0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI, serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
2: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
5: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
0: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusnah, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusnah. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusnah membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
15: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya berarti fundamentalnya bagus gitu, kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mengel oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
13: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum lanjut ke acara berikutnya pendengar, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terlebih dulu. Ditujukan untuk Sayati sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 68/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 15 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Teguh Sumarno sebagai penggugat lawan Sayati sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Unit pembangkitan Castle Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Castle Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Castle Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Castle Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Castle Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini. Saatnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Ika dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Ika. Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Kak. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah edisi hari Senin 25 Mei 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum cuaca berawan untuk sebagian besar Kalimantan Tengah. Namun juga saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan, yakni di sebagian Kabupaten Seruyan bagian selatan, kemudian di Kota Waringin Barat bagian selatan, dan sebagian Kabupaten Sukamara, serta di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya bagian selatan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan untuk sebagian besar Kalimantan Tengah. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Iya, terima kasih Ika sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Demikian pendengar, kita telah dengarkan informasi perakiran cuaca untuk diketahui bersama tentang kira-kira seperti apa perubahan cuaca yang akan terjadi di sepanjang hari Senin ini ya. Baik, pendengar, update informasi cuaca selanjutnya bisa Anda dengarkan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam. Baik, saat ini kami masih temani Anda dalam Palangkaraya pagi ini. Tentunya akan hadir fokus pagi, dilanjutkan nanti dengan Halo RRI ya. Baik, di fokus pagi tentunya kami ajak Anda untuk bergabung ya di 0811-520-3123. Dan kami akan hadirkan setelah yang berikut ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pengen tahu estimasi estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga merupakan aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam prakteknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Tentunya, jangan tunggu sengketa baru, terus baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Jaksa Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Fokus Pagi. Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, Anda saat ini mendengarkan Palangkaraya pagi ini. Kami hadirkan Fokus Pagi untuk Anda. Dan tentunya di pagi ini kami ajak Anda untuk kembali bergabung di 0811-520-3123 ya. Baik, pendengar, Fokus Pagi kali ini mengangkat terkait dengan investasi Kalimantan Tengah di mata global, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memproyeksikan lonjakan investasi hijau dan hilirisasi industri sebagai motor utama penggerak ekonomi daerah di sepanjang tahun ini. Langkah strategis yang diambil untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif mentah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat bumi tambun bungai. Ini kami kembali informasikan tentang realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menunjukkan tren positif, di mana komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan bauksit kini wajib melewati proses hilirisasi lokal sebelum diekspor. Kebijakan yang sukses mendongkrak nilai tambah daerah dan menarik minat investor domestik maupun asing. Baik, untuk Anda yang mungkin punya pendapat ataupun informasi, silakan untuk bergabung bersama kami pagi ini dalam Fokus Pagi. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama kami dalam Fokus Pagi hari ini. Saatnya kita dengarkan informasi pasar. Kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Sabila Endasari, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Sabila.
1: Ya, sudah pendengar, pantauan RRI di beberapa pasar yang menjadi acuan dari pemerintah Kota Palangkaraya sesuai harga eceran tertinggi head seperti pasar besar maupun pasar Kahayan. Menjelang Idul Adha tahun 2026 ini untuk kebutuhan pokok sembako belum ada kenaikan signifikan yang mengkhawatirkan. Juga untuk daging ayam potong atau ras yang biasanya ayam ras mengalami kenaikan menjelang hari besar keagamaan. Untuk perayaan Idul Adha tahun ini masih relatif stabil di kisaran harga Rp31.000 per kilogram. Sementara itu untuk beras sendiri juga belum ada kenaikan yang cukup mengkhawatirkan, khususnya untuk beras Jawa. Beras Jawa masih di kisaran harga Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram untuk jenis premium. Sementara untuk medium masih di kisaran harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk beras lokal seperti Mayang, Siam, Unus, dan lainnya, di kisaran harga Rp22.000 per kilogram. Sementara itu untuk bumbu dapur sendiri seperti bawang merah, bawang putih masih juga stabil. Meski harga tidak seperti harga biasa, masih di kisaran harga untuk bawang merah Rp47.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang bombay masih di kisaran harga Rp30.000 per kilogram. Untuk gula Jawa sendiri masih relatif aman di sekitar harga Rp17.000 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng masih tetap di harga sebelumnya, di kisaran harga per liternya Rp19.000. Untuk jenis minyak bantal seperti M2M, Portun, dan lainnya. Untuk premium seperti Bimoli, Sania, Sanko, dan lainnya, di kisaran harga Rp24.000 hingga Rp32.000 per liter, sesuai dengan jenis minyak premium yang dijual belikan oleh masyarakat. Sementara itu untuk kebutuhan lainnya di Palangkaraya, di pasar besar maupun pasar Kahayan, sayur mayur masih relatif stabil, perikatnya Rp5.000 seperti kangkung, bayam, juga sayur manis dan lainnya. Untuk ikan sungai memang fluktuatif harga, khususnya untuk ikan haruan atau ikan gabus masih di kisaran harga yang cukup tinggi, di kisaran harga Rp75.000 hingga Rp80.000 hingga Rp100.000 sesuai ukuran per kilogram. Dan untuk ikan patin maupun nila di kisaran harga ikan nila Rp50.000 dan ikan patin di kisaran harga Rp40.000 per kilogram. Sementara itu untuk cabai masih relatif stabil di kisaran harga Rp65.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Kebutuhan lainnya menjelang Idul Adha ini relatif aman dan tetap dipantau oleh DPKU KMP Kota, Disperindak maupun Satgas Pangan. Apabila terjadi kenaikan atau lonjakan yang mengkhawatirkan, maka tim Satgas Pangan maupun tim TPID dan tim DPKU KMP baik kota maupun provinsi juga pihak kepolisian akan langsung turun lapangan untuk melakukan sidak. Sabila Indasari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sabila Indasari sudah menyampaikan informasi pasar pada pagi hari ini. Pendengar, tentunya dengan info pasar tadi maka berakhir pula kebersamaan kita dalam Fokus Pagi. Tetaplah bersama kami pukul 9 nanti setelah cek fakta kami akan hadir untuk Anda dalam Halo RRI.

0: Mendengar, anggota DPRD Palangkaraya Komisi 2 Kemal Nasiri menilai dibuatnya peraturan daerah berkaitan dengan lampu penerangan jalan umum dan lingkungan sangat penting untuk mencegah kriminalitas dan gangguan Kamtibmas. Mari kita dengarkan wawancara Edi Suroso dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasiri berikut ini.
1: Untuk wawancara dengan anggota DPRD Palangkaraya Komisi 2, Bapak Kemal Nasiri. Kita akan mengupas lebih jauh terkait dengan perda penerangan jalan umum dan lingkungan. Karena penerangan jalan sangat penting untuk mencegah berbagai macam gangguan Kamtibmas, terlebih pada fasilitas umum untuk menghindari terjadinya kecelakaan tunggal. Ini Pak, di Palangkaraya nih Pak, kita lihat nih ada masih jalan-jalan yang gelap, ya. Itu rawan sekali ada terjadinya kriminalitas. Gimana tanggapan?
2: Ya makanya ini dari DPRD bersama Pemerintah Kota Palangkaraya sudah, kita ini hari ini sudah menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan. Salah satunya bagaimana kita mengantisipasi tingkat kejahatan di Kota Palangkaraya. Artinya kan kalau PJO-nya nyala-nyala-nyala, artinya kan terang semua. Itu satu, artinya meminimalisir tingkat kejahatan.
1: Pak Kemal, sebenarnya apa tujuan dari pembahasan perda ini? Kalau kita cermati, sekarang kan banyak marka yang sudah digaris.
2: Supaya marka jalan itu bisa dilihat masyarakat. Mana sih jalan marka-marka? Bagi sekarang kan pemerintah provinsi kan membuat apa? Jogging track itu kan. Nah, kalau PJO itu sudah berfungsi semua, masyarakat bisa melihat dari pejalan kaki bisa mau enak untuk berjalan di fasilitas itu. Pengendara pun bisa melihat kalau tidak itu diperjelas dengan penerangan itu agak sulit. Hanya angka tingkat kecelakaan bisa meningkat. Nah, lalu kita menyambut baik dengan perda yang sudah ditetapkan ini. Dan kedua lagi, perda ini dibuat untuk apa? Menertibkan. Kita lihat sendiri kan, kabel yang berseliweran itu kan dari pandangan mata ya kurang bagus kan di perumahan-perumahan ya kan.
1: Apa keuntungan perda ini bagi masyarakat? Lantas bagaimana implementasi di lapangan agar tidak terkesan menjadi perda sebagai formalitas belaka? Sebenarnya usulan perda ini hasil inisiasi OPD mana saja Pak? Dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD? Untuk tindak lanjut dari perda ini apalagi Pak Kemal? Kemudian apakah dengan perwali yang akan diberlakukan atau diterbitkan, sudahkah efektif sosialisasinya kepada masyarakat?
2: Yang tumpang tindih, nah mudah-mudahan perda ini bisa menjawab keluhan masyarakat dengan banyaknya kabel-kabel yang berseliweran di tiang-tiang. Nah, bagaimana kita menertibkan supaya enak dipandang, enak dilihat. Nah, itu tujuannya. Ini banyak yang kita harapkan dari PJO ini. Artinya dari PJO ini adalah bagaimana menata ulang tentang penerangan jalan umum ini. Karena kita tahu bahwa PJO itu dana yang diambil dari uang masyarakat. Artinya masyarakat itu kan pajak penerangan jalan umum kan, PJ. Nah, bagaimana masyarakat itu juga menikmati fasilitas yang dia bayar? Karena pajak penerangan jalan umum itu dipakai tidak dipakai ya tetap bayar.
1: Nah, kalau kita pantau di Jalan Cikriwut kilometer 5 masih saja gelap, apalagi ada barier yang sangat rawan ditabrak oleh pengendara. Apa saja saran Anda kepada masyarakat?
2: Ya, kan ini kan perda dari OPD, dari Dinas Perhubungan yang menginisiasi. Dari mereka kan, mereka ajuan dari mereka, bukan inisiatif dewan. Nah, itu kan artinya mereka sudah siap dari perasaan perda itu. Maka tapi kita dewan tetap melakukan evaluasi, memantau apakah perda ini efektif berjalan di masyarakat. Tapi tujuan utamanya Pak, bagaimana meminimalisir tingkat kejahatan di Kota Palangkaraya. Kalau PJO itu menyala-menyali perumahan-perumahan di lingkungan kan, itu kan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan. Lingkungan perumahan-perumahan mudah-mudahan itu bisa berjalan, akhirnya angka kejahatan, kriminalitas kan kita lihat kan meningkatkan kriminalitas gelar geng motor dan macam-macam. Nah tapi kalau terang-terang itu kan artinya orang ingin berbuat kejahatan itu kan berpikir, artinya kan apapun kejahatannya bisa dipantau orang. Mudahan pada ini segala berfungsi dan kita menunggu lagi adanya petunjuk pasan daya dia itu dari perwali. Nah itu saya sebagai ketua Bapemperda DPD Kota Palangkaraya yang menyelesaikan peraturan daerah ini.
1: Targetnya kapan Pak? Perda ini sudah mulai berlaku 2026
2: atau 2026? Dengan berlangsung dengan ditetapkannya ya. Tinggal kita nunggu-nunggu mau registrasi berfungsi langsung. Tapi tidak serta merta. Kita menunjuk lagi petunjuk pelaksanaan yaitu perwali bagaimana teknis daripada pelaksanaan daripada perda ini yang sudah kita tetapkan ini. Dengan perda ini kita terbitkan nanti masyarakat Kota Bangi bisa menuntut supaya PJ itu tetap dipasang. Kenapa? Masyarakat membayar kok. Ya kan? Nah, harus dibayar itu. Kenapa PPJ itu, PPJU itu ada tidak ada kita bayar terus. Pajak penerangan jalan umum itu bayar terus. Kita makanya itu wajar kalau kita meminta kepada PLN untuk segera masang itu.
1: Demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Kemal Asri. Semoga wawancara pada pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semua.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah di periode ini adalah hoax. Lansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

0: Dan hewan, Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Demikian Cek Fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi sesaat untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Salam jumpa dalam Halo RRI pada kesempatan kali ini. Inovasi program yang dihadirkan oleh Pro 1 RRI Palangkaraya, kami harapkan bisa memberikan solusi atas laporan dan keluhan masyarakat di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Ini merupakan acara yang kami hadirkan untuk bisa menjembatani informasi, keluhan, aduan, ataupun sesuatu yang mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dari Anda kepada kami. Pendengar, tentu dalam sepekan ada sejumlah peristiwa yang terjadi dan akan terjadi, baik itu di Kalimantan Tengah maupun Nusantara pada umumnya. Seperti kabar kurang mengembirakan datang dari sektor perkebunan, di mana harga tandan buah segar atau TBS sawit di wilayah Kalimantan Tengah dilaporkan anjlok drastis dalam beberapa hari terakhir. Fakta penurunan harga per hari Jumat yang lalu, harga sawit yang semula berada di kisaran Rp3.600 per kilogram kini merosot tajam ke angka Rp2.800 hingga Rp3.000 per kilogram. Tentunya pendengar, bagi Anda yang ada di luar Palangkaraya, di Sampit, di Buntok, di Kapuas, di Lamandau, di Murung Raya yang mendengarkan melalui frekuensi FM di sana, Anda bisa berkomentar ataupun memberikan pendapat Anda terkait informasi yang kami sampaikan tadi. Kemudian juga bagi Anda yang ingin bergabung, ingin menyampaikan aduan, informasi ataupun keluhan Anda tentang layanan publik, Anda bisa bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-3221-779. Dan Anda bisa memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital untuk menyampaikan pertanyaan ataupun keluhan Anda. Atau Anda juga bisa berbagi pengalaman terkait dengan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur yang menurut Anda kurang memuaskan, seperti jalan yang rusak, kemudian situasi banjir yang sempat terjadi begitu ya di suatu wilayah di Kalimantan Tengah, kemudian terkait dengan penerangan yang minim dan lain sebagainya ya. Di Halo RRI, laporan Anda akan kami bantu untuk carikan solusinya, dan untuk memudahkan kami untuk menindaklanjuti laporan tersebut bisa menyertakan foto ataupun video. Baik pendengar, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini, masih dalam Halo RRI.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo RRI. Anda mendengarkan kami di 95,9 FM dan mungkin frekuensi FM lainnya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang mendengarkan siaran ini ya. Kami tunggu partisipasi Anda untuk menyampaikan laporan, keluhan, kritik, saran tentang layanan publik, kerusakan jalan, penerangan jalan yang minim, mungkin kemacetan atau antrian yang tidak terurai, sampai prosedur layanan publik lainnya, baik itu dari fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tentu kami tunggu kebersamaan Anda di 0811-520-3123. Berikut kami kembali sampaikan informasi sembari untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Bagi Anda yang ingin beraktivitas, maksud kami yang beraktivitas di sekitar bantaran sungai atau yang menggunakan transportasi air, ada informasi laporan status tinggi air dari UPT Dermaga, di mana selama 2 hari terakhir laporan pantauan tinggi air Sungai Barito pada hari Minggu pagi tanggal 24 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, tinggi permukaan air berada di level 10,95 meter. Statusnya terpantau turun sekitar 70 cm jika dibandingkan dengan pantauan pada sore hari sebelumnya. Senin pagi tanggal 25 Mei pada hari ini pukul 6 pagi tadi, kabar baiknya tren penurunan ini terus berlanjut hingga pagi hari ini. Air kembali turun kurang lebih 95 cm dari pantauan kemarin sore dan saat ini berada di level 0,9 09,30 meter. Nah, pendengar, meskipun status air dalam 2 hari terakhir ini menunjukkan tren yang terus menurun secara signifikan dari data yang diunggah oleh Instagram BPBD Kabupaten Barito Utara, kami menghimbau seluruh warga, terutama yang tinggal di sepanjang tepian Sungai Barito, untuk tidak lengah, tetap waspada, dan selalu pantau perubahan cuaca di sekitar secara berkala. Ya, pendengar, tentu bagi Anda yang ingin bergabung di 0811-520-3123, kami tunggu kebersamaan Anda. Nampaknya ada penelpon yang ingin bergabung, kita coba dulu. Oke, baik. Ya. Halo. Baik, kami masih akan terhubung dengan salah seorang pendengar ya. Yang ingin bergabung di pagi hari ini. Baik, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Pak Agau.
2: Pak Agau, sama Pak Umay.
1: Oh, Pak Umay. Dengan Pak Umay. Baik, Pak Umay, mirip-mirip suaranya ya. Baik, Pak Umay, silakan, ada yang ingin disampaikan di Halo RRI pagi hari ini.
2: Masalah anu ini.
1: Oh iya, Bapak Umay di mana nih? Izin. Saya belum tahu Bapak Umay di mana.
2: Di Sampit.
1: Oh, di Sampit, Pak Umay di Sampit. Baik, baik.
2: Iya.
1: Silakan, Pak Umay.
2: Masalah banjir gitu. Kalau hujan itu kan sebentar aja udah banjir jalan-jalanan itu.
1: Mm-hmm. Kalau hujan langsung banjir ya, di jalan. Bapak Umay di Sampit lebih tepatnya di mana?
2: Di Ketapang.
1: Oh, di Ketapang. Baik. Di sepanjang jalan kah atau di area tertentu banjirnya, Pak Umay?
2: Di ada jalan-jalan tertentu aja.
1: Baik. Baik, Pak Umay. Banjir ini kira-kira setinggi apa menurut Pak Umay ini?
2: Ya, setinggi tumit lah, tumit kaki itu.
1: Di setinggi tumit ya, di atas mata kaki ya?
2: Ya, sekitar 3 sentian lah, kurang lebih.
1: Oke, baik. Ini lebih tepatnya di jalan kah atau di pemukiman nih, Pak Umay? Kalau misalnya hujan.
2: Di jalan.
1: Di jalan ya, di pemukiman tidak ya?
2: Mungkin ada juga kalau.
1: Oke. Karena begini Pak Umay, karena kalau misalnya di pemukiman, siapa tahu apa namanya tempat rumah-rumah yang ada di sana tuh tanahnya agak tinggi begitu ya. Jadi kalau di jalan dia banjir, di perumahan tidak, seperti itu.
2: Mungkin juga itu ya.
1: Oke. Baik. Boleh sekali lagi disampaikan di jalan mana Pak Umay? Banjir. Ini jalannya lebih ke rusak kah atau seperti apa jadi sering banjir ini nih? Atau memang drainasenya yang memang agak tidak bisa menampung air yang ada di sekitar?
2: Mungkin ini drainasenya atau mungkin lebih ditingkatkan lagi lah. Mungkin ada yang mampet-mampet gitu. Mungkin banyak sampah-sampah lah kendalanya yang menghalang.
1: Oke, baik. Berarti di jalan Ketapang ya?
2: Ketapang. Ya, di Ketapang, di Bambang itu ada juga jalan yang banjir.
1: Di Ketapang, di Bambang?
2: Ya.
1: Baik. Baik, Pak Umay. Ada lagi yang mau disampaikan selain itu?
2: Ya itu aja, mungkin lebih ditingkatkan lagi lah
1: baik
2: dengan AC-nya itu.
1: Baik, mungkin Pak Umay boleh lah. Ya baik, Pak Umay boleh nanti difotokan kan, Pak Umay melalui WhatsApp juga boleh difotokan nanti sekitar jalannya seperti apa, biar kita bisa menyampaikan ke instansi terkait begitu.
2: Ya
1: baik juga. Baik, terima kasih Pak Umay ya, atas waktunya di pagi hari ini. Ya, waalaikumsalam. Iya Pak Umay ya, mirip dengan Bapak Meme, padahal bukan. Baik, kita akan coba telusuri ya tadi yang disampaikan oleh Pak Umay di Sampit Ketapang tentang jalan yang digenangi air apabila hujan deras begitu ya, terutama daerah sekitar kemungkinan drainasenya tidak berfungsi dengan baik. Baik, pendengar, telah kami informasikan dua hal ya terkait dengan kemungkinan potensi debit air yang naik begitu ya. Tadi sebelumnya di Barito Utara, kemudian tadi ada dari Sampit Ketapang ya, disampaikan oleh Pak Umay. Tentunya dengan hal ini tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di wilayah manapun jika memang daerah sekitar memungkinkan untuk mengalami hal tersebut. Baik pendengar, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI pagi ini ya. Sebelum kita menuju ke akhir perjumpaan dalam edisi Halo RRI kali ini, kita sudah terhubung kembali dengan pendengar setia Halo RRI, ada Pak Fahrudin di ujung telepon. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, cuaca cerah.
0: Iya, baik. Apa yang mau disampaikan kali ini, Pak Fahrudin?
1: Harapannya dari RTPS, kalau bisa itu pemerintah itu ngaturnya jangan sampai turun lah harganya. Kasihan petani, petani sawit. Mulai kita Kalimantan Tengah ini dulu zamannya rutan, waktu zaman tidak diekspor itu harganya bagus.
0: Iya.
1: Malah saya pengen cerita pengalaman saya.
0: Oh, Bapak dulu petani sawit juga?
1: Orang tua saya petani petani
0: sawit.
1: Bukan petani. Rutan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Waktu itu saya masih masih sekolah, sekolah di Palangkaraya. Harga rutannya masih bagus, masih belum diekspor. Diekspor diatur seperti sekarang. Makanya kalau bisa itu sawitnya jangan diatur seperti sekarang ini, seperti yang dulu lah sawitnya.
0: Iya.
1: Supaya harganya bagus.
0: Baik.
1: Kalau diatur Pak, kalau maksud bisa aja diatur, tapi harganya jangan ditekan, kasihan masyarakat.
0: Baik.
1: Kayaknya memang tidak ada lagi usaha masyarakat di Kalimantan Tengah ini
0: selain
1: daripada perkebunan sawit. Harga karet juga tidak ada harganya sekarang.
0: Turun begitu Pak ya, bukan tidak ada harganya ya, turun ya maksudnya ya.
1: Turun.
0: Iya.
1: Tidak sebanding harga dengan orang mengerjakannya. Di sini harga karet harganya 6.000 satu kilo.
0: 6.000 satu kilo. Itu iya. Itu saat ini Pak ya.
1: Harga saat ini.
0: Saat ini, sebelumnya di atas itu.
1: Sebelumnya dulu tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu harganya tembuslah sampai sekitar 13, tapi sekarang coba 6 aja.
0: Baik, baik. Intinya mengalami penurunan ya. Harapan Pak Fahrudin supaya tidak mengalami penurunan seperti apa gitu ya solusinya ya Pak Fahrudin ya.
1: Ya, betul. Kasihan sekali. Dan untuk plasma yang ada di perusahaan di Kabupaten Katingan ini, termasuk yang di Kamipang, tidak memenuhi syarat tentunya Pak per bulannya.
0: Karena
1: cuma untuk kecamatan Kamipang ini Pak, dari Arjuna kami terima 100.000 aja satu bulan. 100.000 satu bulan itu satu kartu.
0: Bapak juga turut serta dalam ini perniagaan itu.
1: Iya, turut serta dalam koperasi plasmanya.
0: Oh, koperasi juga, plasmanya. Baik, baik.
1: Iya, saya juga petani sawit juga.
0: Oke, baik. Baik, baik. Mudah-mudahan ini didengarkan begitu ya, Pak Fahrudin ya, harapan dari Pak Fahrudin terkait dengan harga TBS ya, Pak ya.
1: Ya, harapan saya, harapan masyarakat juga. Harapannya masyarakat Kalimantan Tengah, saya lihat di media sosial.
0: Baik.
1: Mengharapkan harganya membaik kembali.
0: Baik, baik. Itu juga untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, begitu Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Baik. Terima kasih Pak Fahrudin sudah bersama kami pagi ini. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti Pak Fahrudin, saran dan harapan dari Pak Fahrudin pagi ini.
1: Amin.
0: Baik. Demikian tadi sudah kita dengarkan informasi dan juga harapan yang disampaikan oleh Pak Fahrudin dari Desa Bonbango Katingan ya. Harapannya juga di wilayah Kalimantan Tengah, masyarakat yang melakukan perniagaan harga tan dan buah segar atau TBS sawit ya di wilayah Kalimantan Tengah juga mendapatkan perhatian agar ditindaklanjuti bagaimana soal atau persoalan terkait dengan harga TBS ini ya. Baik pendengar, satu informasi lagi kami sampaikan terkait dengan bagi-bagi cashback token listrik prabayar sebesar Rp50.000 dalam menyambut hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, Bank Kalteng membagikan cashback token listrik ya dari harga 100.000 jadi cukup membayar 50.000. Syarat dan ketentuannya adalah wajib transaksi lewat Betang Mobile dan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Berlaku selama kuota harian tersedia ya. Satu kali pembelian per nasabah. Jadi tidak bisa berulang-ulang kali. Periodenya tanggal 23 Mei yang lalu sampai 31 Agustus 2026. Nah, kami juga informasikan bahwa Satlantas Polresta Palangkaraya telah menyita 14 unit sepeda motor yang terlibat dalam aksi balap liar pada tanggal 20 Mei yang lalu. Penindakan dilakukan di titik-titik rawan seperti Jalan Adonis Samad, di kawasan Bandara Cilikriwut, Jalan Soekarno, Jalan Yosudarso, dan Bundaran Burung. Dan tentunya ini juga menjadi perhatian bagi orang tua, para orang tua begitu ya, maksudnya untuk bisa memberikan himbauan ataupun mengawasi anak-anaknya untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Baik pendengar, dengan informasi tadi maka lengkap sudah perjumpaan kita dalam Halo RRI Inovasi Program, Programa 1 di RRI Palangkaraya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya ada Pak Umay dan juga Pak Fahrudin. Kita akan kembali di edisi selanjutnya di mana mungkin saat ini belum tercover tanggapan dari dinas terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Saya Setia Reseno, mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan terima kasih dan kita ikuti acara selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

dalam menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, Flash News edisi Senin 25 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan hewan kurban terus digencarkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya menjelang perayaan Idul Adha 2026. Pemeriksaan hewan kurban ini tidak hanya dilakukan secara fisik atau antri mortem, tetapi juga melalui pemeriksaan bagian dalam atau postmortem setelah penyembelihan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto, menyatakan pemeriksaan postmortem dilakukan setelah hewan kurban disembelih. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar layak, aman, dan sehat. Dikatakan rumah potong hewan juga melakukan namanya pemeriksaan postmortem hewan yang sudah kita periksa secara antemortem yang sehat-sehat tadi setelah dipotong, disembelih, kita buka semuanya di dalam organ-organ tubuhnya. Termasuk di jeroannya itu, baik limpa, hati. Nah, cek lagi kalau itu nanti kita periksa, dinyatakan bahwa itu sehat memang dari kondisi antemortem sampai postmortem. Sementara itu, Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Ganjar Priyanto, menyatakan bagian daging maupun organ dalam hewan yang tidak sehat akan langsung dibuang. Langkah tersebut dilakukan agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman untuk dikonsumsi. Ya, pendengar, demikian Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kita dengarkan dan ikuti talk show produksi RRI Palangkaraya dengan topik ekonomi syariah dalam semangat Huma Betang. Live di YouTube RRI Palangkaraya Official dan langsung dari aula lantai 2 RRI Palangkaraya bersama rekan saya M. Juhal. Selamat mendengarkan.
2: Show RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya. Pagi hari ini balik lagi bareng sama aku Muhammad Zuhali Fardani yang menemani Anda teman Pro 1, dan pagi hari ini kita sedang mengadakan live talk show yang dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Dan juga tentunya kali ini kita berkolaborasi bersama masyarakat ekonomi syariah dengan topik ekonomi syariah dalam semangat Huma Betang. Dan ini bertepatan sekali dalam rangka menyambut ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Ya, mana tema Huma Betang ini akan kita gambarkan atau kita tanyakan keterkaitannya dengan masyarakat ekonomi syariah dan juga penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dan dalam pagi hari ini, di bincang-bincang pagi hari ini, kita juga telah kedatangan para tokoh dan juga sosok-sosok yang luar biasa, dan mungkin kita langsung perkenalkan saja. Yang pertama ada Ibu Dr. Tri Hidayati SHIMHAL, Ketua 1 Mes Kalteng sekaligus Dekan Febi UIN Palangkaraya. Selamat pagi, Ibu Tri. Selamat pagi. Kemudian di sebelahnya ada Dr. Isla Yunisfa Afifa, MESY, Ketua 3 Mes Kalteng. Selamat pagi, Bu. Nah, ini dosen ulun juga. Dan di samping Zuhal ada Ibu Wiwi Suprapti, ESOS, MAP, Akademisi Universitas PGRI Palangkaraya. Selamat pagi Bu Wiwi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah.
4: Seger-seger bugar.
2: Seger-seger. Hari Senin kan ini ya. Nah mungkin pagi hari ini kita mau berbicara dari konsep ekonomi syariah terlebih dahulu dan juga mau keterkaitannya dengan prinsip Huma Betang itu sendiri yang menjadi falsafah Huma Betang ataupun juga prinsip kita yang hidup di tanah Kalimantan ini. Mungkin kepada Bu Isra terlebih dahulu melihat ekonomi syariah saat ini Bu di Kalimantan Tengah. Bagaimana perkembangannya dan apakah ini relevan juga dengan semangat Huma Betang yang saat ini diyakini oleh masyarakat Kalimantan Tengah Bu?
4: Iya, terima kasih Mas Juha sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya menyapa semua pendengar RRI yang ada di Kalimantan Tengah maupun secara nasional dan adik-adik mahasiswa yang sudah berhadir. Betul. Di ruang siar ya, ruang siarannya teman-teman semuanya dari VBUN Palangkaraya. Kalau kita menyimak bahwa perkembangan ekonomi syariah saat ini khususnya di Kalimantan Tengah itu sudah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik begitu ya. Kenapa? Khususnya mungkin dari organisasi kemasyarakatan juga tidak cukup pasif ya, justru masif sekali bagaimana mensosialisasikan ekonomi syariah, terutama yang sudah hadir ini pembicara kebetulan pada masyarakat ekonomi syariah ya. Betul. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang independen, tidak bergantung pada manapun, tapi dia berkontribusi dalam memasyarakatkan ekonomi syariah. Dan juga ekonomi syariah juga secara inklusif sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan ya. Dan alhamdulillah kegiatan hari ini juga salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Temanya menarik sekali, ekonomi syariah dalam semangat Huma Betang. Teman-teman semuanya, kalau kita kaitkan bahwa prinsip Huma Betang itu kita mengenal dengan prinsip namanya nilai kebersamaan. Ada toleransi, kejujuran, gotong royong, kemudian kebersamaan, musyawarah gitu ya, yang merupakan itu menjadi nilai dasar pada masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Kalau kita kaitkan, ternyata nilai-nilai yang ada pada Huma Betang tersebut ternyata memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kita kenal, mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendapatkan materi terkait dengan prinsip-prinsip nilai-nilai ekonomi syariah atau ekonomi syariah itu sendiri. Pertama adalah nilai keadilan, kejujuran, kemudian kebermanfaatan dan kebersamaan. Jadi kalau sejalan atau berseberangan jauh, maka ekonomi syariah itu sejatinya adalah berjalan seiring dengan semangat Huma Betang. Seperti itu Mas.
2: Jadi boleh dibilang ini konsepnya sangat dekat sekali Bu ya, apalagi nilai-nilainya pun mirip ya, mulai dari keadilan, kemudian kebersamaan, juga dalam rumah Betang kan gotong royong Bu ya.
4: Gotong royong.
2: Karena satu rumah, kolaborasi seperti itu ya.
4: Betul sekali.
2: Dan yang pasti transparan, karena di dalam satu rumah masa gak tahu sama tetangganya itu kan ya, sama seperti konsep ekonomi syariah itu sendiri ya, terbuka seperti Ibu. Dan juga tadi mungkin ini teman-teman dari UIN Palangkaraya nih ya, teman-teman mahasiswa tadi aku lupa sapa juga, ini sudah hadir bersama kita. Jadi ini kiranya seperti menambah apa SKS lagi nih ya, ini tambahan lagi buat menambah. Tapi kita akan bahas lebih dalam, kalau tadi dari segi konsep itu kemiripannya sangat dekat. Mungkin dari Bu Wiwi sendiri ini Bu, saya mau bertanya selaku akademisi, karena tiga-tiga sebenarnya akademisi semua. Jadi dosen-dosen semua, ini dosen-dosen ulun semua. Ini mungkin saya mau bertanya, mungkin mewakili yang lain. Ini dalam implementasinya nih Bu, kan kalau berbicara kita dari segi ekonomi syariah kita sudah mendapatkan kemiripan dari kitanya pribadi. Tapi dari segi sosial di masyarakat, apakah nilai dari ekonomi syariah ini bisa diterima juga seperti itu? Apakah faktor kedekatan ini sudah cukup menjadi salah satu penjembatan gitu ya, kita dengan sosial dan budaya masyarakat Kalimantan Tengah seperti itu?
3: Terima kasih Mas
2: Zuhal.
3: Mas Zuhal.
2: Nggih.
3: Saya kira itu Mas Zulfa gitu kan.
2: Zuhal.
3: Itu Mas
2: Zulha. Zuhal.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa juga nih pendengar RRI di Kalimantan Tengah. Dan saya juga menghimbau kepada mahasiswa tadi untuk memantau gitu ya, ikut menyaksikan di.
2: Mantau. Kalau ya. Nanti nggak ngerti, tanyakan. Mumpung iya. Langsung di bisa dijawab. Langsung.
3: Jadi kuliahnya hari ini di sini.
2: Kelas eksklusif ini, Bu.
3: Iya. Terima kasih. Jadi tadi itu. Jadi lupa saya pertanyaannya tadi.
2: Ini Bu,
3: implementasinya
2: Bu, betul.
3: Ya, sosial seperti apa yang telah di uraikan oleh Ibu Dr. Isla ini beliau ini yang menguasai sekali ini. Jadi saya karena diminta di akademisi, implementasinya terus tadi itu masyarakat sejauh ini masyarakat itu sangat menerima tentang syariah itu tadi ya, tentang ekonomi syariah, tentang jadi implementasinya sekarang itu kalau di masyarakat ini karena kita ini langsung ke UMKM ya, masalah budaya dan lain-lain itu mengikuti karena prioritas itu UMKM, jadi masyarakat kita pelaku UMKM itu sekarang itu prioritas selain NIB itu juga ada logo halal gitu,
2: sertifikasi
3: ya. Halal. Jadi implementasinya kalau ke masyarakat itu lebih mengikuti aturan pemerintah ya. Harus ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Jadi itu salah satu implementasi yang sangat kelihatan. Terus yang berkaitan dengan tadi. Karena ini Huma Betang, di sana ada gotong royong, ada yang pasti kebersamaan itu tadi. Itu bisa dilihat dari masyarakat kita, itu masih berpegang teguh dengan kegotong royongan. Seperti halnya saat ini dalam rangka HUT Kalimantan Tengah yang ke-69, itu masyarakat di daerah-daerah, di khususnya di lingkungan saya, itu mereka mengadakan kumpul-kumpul dalam artian yang positif. Kalau bahasa kerennya itu apa hasupa hasunda itu kan biasanya itu 17 Agustus. Sekarang ada momen HUT Kalimantan Tengah
2: juga kumpul.
3: Jadi ini yang ada di lingkungan saya. Terus ini yang implementasi ke masyarakat ya. Sebenarnya di akademisi itu juga kita terapkan juga, khususnya di FISIP PGRI, itu di sosiologi ada mata kuliah dayakologi. Daya salah ekologi, satu implementasi yang di dunia pendidikan.
2: Di dunia pendidikan,
3: iya. Wah, ada mata kuliah dayakologi.
2: Jadi dari perilaku di masyarakatnya ada, dari teori di kampus pun, di kampus, pendidikan pun juga iya, ada Bu ya?
3: Ada.
2: Lengkap jadinya. Nah kalau tadi dari Ibu Wiwi, sekarang mungkin gantian ke Butri nih Bu ya. Ini sekarang dekan ulun berarti. Kalau dulu dekannya Bu Isla. Enggak. Setelah Pak Sabian, Pak Ali Sibram ya. Oh iya Pak Ali, mohon maaf Bu ya. Nah ini dekan ulun sekarang. Kalau kepada Butri nih Bu, kalau tadi sudah kita bahas dari implementasinya, kemudian juga konsep juga. Kalau dari Butri sendiri memaknai semangat Huma Betang ini dan kontribusi nyata dari ekonomi syariah ini gimana Bu?
5: Ya baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata.
2: Arus.
5: Iya, itu semangat yang harus kita gelorakan dulu ya. Betul. Karena kita bicara tentang Huma Betang. Dan saya juga mengucapkan terlebih dahulu ini selamat hari ulang tahun kepada Kalimantan Tengah yang ke-69. Semoga semakin jaya dan berkah. Amin. Tentunya sesuai dengan visi yang dipegang oleh pimpinan kita, pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini sejalan dengan visi beliau ya tentang berkah. Ekonomi syariah itu kan sebenarnya yang dicari itu adalah keberkahan. Nah, dari mana kita mencari nilai-nilai filosofi Huma Betang ini untuk menciptakan keberkahan tersebut? Tadi ada disebutkan oleh Bu Isla ya, sebenarnya adalah kebersamaan, mufakat, musyawarah begitu. Nah, ada dua hal yang saya garis bawahi ya, di antara 5 sampai 6 nilai-nilai huma filosofi dari Huma Betang yang sering itu diangkat oleh para akademisi ya. Dua di antaranya adalah yang pertama tentang egaliter.
2: Egaliter. Ya,
5: kesetaraan.
2: Kesetaraan.
5: Kesetaraan. Kalau kita berangkat dari sebuah ayat Al-Qur'an ya. Misalnya surah Al-Hujurat ayat 13. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, itu ayat tentang keberagaman.
2: Keberagaman.
5: Gitu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suku-suku berbangsa dan macam-macam adat budaya begitu. Dan di Huma Betang kekayaan kita, nilai filosofi dari kekayaan yang ada di Kalimantan Tengah adalah filosofi Huma Betang. Apa tadi tentang egaliter, kesetaraan. Bahwa kalau tidak setara enggak mungkin mereka bisa hidup bersama dalam satu rumah besar Betang gitu ya. Perlu ada ini keegoan yang harus ditekan begitu ya, tepo selero gitu ya. Penghargaan terhadap hak-hak masing-masing dan juga pelaksanaan kewajiban-kewajiban masing-masing. Nah, ini sinkron dengan nilai yang kedua yaitu adalah kepatuhan terhadap hukum. Dalam filosofi Huma Betang, dalam sejarah kita tahu bahwa ketaatan terhadap hukum adat itu sangat dijunjung tinggi oleh para anggota keluarga yang notabene itu beragam agamanya, beragam sudah jenis kelamin begitu ya. Dengan jenis kelamin kita tahu secara psikologi sudah berbeda begitu. Apalagi dengan agama yang sensitivitas moralitasnya itu sangat tinggi sekali. Kemudian juga mungkin dari faktor kekayaan, mungkin ada yang lebih dominan, lebih kaya. Semuanya saling kebersamaan. Satu kuncinya adalah kepatuhan terhadap hukum. Hukum yang mana? Ya hukum yang berlaku di negara yang saat ini kita, apalagi juga hukum-hukum adat,
2: hukum adat
5: yang berlaku di daerah masing-masing, khususnya di Kalimantan
2: Tengah.
5: Nah, ini kita berpegang pada itu. Di mana nilai ekonomi syariahnya? Tadi sudah disampaikan. Ekonomi syariah itu satu, keadilan. Keadilan itu puncaknya. Praktiknya bagaimana? Normanya bagaimana? Hak orang harus dihargai begitu. Bahwa masing-masing ini membawa hak loh ya. Kita hidup di dunia ini membawa hak. Bersosial itu masing-masing membawa hak. Tetapi juga membawa kewajiban. Dalam hukum ada hak, ada kewajiban. Saya kacamatanya hukum ya.
2: Betul.
5: Jadi dalam hukum itu ada dua, hak dan kewajiban. Itu sama-sama harus difahami, harus dijalankan sesuai dengan koridornya. Mana batasan-batasan sehingga tidak ada hak orang lain yang termarginalkan atau tereduksi begitu ya, atau dikurangi begitu. Bagaimana? Melalui ekonomi syariah salah satu, misalnya dalam bertransaksi saja. Supaya bagaimana kita tidak mengurangi hak orang lain, jangan curang.
2: Timbangannya benar.
5: Ya, jangan curang timbangan. Jujur begitu ya. Transparan, akuntabel tuh kalau anak-anak akuntansi syariah itu akuntabelnya yang di
2: wajib.
5: Iya begitu. Nah, nilai-nilai ini yang kemudian kami masyarakat ekonomi syariah memperkenalkan, meliterasi gitu. Walaupun di Kalimantan Tengah tingkat literasi khususnya di keuangan tuh masih ya lumayan, perlu ada effort yang tinggi lagi ya, baik dari lembaga keuangan ataupun pemerintah gitu. Sementara itu
2: dulu ya. Menarik banget dari segi konsep tadi sudah dijelaskan, kemudian juga implementasi sudah, kemudian dari dimaknai juga, apalagi latar belakangnya hukum banget tuh ya. Kalau dia angkat dari hukum ini jelas banget dari sisi hukumnya, dan ini semakin memperkuat gitu ekonomi syariah di Kalimantan Tengah. Nah, mungkin sekarang supaya relate juga ke teman-teman mahasiswa nih, aku mau tanya di sini teman-teman ada yang konten kreator mungkin? Ada yang konten kreator mungkin suka nge-vlog? Ini biasanya di kelas nih, atau main TikTok aja nih biasanya nih, atau bikin reel saja, atau mungkin di sini ada yang suka OOTD, fashion gitu, fashion stylist gitu, ada? Nggak apa-apa, jangan malu, boleh angkat tangan yang mungkin konten kreator, mau mencoba menjadi konten kreator juga? Ada? Atau jadi model fashion gitu? Nah ini kalau ngomongin tentang anak muda Bu ya, Gen Z, kan tadi ada ekonomi syariah, nah ini kan gak lepas juga sama mungkin eranya anak Gen Z gitu Bu ya, zaman sekarang gitu ya. Ini ada halal lifestyle lah ibaratnya kayak gitu. Nah kalau mungkin dari Bu Isra sendiri, ini yang paling mungkin dekat sama teman-teman mahasiswa, sama yang masih muda-muda ini. Ini kira-kira apa yang potensial untuk dikembangkan Bu, khususnya di Kalimantan Tengah? Apakah pariwisata, atau ekonomi syariah, atau halal kuliner, atau mungkin yang lagi naik sekarang konten kreator syariah gitu? Seperti apa mungkin Bu?
4: Iya, kalau tadi beberapa hal mungkin banyak ya yang berkembang, ada beberapa orang yang memang minat dominan cenderung kemana, tetapi kalau di pariwisata halal Kalimantan Tengah ini kita mungkin masih belum ada regulasi yang basicnya untuk supaya memperkuat. Sekarang namanya bukan pariwisata halal Mas Zuhal, tapi adalah pariwisata ramah muslim.
2: Ramah gitu. Muslim,
4: iya. Ya. Karena kalau berbicara pariwisata halal, maka ada pariwisata non-halal gitu ya. Jadi
2: malah
4: bagaimana?
2: Jadi salah lagi, mungkin.
4: Jadi Kalimantan Tengah ini kan kaya dengan wisata yang luar biasa.
2: Banyak,
4: ya.
2: Alamnya alam.
4: Seksi begitu ya. Kalau Kalimantan Tengah itu seksi begitu ya, karena alam hutannya luar biasa. Dan contoh kita kayak di Nyaru Menteng, itu sebenarnya potensi dari pengembangan pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim itu baik ya. Karena kan yang dipertontonkan bukan manusia ya, tapi betul, makhluk hidup yang lain. Dia nggak pakai celana nggak masalah begitu ya.
2: Masalah, betul.
4: Tetapi yang disoroti adalah dari indikator aksesnya, dari aksesibilitasnya, dari environmentnya, terus kemudian dari segala macam service dan sebagainya. Tapi kalau dari Gen Z ini sebenarnya lebih suka mereka ini kepada konten kreator syariah ya.
2: Konten kreator syariah.
4: Iya. Semua ketika kita ngajar atau dalam kelas pun menjadi reels buat mereka.
2: Oh,
4: ya.
2: Iya.
4: Jadi konten begitu ya.
2: Wajib nah, bagaimana story dulu.
4: Iya, buat story. Terus bagaimana sebenarnya konten kreator yang syariah atau disahkan atau bolehkan dalam Islam atau khususnya pada ekonomi syariah. Yang pertama adalah harus ada tadi kejujuran tetap ada ya, jadi tidak boleh kita tuh untuk mengambil keuntungan secara sepihak tetapi menjatuhkan orang lain. Misalkan kita memblow up dari potensi orang yang tidak tanpa izin, misalkan kita memvideo terus kemudian kita mempertontonkan kelucuan yang tidak lucu sebenarnya. Nah itu sebenarnya iya, jadi harus
2: itu,
4: ada ya, nilai kejujuran di situ, terus kemudian juga ada nilai maslahah begitu ya. Dan tadi saya sempat hampir mau menyambung dengan pertanyaan dari Bu Wiwi dan Bu Tri tadi, bahwa kalau kita berbicara ekonomi syariah dalam semangat Huma Betang, maka sebenarnya kita tuh berbicara bagaimana ekonomi itu dibangun secara jujur, adil.
2: Jujur, adil.
4: Bagaimana sih usaha itu bisa berkembang tanpa menjatuhkan orang lain.
2: Betul.
4: Terus kemudian bagaimana sih kita itu bisa saling menguntungkan tanpa saling menjatuhkan. Jadi tadi sudah Huma Betang disorot dari potensi perspektif hukum, bahwa harus ada egaliter, harus ada kepatuhan kepada hukum. Maka ketika kita bertransaksi juga, jangan sampai kita memperkaya diri sendiri. Ekonomi Islam itu sebenarnya sama seperti semangat Huma Betang. Fokusnya adalah kepada kemaslahatan individu, bersama dan individu. Jadi manusia itu sebagai potensi besar sebenarnya. Jadi bagaimana kita berekonomi, khususnya karena kita berekonomi di sini, jadi harus bisa menjaga kemaslahatan untuk bersama. Jadi teman-teman mau yang jadi konten kreator, silakan. Mau OTD tadi ya,
2: OTD.
4: Ini kan baju harus kuning-kuning semua begitu ya, jadi kayak umbul-umbul.
2: Betul,
4: nabrak-nabrak
2: warnanya Bu.
4: Iya, jadi memang harus bagaimana kita menimbang bahwa keuntungan itu tidak hanya bisa kita nikmati sendiri saja, tapi kita juga harus bisa memberikan nilai-nilai sosial atau kepekaan sosial, itu nilai budaya tadi ya. Seperti itu, yang seperti semangat Huma Betang.
2: Semangat Huma Betang tadi Bu ya. Ya soalnya kalau mungkin di Gen Z ini sering ketemu mungkin konten-konten yang kadang ada yang menjatuhkan satu sisi ya, seperti
4: betul.
2: Itu. Wah, ini kemarin aku makan di sana ternyata baksonya kecil ya misalnya kayak gitu, nggak seperti di iklan kayak gitu.
4: Iya.
2: Katanya besar atau mungkin terlalu melebihkan. Wah, ini enak banget nih sampai.
4: Ya harus jujur
2: iya,
4: begitu kan. Jadi tidak boleh bayi najasi kalau dalam transaksi ekonomi syariah. Nggak boleh kita membuat kesimpulan yang mengada-ada gitu
2: mengada-ada
4: untuk melariskan sesuatu. Tapi emang harus real jujur.
2: Apa adanya itu. Betul, iya. betul. Nah ini jadi insight baru juga nih ya buat teman-teman yang mungkin tadi udah disampaikan juga, ternyata sektor yang potensial nih di pariwisata Bu ya, kalau dari Bu Isa sendiri, karena banyak banget mungkin spot-spot yang masih belum terdokumentasikan dengan baik, terpublish dengan baik juga, sehingga mungkin potensi yang sebenarnya bisa lebih dijangkau banyak masyarakat atau diketahui masyarakat ini masih minim seperti itu. Nah, mungkin kembali ke Bu Wiwi nih Bu. Kan kalau misalnya tadi kita udah tahu ada potensinya, kita udah mengenal konsepnya juga. Kalau dalam perguruan tinggi ini memberi ataupun juga memberi apa ya ilmu gitu ya ke mahasiswa atau mungkin ke masyarakat umum juga, ini tantangan terbesarnya apa sih Bu untuk mengenalkan semangat ekonomi syariah dengan Huma Baitang itu sendiri? Mungkin dari segi nilai kesamaan ada, tapi mungkin mungkin kadang orang terjebak dengan istilah seperti itu. Seperti misalnya ini ekonomi syariah, nah berarti kalau saya yang non muslim gitu ya atau nonis ini gimana, apakah gak boleh gitu seperti itu, atau ini buat yang Islam-Islam aja tadi, nah kayak gitu. Mungkin dari Bu Wiwi bisa bantu menjelaskan tantangan saat ini Bu di masyarakat.
3: Ya, terima kasih Mas Zulfa. Mas Zulhan.
2: Zuhal.
3: Mas Zuhal.
2: Emang jarang namanya
3: Zuhal. Bu. Saya ngomongnya Zulfa terus. Iya.
2: Emang namanya jarang Bu, Zuhal.
3: Jadi ini masalah tantangan ini ya. Ini saya itu yang agak khawatir itu minuman apa tuh ada labelnya halal gitu. Dihalalin gitu ya. Misalnya begitu ya. Itu kan jelas sudah tidak pas, tidak benar gitu. Tantangannya dari kami itu kemarin kebetulan, bukan kebetulan sih, memang program pemerintah kami mendapatkan hibah untuk dan kebetulan juga yang disampaikan oleh Bu Isla tadi berkaitan dengan pariwisata. Jadi kedepannya kali Palangkaraya, khususnya Palangkaraya itu akan ada front city. Jadi kota yang berhadapan dengan air langsung. Itu rencananya di sepanjang Sungai Kahayan, khususnya di wilayah Flamboyan sampai Puntun. Eh kok Puntun? Apa itu? Puntun ya? Pelabuhan Rambang.
2: Pelabuhan Rambang. Nah,
3: itu tantangannya itu sebenarnya bukan yang kami hadapi itu bukan dengan masyarakat lokal, tantangan itu lebih ke maaf ke pendatang gitu. Karena hasil kami ke lapangan itu yang kami wawancarai itu rata-rata pendatang, jadi agak sedikit
2: beda prinsip jadinya Bu.
3: Iya, agak ada
2: karena pendatang mungkin prinsipnya bukan Huma Baitang, bukan warga asli,
3: bukan itu, Bu, ya. Kami di sini hanya berusaha gitu, bahasanya begitu ya, tidak mengedepankan Huma Baitang tadi. Padahal kami itu berusaha untuk menarik benang merah lagi berkaitan dengan Huma Baitang. Karena di sana itu, karena ini ke pariwisata ya, di sana itu ada pancang tiang yang dipancangkan pertama kali waktu Presiden Soekarno datang ke Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya. Itu di wilayah di Jalan Kalimantan itu ada namanya titik pancang itu namanya bukan apa ya, jalan kalau Keramat bukan, jalan apa lupa saya, itu ada memang di situ
2: ada monumennya,
3: ada monumennya, monumen dari kayu ulin. Nah, tantangannya tadi itu kita
2: menjelaskan konsep yang harusnya ada di akar rumput itu ternyata iya, yang datang pendatang seperti
3: pendatang.
2: Itu.
3: Pendatang. Ya. Karena bukan 50% tapi lebih dari 50% itu pendatang. Jadi kita pelan-pelan melakukan wawancara dan mayoritas yang diwawancarai itu tadi dan yang memang penduduk asli itu sudah tidak di bantaran sungai. Beliau-beliau itu sudah bikin rumah di
2: sudah pindah lagi
3: berarti sudah pindah di wilayah Giobos, di wilayah Panarung gitu. Jadi tantangan itu sebenarnya yang kita hadapi bukan dari masyarakat lokal, karena masyarakat lokal ini karena sudah berprinsip Huma Baitang tadi.
2: Betang, betul.
3: Beliau itu welcome. Masyarakat Kalimantan Tengah itu welcome. Tantangannya itu tadi bukan dari
2: masyarakat
3: lokal.
2: Ya, lokalnya,
3: tapi ya, mohon maaf pendatang karena mereka-mereka ini di sini kan mencari rezeki ya, mencari rezeki, tapi ya sebagian memang ada untuk membangun kembali, untuk dikembalikan lagi, membangun Kalimantan Tengah, tapi tentunya juga untuk kehidupan pribadi juga. Tapi sebagai akademisi dan tentunya berkolaborasi dengan mitra masyarakat ekonomi syariah, itu kita menyadarkan mereka. bahwasanya kita kembali ke di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan selain itu kita juga kembali ke Huma Betang tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Tri tadi itu harus ada
6: egaliter tadi Bu.
3: Ya, kesetaraan tadi. Kesetaraan, kebersamaan. Dan kita tidak bosan-bosannya itu menyampaikan ke mereka. Jadi merasa harus ikut memiliki di Kalimantan Tengah ini. Tentunya akan nyaman untuk beliau-beliau pendatang dan akan ada dampak positifnya untuk wilayah Kalimantan Tengah. Tentunya untuk membangun Kalimantan Tengah. Dan karena kolaborasi dengan masyarakat ekonomi syariah, jadi kita dorong masyarakat tadi untuk menerapkan ekonomi syariah, walaupun beda keyakinan.
6: Beda keyakinan.
3: Karena ekonomi syariah itu tidak harus muslim.
6: Prinsip bisa
3: dipakai oleh semua agama. Prinsipnya. Tapi kalau ibadah itu kan internal, itu pribadi masing-masing kita, masing-masing ya. Mungkin itu.
4: Mungkin saya hanya menambahkan sedikit di poin terakhir ya,
6: boleh.
4: Bahwa ekonomi syariah itu bukan berarti bahwa harus keterikatan terkait ada namanya muamalah. Muamalah itu ada ibadah, keyakinan, maka tidak bisa diganggu-gugat ya.
6: Betul.
4: Tapi kalau ekonomi syariah kita fokus kepada muamalah, artinya saya percaya bahwa seluruh agama itu menekankan pada moral dan budaya yang baik. Sama seperti nilai tadi ekonomi syariah, maka dia menjunjung tinggi keadilan, maka agama lain pun mengajarkan moral bahwa harus adil terhadap siapapun. Terus harus jujur, itu juga diajarkan. Jadi konteks ekonomi syariah dalam semangat Huma Betang ini tidak harus atau diperuntukkan untuk orang yang beragama Islam saja, tapi dalam muamalah atau dalam kegiatan transaksi kesehariannya, maka harus menunjukkan bahwa semua agama itu baik, agama itu mengajarkan yang baik, dan jadi semua agama juga menuntut umatnya untuk jujur, harus tepuk selero, terus toleransi yang baik, gotong royong, dan semuanya.
6: Jadi dari segi ekonomi syariahnya tidak itu masalah urusan kepercayaan atau keyakinan,
4: iya,
6: itu
4: akidah kan ibadah, beda ya, ada nilai akidah, ada ibadah,
6: masing-masing, maka seperti iya. Itu kepercayaan masing-masing. Mungkin begitu pula mungkin harusnya prinsip Huma Betang itu juga Bu ya, karena Huma Betang kan bukan agama juga,
4: bukan
6: jadi
4: agama satu saja,
6: betul,
4: ya
6: bukan gitu. Semua agama aja, jadi itu kan sebuah prinsip ya, dan prinsip yang ada di daerah kita seperti itu,
4: iya,
6: menghargai perbedaan. Makanya harusnya ini sangat bisa berjalan beriringan seperti
4: betul
6: itu Bu ya.
4: Betul sekali.
6: Kita masih akan berbicara nih teman Pro 1 di kesempatan siang hari ini, kita masih akan ngobrol tentang ekonomi syariah, tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Beri tepuk tangan buat ketiga narasumber kita.
7: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kembali lagi masih di talk show Pro 1 Palangkaraya yang dapat Anda saksikan di kanal YouTube RRI Official Palangkaraya dan juga tentunya masih disiarkan langsung dari Aula RRI Palangkaraya. Dan masih bersama tiga orang narasumber yang luar biasa sekali, di mana kita masih membicarakan tentang semangat rumah betang dan juga prinsip ekonomi syariah bersama Mas Carlton. Nah, tadi sudah ke Ibu Tri kalau ternyata di lapangan tantangannya ternyata sangat beragam sekali, Bu, ya. Lumayan mengejutkan karena mungkin kita udah dapat ini satu poin yang sama, ternyata yang ditarget ini sudah beda target, ternyata udah beda orang lagi. Nah, mungkin kita ke Bu Tri sekarang, ya, Bu. Kalau misalnya ini, Bu, kalau misalnya tadi sudah ngomongin konsep tantangan juga, kalau sekarang ini kan banyak nih generasi muda yang juga melek digital sudah pasti, kemudian juga ini sudah masuk ke usia-usia yang bahkan mungkin sudah pengen mandiri sejak usia muda gitu, Bu. Banyak yang mau mulai usaha, ada juga yang mulai mungkin investasi juga kayak gitu. Nah, kalau dari segi hukum sendiri, Bu, dari segi hukum, ini gimana kalau misalnya teman-teman ada yang punya usaha terus juga pengen supaya dia punya logo halal tadi, kemudian juga secara konsep dia sudah syariah seperti itu. Tapi untuk seperti pencantuman logo halal, kemudian juga ini kan mungkin belum begitu tahu gitu, Bu. Mungkin bisa dibantu dijelaskan untuk mendapatkan kepastian hukum yang setara tadi gitu, Bu.
2: Ya, baik, terima kasih. Terkait tentang Gen Z ataupun siapa saja ya yang mau membuat satu produk atau membuat satu usaha, brand-brand usaha begitu yang apa industri halal ini kan bagian salah satu elemen dari kita membuat ekosistem ekonomi syariah, ya. Di samping kita mengembangkan sistem kelembagaan keuangan syariah yang dalam tataran apa namanya otoritas itu lewat OJK kemudian BI begitu ya dan lembaga-lembaga keuangan. Nah, tapi dalam tataran ekonomi secara makro mungkin ada hubungannya dengan industri halal. Nah, di Indonesia kita sudah punya undang-undang tentang kewajiban sertifikasi halal ya dengan adanya undang-undang JPH, jaminan produk halal. Nah, apa penyelenggaraan jaminan produk halal ini ada kewajiban ya, meskipun notabene ini kok berangkat dari aturan hukum Islam ya begitu. Kenapa harus se-Indonesia sih diberlakukan begitu? Karena yang mengkonsumsi bukan hanya Muslim, bukan, ya, tapi juga Muslim dan mengkonsumsi bisa di mana saja. Untuk itu menjaga nilai-nilai kehalalan itu dari konsep
1: zat.
2: Ya zatnya. Hmm. Nah, itu kan sangat dijaga sekali. Ini yang berbeda dalam mungkin di agama yang lain, ya. Dan inilah yang kemudian negara punya tanggung jawab, bukan mengeksklusifkan atau mengutamakan Islam, tapi memang satu karena mayoritas kita adalah Muslim gitu. Dan konsep halal ini sebenarnya manfaatnya tidak cuma buat Muslim kok, buat non-Muslim juga sangat besar manfaatnya.
1: Ada banyak manfaat juga
2: dari aspek kesehatan, mungkin kita bisa sampaikan begitu ya. Riset-riset banyak yang mengungkap masalah tersebut. Nah, untuk itu, kenapa kemudian jaminan produk halal ini wajib di negara kita? Supaya pertama, halal itu kan sebenarnya bukan hanya labelingnya ya, tetapi niat kita untuk tidak merusak kualitas dari sebuah produk gitu ya. Dan tidak mencampurkan dengan zat-zat yang
1: tidak
2: bisa
1: baik,
2: menjadi,
1: merugikan gitu
2: ya. Ya, mengakibatkan suatu produk itu menjadi tidak halal. Yang dalam Islam itu sangat-sangat dijaga sekali. Nah, untuk itu negara memberikan fasilitas melalui nama instrumen sertifikasi halal. Lewat apa? Lewat BPJPH namanya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu di bawah Kementerian Agama. Nah, masing-masing daerah sudah punya BPJPH daerah gitu ya. Di Kalimantan Tengah kita punya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Ada BPJPH-nya tingkat daerah, kabupaten kota juga ada begitu. Perpanjangan tangan BPJPH pusat. Nah, apa tugasnya BPJPH ini? Yang mengkoordinir, menyampaikan regulasi-regulasi terkait teknis bagaimana penyelenggaraan sertifikasi halal tersebut, mulai dari persyaratannya, prosedurnya, kemudian sampai kepada sertifikasi itu dikeluarkan, bahkan sampai kepada pengawasan. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPJPH. Apa kewajiban kita? Di dalam undang-undang undang-undang JPH diatur bahwa segala produk yang beredar di negara Indonesia, baik itu dari luar apalagi yang dibikin di Indonesia, itu wajib bersertifikasi halal. Dan itu sudah beberapa kali ya, karena ini mungkin dari aspek sosial Bu ya, ada semacam apa ya, kekagetan apa istilahnya dalam ilmu sosial. Perlu ada step by step gitu. Ya, sehingga kemudian JPH ini kan dari 2014 kok ditunda terus karena tadi apa istilahnya shocking
1: terapi
2: ya, atau apa istilahnya gitu. Perlu ada penyesuaian begitu, di samping juga instrumen-instrumen pendukung untuk bisa tidak semua, apalagi UMKM gitu ya, orang sertifikasi halal itu perlu biaya. Nah, sekarang sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui program apa Sehati apa gitu ya namanya, BPJPH itu kan gratis gitu. Bahkan ada lagi tambahannya, yaitu dengan pola ini apa nama self declare gitu ya. Self declare itu apa, kita sebagai produsen itu meyakinkan dan memberikan ini ya, bahwa produk kita ini halal loh ya gitu. Walaupun tidak diperiksa di laboratorium, tapi kemudian tidak sepercaya itu saja gitu. Pemerintah kemudian memberikan pendampingan melalui petugas-petugas penyelia halal, pemeriksa halal dan sebagainya ya, yang ditugasi bahkan digaji oleh negara begitu ya, per produknya ya. Untuk, nah itu saking kita mau aware tentang persoalan produk halal. Iya. Nah, di sini jadi harus ya, karena kita sudah punya produk hukum yang itu sifatnya imperatif ya. Mau tidak mau memang harus dilakukan. Karena kalau tidak ada sanksi hukum nanti yang akan diberlakukan, meskipun sekarang masih bertahap belum. Nanti Oktober 2026 itu sudah mulai wajib. Lagi. Mudah-mudahan tidak tertunda lagi begitu ya untuk sanksi tersebut, sehingga dari sekarang kita produsen atau pengedar ini redistribusinya, biasanya ke packagingnya aja itu bermasalah ya kan, bisa saja bermasalah packagingnya, belum isinya, itu semuanya harus tunduk dan patuh kepada aturan tentang jaminan produk halal.
1: Berarti harus segera diurus untuk persyaratannya tadi.
2: Iya,
1: Bu ya.
2: Betul.
1: Apalagi ini udah berapa bulan lagi nih ya, sudah mau diberlakukan secara penuh gitu Bu. Dan mungkin ini teman-teman dari mahasiswa juga ada yang mau bertanya, jadi kita akan buka sesi tanya jawab berikutnya ya bersama teman-teman dari mahasiswa. Boleh sebutkan nama, kemudian juga nanti boleh disebutkan pertanyaannya mau diperuntukkan untuk siapa. Boleh perwakilan dari teman-teman UIN Palangkaraya. Ini dari prodi apa ini? Akuntansi. Nah, tadi Ibu tadi sempat nyinggung nih akuntansi nih. Pencatatannya akuntabel nih tadi. Gimana Bu, sudah punya usaha tapi enggak dicatat. Nah, berarti enggak masuk tuh teori-teori di kelasnya tuh. Boleh sebutkan namanya? Sudah rapi. Wis ganteng banget insyaallah. Sudah tampan. Insyaallah sudah tampan.
3: Ya, perkenalkan nama saya Rian Hidayat dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya izin bertanya Bu, dari apa manfaat penerapan dari nilai mabetang dalam sistem ekonomi Islam yang berbasis syariah? Ya,
1: seperti itu. Oke, ini dibalik berarti ya. Kalau tadi kita dari ekonomi syariah ke umah betang, ini umah betang ke ekonomi syariah. Oke, siapa tadi namanya? Diandra. Rian Hidayat. Oh, sorry. Oke, Rian. Riandra, oh Rian Hidayat, singkatan namanya sekarang emang kayak gitu ya. Ini username TikTok kayaknya nih emang. Ada lagi satu pertanyaan lagi kita terima, mungkin dari yang mbaknya. Tadi sudah ada masnya perwakilan, boleh.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Delo Yukita Nasari dari Prodi Akuntansi Syariah. Izin bertanya kepada narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Beri apresiasinya dulu dong terhadap narasumber kita. Izin bertanya narasumber, Huma Betang kan merupakan konsep yang menjunjung keterbukaan, toleransi, dan kebersamaan dalam keberagaman. Nah, seperti yang disampaikan para narasumber, sebagian pendatang yang mendatang Huma, yang memandang Huma Betang sebagai konsep yang eksklusif, begitu juga dengan adanya persepsi bahwa ekonomi syariah hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Bagaimana cara meluruskan persepsi tersebut agar nilai Huma Betang dan ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sesuatu yang inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya?
4: Dela Yukita Nasari.
1: Dela. Oke, terima kasih Dela. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan buat Dela dan juga Riandra. Oke, aku Riandra. Oke. Karena namanya disingkat jadi Oke. Ini pertanyaan tadi kalau dari Riandra tadi dia bilang kalau tadi prinsip ekonomi syariah di Huma Betang. Kalau ini Huma Betang apa untungnya buat ekonomi syariah seperti itu? Dan pertanyaan dari Denada, Dela tadi ya. Dela tadi gimana supaya program itu inklusif untuk semua seperti itu, Bu ya. Kalau boleh disingkat pertanyaannya. Mungkin boleh dari Putri dulu atau mau Ibu Isla terlebih dahulu? Boleh ditambahkan.
5: Ya, baik. Ekonomi syariah awal-awal itu memang ada apa namanya, ada semacam awal ketika berlaku di Indonesia ya, itu ada semacam pertentangan. Pertentangan dari ya dari pemerintah begitu, tambah juga mungkin masyarakat. Tapi lama-kelamaan setelah memahami bahwa ekonomi syariah tidak eksklusif begitu ya, ekonomi syariah itu inklusif. Dia menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, ya kan, keadilan tadi ya, kebersamaan, egaliter, kemudian juga adalah nilai maslahat yang apa dijunjung tinggi begitu. Nah, untuk itu kalau yang dipertanyakan adalah bagaimana nilai filosofi dari Huma Betang itu bisa welcome terhadap ekonomi syariah begitu, mungkin kira-kira ya pertanyaannya ya. Ya kan? Mm-mm. Nah, pertama tadi sudah ada gambaran praktik di lapangan ya, bahwa Kalimantan Tengah itu kan saking ini ya, karena sudah tertanam nilai-nilai
1: Huma Betang.
5: Huma Betang bahwa tidak Anda selama Anda patuh terhadap aturan, selama Anda bertingkah baik, selama Anda bertujuan yang baik datang ke tempat kita, welcome. Ya silakan tinggal di tanah kami, bersama-sama kita di Huma Betang kita ini, bumi tambun bungai begitu ya. Lakukan begitu, selama tidak ada aturan yang dilanggar. Nah, aturan dilanggar ini apa? Aturan di daerah pun juga aturan pusat. Nah, kalau tentang ekonomi syariah memang bukan tema-tema daerah lagi. Ini adalah tema global begitu.
1: Nasional
5: ya.
1: Nasional ya, global.
5: Tema global yang kemudian sampai masing-masing negara itu membawa tema-tema ekonomi syariah ini di dalam sistem kenegaraan. Dan kita di Indonesia ini menjadi sistem kenegaraan kita. Untuk itu, di daerah sendiri Kalimantan Tengah bahkan kita sudah punya RPJM ya, yang inklusif terhadap ekonomi syariah. RPJM-nya inklusif terhadap ekonomi syariah itu. Nah, ekonomi syariah yang membawa nilai-nilai egaliter, nilai-nilai keadilan, kemufakatan begitu ya, transparansi, akuntabel dan sebagainya itu sinkron begitu, sehingga ini sama-sama. Tapi syariah itu kan punya prinsip-prinsip yang khusus, tetapi dia tidak eksklusif begitu. Itu berlaku, bisa diberlakukan untuk semua agama
1: bisa,
5: semua budaya begitu ya, tidak ada yang bertentangan gitu ya. Lembaga keuangan syariah misalnya perbankan syariah, siapa yang bisa mengkonsumsi perbankan syariah? Sekarang non muslim juga banyak juga begitu bisa, ya. Nah, apa tidak ada yang bertentangan begitu dengan prinsip nilai-nilai Huma Betang itu sendiri gitu. Tambah lagi kita welcome, perbedaan itu hal yang sunatullah, tetapi menjaga keberagaman dengan nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan, egaliter, patuh terhadap hukum, itu yang paling penting. Saya kira begitu.
1: Kurang lebih seperti itu. Mungkin boleh ditambahin dari Bu Isla atau Bu Wiwi, mungkin secara bahasnya siapa sih yang mau dicurangin gitu ya? Di agama manapun kayaknya kalau dikasih beli barang gitu ya, ini apa namanya, siapa sih yang mau barangnya cacat baru dikasih tahu ada minusnya seperti itu. Siapa yang mau beli barang ini rasanya rahasia, nanti nunggu dibeli gitu.
5: Jadi beli kucing dalam karung.
1: Iya, beli kucing dalam karung. Jadi pas gak sesuai kita baru protes, gak bisa kan memang ini. Jadi sebenarnya menjunjung nilai-nilai kebaikan yang semuanya pun menerima seperti itu, Bu.
6: Iya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja dari penjelasan Bu Tri, bahwa ini dibalik ya, tadi ekonomi syariah dalam semangat Huma Betang, tapi bagaimana Huma Betang tuh bisa menginternalisasi dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai ekonomi syariah. Tadi sudah dijelaskan bahwa Huma Betang itu kan salah satunya mensupport atau mendukung keterbukaan. Maka dalam ekonomi syariah juga sama ya, saling terbuka dalam kegiatan apapun, mau dia dalam beragama, terus harus terbuka ya gitu, tidak menutup-nutupi, dan khususnya dalam tindak atau transaksi ekonomi maka juga harus terbuka. Kemudian juga Huma Betang mengajarkan kita gotong royong, maka dalam Islam dikenal dengan ta'awun, saling tolong-menolong ya. Jadi itu memang sudah diajarkan. Jadi artinya Huma Betang dan nilai-nilai ekonomi syariah itu tidak berseberangan sebenarnya, tapi berjalan seiring sejalan begitu ya. Kalau kayak kita pakai sepatu di sini teman-teman semuanya, maka ada kanan dan kiri. Tidak ada yang lebih baik kanan, tidak ada yang lebih baik kiri. Semuanya sama-sama baik. Coba kalau kita pakai kanan semua loncat dulu, gimana? Kiri duluan, ya kan lucu ya. Tidak seimbang. Itulah jadi maksudnya harus keduanya harus berjalan beriringan. Artinya ekonomi syariah dan Huma Betang tidak eksklusif ya, tapi inklusif untuk para pendatang. Saya ini termasuk pada pendatang ya, bukan orang asli Kalimantan Tengah, tapi kita sadar bahwa orang baru itu kita harus taat kepada adat di mana kita tinggal. Kita tidak mau dilukai, maka jangan sampai melukai seperti itu. Ya, artinya tadi sepakat harus menjaga keberagaman, itu penting. Jadi ekonomi syariah mungkin salah satu jalan. Ya, salah satu jalan bagaimana semangat itu adalah sama seperti semangat Huma Betang. Begitu. Oke,
1: seperti itu. Mungkin Bu Wiwi mau menambahkan lagi, Bu, dari sudut pandang Bu Wiwi.
7: Saya ini menambahkan sedikit aja ya dari Bu Isla tadi itu. Karena ini sama-sama pendatang juga ini, jadi pendatang yang tidak didatangkan gitu kan. Ya kebetulan suami saya orang Dayak, jadi
1: Naturalisasi.
7: Bukan, ini kan pemain bola. Pemain bola itu naturalisasi. Kalau kita kulturasi ya.
1: Alkulturasi.
7: Pertukaran budaya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Karena di Huma Betang itu kita harus ada prinsip belum bahadat. Belum bahadat. Jadi penerapannya mungkin di belum bahadat tadi kita harus ikut aturan gitu ya. Belum bahadat ikut aturan di Huma Betang. Kok ikut aturan di Huma Betang ya? Karena di Huma Betang ada beberapa prinsip-prinsip itu, saya rasa ya kalau kita mau memahami, mempelajari itu semua di suku di Indonesia itu menganut itu semua, tidak ada.
1: Ada nilai-nilai itu.
7: Iya, nilai-nilai itu. Ada
1: kesamaan.
7: Ada gitu. Kesamaan. Tidak ada suku yang membebaskan sukunya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Semuanya ada aturannya, ada koridor-koridor yang sudah ditetapkan. Itu saja. Pada prinsipnya kita mengimplementasikan, menerapkan prinsip-prinsip yang ada di yang sudah tertuliskan
1: di daerahnya,
7: di daerah masing-masing. Ya. Maksudnya khususnya di Kalimantan Tengah. Itu saja.
1: Oke. Jadi mungkin kurang lebih boleh diartikan gini, Bu ya. Jadi Huma Betang dan ekonomi syariah. Jadi lebih kayak kita punya prinsip ekonomi syariah. Oh, ternyata prinsip kita sama Huma Betang sama loh, kayak gitu. Kita bukan orang asing loh. Kita tuh sebenarnya sama, cuman beda nama aja. Kita sebenarnya masih dulur, kita masih satu serumpun, masih saudara kayak gitu. Jadi ketika datang harusnya tidak ada, bukan penolakan, karena kita punya prinsip yang sama, cuman penyebutannya aja yang berbeda. Sama mungkin kayak mungkin beberapa bahasa Indonesia yang lain di beberapa tempat berbeda, tapi artinya sama, maksudnya sama, dan nilai yang dijunjung pun juga sama, nilai-nilai kebaikan dan juga nilai-nilai yang memang mengutamakan moral yang tadi sudah dijaga. Dan ini sebenarnya tidak eksklusif, malah harusnya ini semakin bisa diterima oleh semua kalangan seperti itu, Bu ya. Mungkin terakhir, berhubung kita berada di penghujung dari talkshow kita pada kesempatan siang hari ini, mungkin boleh harapan dari Ibu semua terkait ekonomi syariah di Kalimantan Tengah. Harapannya ke depannya seperti apa? Apakah nanti harapannya ada yang belum saat ini belum

0: kepada masyarakat itu sendiri sebagai pelaku dan juga sebagai objek atau sasaran dari ekonomi syariah itu sendiri. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita memahami bahwa ekonomi syariah itu tidak akan merugikan baik bagi kita individu, masyarakat, terutama juga negara. Bahkan negara sudah menjadikan ini sebagian dari sistem di negara kita begitu. Untuk itu, karena ini sudah menjadi bagian dari sistem di negara kita, mari kita turut serta untuk membumikan ekonomi syariah ini dalam setiap relung kehidupan kita, terlebih dalam semua aktivitas muamalah yang tadi ya, yang disebutkan muamalah di iktisadiyahnya begitu, supaya kita mendapatkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, sehingga memberikan keberkahan bagi kehidupan kita semuanya. Saya kira demikian.
1: Ya, terima kasih. Ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Tri tadi, bahwa masyarakat ekonomi syariah akan berkolaborasi tentunya dengan pemerintah. Saya dari akademisi juga akan mendorong pemerintah untuk membuat regulasi dengan memberi masukan pemerintah, membuat regulasi suatu perda Bu ya, yang bisa mendampingi ekonomi syariah. Jadi tidak keinginan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi ekonomi syariah ini memang sudah ada perdanya. Jadi kita sama-sama nanti mendorong pemerintah untuk mengeluarkan perda yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
2: Baik, terakhir dari Bu Isra.
3: Saya closing statement saja ya, bahwa ini salah satu hari ini kita momentum peringatan HUT Kalteng yang ke-69, maka menjadi sebuah refleksi bersama buat kita bahwa pembangunan daerah yang baik itu bukan hanya secara fisik, tapi juga kuat secara moral dan budaya. Kita ingin ekonomi Kalteng maju, tapi kita ingin juga masyarakat tetap menjaga budaya. Kita ingin masyarakat Kalteng sejahtera, tapi juga harus tetap berakhlak, begitu ya. Dan artinya adalah ekonomi syariah, ekonomi yang besar itu adalah yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga ekonomi yang bisa menghadirkan keadilan, persaudaraan, dan kebermanfaatan bersama. Dan terakhir nih Mas, saya karena ini Gen Z semua ya, jadi ikan hiu getar-getar.
2: Cakep.
3: See you later, begitu ya. Iya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber.
0: I love you forever.
2: Oh, wah, ditambahin. Terima kasih kepada seluruh narasumber pada kesempatan siang menuju pagi menuju siang hari ini, dan kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu kita, ini dosen-dosen kita, guru-guru kita, luar biasa sekali. Semoga talso ini bisa bermanfaat dan tentunya kita bisa membumikan ekonomi syariah di bumi Kalimantan Tengah, dan kita bisa mengimplementasikannya setiap harinya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan saya Muhammad Ali Fardani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa kembali di talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah kita ikuti bersama talk show RRI Palangkaraya.
5: Ya, mendengar. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Demikian tadi talk show produksi Radio Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan topik ekonomi syariah dalam semangat Huma Betang yang disiarkan langsung melalui YouTube RRI Palangkaraya Official. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar semua, dan tetaplah dengarkan kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan waktu juga telah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3.
6: Di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol oleh Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Belfoden mampu menyamakan kedudukan menjadi dua sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin

0: klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
1: The club will support you unconditionally.
0: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Khaldun. Jadilah dirimu sendiri, karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
2: Really fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
0: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
2: Manchester City away is really fantastic.
0: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia, Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions, dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Pakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita jeda dulu untuk dinamika olahraga hari ini karena kita harus mendengarkan dan mengikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar Persatuan RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para pendengar semua yang menjalankan, dan semoga ibadah kali ini membawa ketenangan hati, keberkahan, dan semangat baru dalam melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Dan bagi para pendengar semua, mungkin ini waktunya kita untuk beristirahat siang, dan kami mengucapkan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda, dan semoga di momen istirahat siang ini menjadi waktu yang menyenangkan dan tentunya untuk melepas penat dan mengisi kembali energi dengan makan makanan yang sehat tentunya bersama teman-teman bahkan rekan kerja. Dan terima kasih telah tetap setia bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan untuk menemani istirahat siang pendengar pada hari ini, kami temani dengan lagu dari Marginal dengan judul Indonesia Memanggil. Selamat mendengarkan.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Sumbernya, cari info dari lembaga resmi dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila.
6: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau Ananda Bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Hunger.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Paulus Suhandani sebagai tergugat di mana saja berada. Dengan isi, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara Perdata nomor 74 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 21 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Joko Susilo sebagai penggugat lawan Paulus Suhandani sebagai tergugat. BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe 2 akan meningkat dari 8,2 juta dan menjadi 21,3 juta peningkatan ini seiring dengan meningkatnya arus obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 1501-0103.1.03972 terletak di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 756 meter persegi atas nama Marani Arsyad, dan apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0856-4896-2875. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, siang ini akan kami hadirkan berita warta daerah untuk pendengar semua.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami kembali mengucapkan selamat menikmati istirahat siang Anda pada hari ini. Dan mungkin sebentar lagi waktu istirahat siang kita telah selesai dan mungkin waktunya kita untuk kembali bekerja lagi di siang hari ini. Dan pendengar, untuk itu kami sampaikan berita atau informasi yang kami lansir dari rri.co.id, di mana wisatawan Amerika kunjungi Museum Mini Pulau Kupang di Kapuas. Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh menyambut kedatangan wisatawan mancanegara asal Amerika Serikat dengan nuansa budaya lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah. Pada Sabtu 23 Mei 2026, kegiatan ini dihadiri PLT Camat Bataguh, Dino Aries Fahrizal, Lurah Pulau Kupang Erliansyah untuk menyambut langsung turis asing melalui prosesi adat Tampung Tawar. Kemudian ritual Tampung Tawar merupakan simbol penghormatan, penyucian diri, serta harapan akan keselamatan dan keberkahan selama berada di wilayah Pulau Kupang. Dan ini menjadi salah satu tradisi adat Dayak yang masih lestari hingga saat ini. Suasana penyambutan semakin meriah saat para penari menampilkan tarian adat Dayak dengan balutan busana dan irama musik tradisional. Para wisatawan tampak antusias menyaksikan pertunjukan budaya tersebut, bahkan beberapa di antaranya ikut menari bersama masyarakat setempat. Dan setelah itu, para wisatawan juga diajak melihat Museum Mini Kelurahan Pulau Kupang yang menyajikan sejumlah artefak peninggalan bersejarah dari situs Nyai Undang. Pada kesempatan ini, PLT Camat Bataguh Dino Aries Fahrizal menyatakan kebanggaannya karena kunjungan wisatawan asing ini menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya dan potensi wisata daerah kepada dunia internasional. Dan sementara itu pendengar, Lurah Pulau Kupang Erliansyah mengatakan kekayaan budaya lokal seperti ritual adat dan kesenian tradisional merupakan daya tarik yang mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara. Dengan begitu, budaya lokal perlu terus dilestarikan untuk mendukung promosi wisata Kalimantan Tengah yang semakin maju. Dan ia berharap semoga dari kunjungan tersebut semakin terbuka peluang promosi wisata budaya di wilayah Bataguh. Dan demikian pendengar informasi yang bisa kami sampaikan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 25 Mei 2026.

Sari berita penting. Peringatan dini terkait hujan lebat atau angin kencang dan pohon tumbang dari BMKG harus diwaspadai masyarakat. Penjualan sapi kurban mengalami peningkatan jelang Idul Adha. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Kita awali berita pertama, penjualan sapi kurban mengalami peningkatan jelang Idul Adha. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Edi Suroso.
1: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu penjual sapi kurban, Supendi, mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir H-2 setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebutkan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta hingga 40 juta di Piratani. Kondisi tersebut dinilai cukup menggembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini. Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual. Hewan yang dinyatakan layak kurban akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan kelayakan. Seperti yang kita tahu bersama, di sejumlah peternak saat ini mulai mendistribusikan sapinya ke masjid-masjid. Bahkan di H-2 ini sangat sibuk sekali ya para peternak mencari makan sapi, karena memang sebagian besar pengurus masjid itu menitipkan di kandang-kandang. Nanti H-1 atau malam takbiran hari Selasa, sapi mulai disuplai ke sejumlah masjid yang sudah dipesan. Bahkan kata Supendi tadi, jumlah sapi yang didatangkan sebanyak 50 ekor bisa habis terjual begitu ya. Dan

0: tahun ini nampaknya lebih meningkat dan semarak ibadah kurban. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih rekan Edi Suroso atas laporannya. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. PT Sukajadi Sawit Mekar atau SSM menggelar sosialisasi pencegahan dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan atau lahan di Kota Waringin Timur sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Senior Manager Humas PT SSM Susanto Fitriadi mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam mencegah dan menangani karhutlah. Ia menegaskan, perusahaan berkomitmen membantu pemerintah daerah melalui edukasi, simulasi, serta dukungan peralatan bagi relawan desa. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam mengapresiasi langkah PT SSM yang dinilai membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla. Di tengah keterbatasan personel dan peralatan, Camat Telawang Dedi Jauhari juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian perusahaan dalam melakukan pencegahan karhutla di wilayah sekitar perkebunan. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. BUMDes kini tidak hanya menjadi wadah usaha desa, tetapi juga hadir sebagai motor penggerak ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Melalui berbagai program usaha yang dijalankan, pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes terus menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan desa dari sektor usaha mandiri. Melalui berbagai program dan unit usaha di jalan BUMDes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan sosial. Pemerintah desa menilai pengembangan BUMDes menjadi langkah strategis dalam menciptakan sumber pendapatan asli desa yang nantinya dapat digunakan kembali untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Selain mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, keberadaan BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap. Direktur BUMDes Lesiam Marhani mengatakan tujuan utama dibentuk BUMDes yakni meningkatkan pendapatan asli desa yang kemudian direalisasi melalui berbagai program kerja yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dengan usaha akan kembali digunakan untuk kepentingan warga sehingga manfaat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga, artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Lesiam Marhani menambahkan keberadaan BUMDes tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Dana hasil jual usaha diperoleh nantinya dapat memanfaatkan untuk membantu warga yang dibutuhkan, termasuk membantu masyarakat sedang sakit maupun memberikan fasilitas antar jemput ke rumah sakit secara gratis. Program pelayanan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan transportasi maupun dukungan biaya pelayanan sosial. Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal melalui manfaat hasil usaha desa. Sementara itu, Kepala Desa Saikun mengatakan dukungan masyarakat terhadap program BUMDes sejauh cukup baik dan mulai merasakan manfaat dari keberadaan usaha desa tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha bumdes ke depannya. Sekun menjelaskan pihaknya memiliki rencana untuk menambah unit usaha baru guna meningkatkan pendapatan bumdes sekaligus memperkuat usaha masyarakat desa. Salah satu usaha yang direncanakan yakni perkembangan usaha ayam potong dinilai memiliki potensi cukup baik dan dikembangkan di desa.
2: Untuk harapan ke depan untuk bumdes, rencana untuk menambah usaha lagi, terutama kepenginnya nambah usaha ayam potong, tapi karena masih terkendala modal, jadi masih ditunda lagi untuk mengembangkan titik dulu sementara.
3: Meski demikian, pengembangan usaha tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan usaha. Karena itu, pihak pengelolaan bumdes berharap kedepannya ada dukungan tambahan agar pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Pemerintah desa berharap keberadaan bumdes kedepannya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mandiri. Selain mampu meningkatkan pendapatan asli desa, bumdes juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program usaha dan pelayanan sosial dijalankan. Demikian Prayoga melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntuk. Pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi alur rujukan BPJS Kesehatan dalam mini talk show Kalteng Expo 2026. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan kesehatan yang berjenjang. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
5: Yang sesuai dengan indikasi medis.
6: Terima kasih banyak untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyediakan tempat dan juga.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersama BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya menggelar mini talk show edukasi kesehatan dalam rangkaian Kalteng Expo 2026 di Palangkaraya. Kegiatan tersebut mengangkat tema alur rujukan BPJS Kesehatan dan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan kesehatan berjenjang bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Kegiatan edukasi yang berlangsung di area Kalteng Expo itu menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya, Hindro Kusumo, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Hindro menjelaskan bahwa alur rujukan BPJS Kesehatan dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP sesuai dengan lokasi peserta terdaftar pada Kartu Indonesia Sehat. Menurut Hindro, apabila kondisi kesehatan peserta masih dapat ditangani di FKTP, maka pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Namun, apabila ditemukan kondisi tertentu yang memerlukan penanganan lanjutan, dokter di FKTP akan memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai indikasi medis. Sementara untuk kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung menuju rumah sakit tanpa melalui FKTP terlebih dahulu.
6: BPJS sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
5: Yang sesuai dengan indikasi medis.
6: Terima kasih banyak untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyediakan tempat dan juga kesempatan yang baik serta strategis di tempat ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan akhir kata kami mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Semakin berkah, maju dan sejahtera. Selamat malam semuanya.
7: Selain menjelaskan mekanisme rujukan BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya, juga terus melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung ke kelurahan dan kecamatan, layanan BPJS keliling, pelayanan di mal pelayanan publik, hingga layanan non-tatap muka melalui media sosial, layanan pendawa WhatsApp, serta call center 165. Salah seorang warga pengguna BPJS Kesehatan, Sunarwanti, mengaku telah memahami alur rujukan BPJS Kesehatan. Ia mengatakan pelayanan yang diterima mulai dari fasilitas kesehatan pertama hingga rumah sakit berjalan dengan baik, terutama saat dirinya mendapatkan penanganan darurat akibat penyakit hipertensi dan asam lambung. Namun demikian, Sunarwanti menilai masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur rujukan BPJS Kesehatan secara menyeluruh. Karena itu, ia berharap sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar peserta BPJS lebih mudah memahami tata cara pelayanan kesehatan yang berlaku.
8: Kalau untuk aku ya, yang sudah biasa berobat nih, sudah bisa dipahami kalau bagiku, tapi nggak tahu bagi masyarakat yang lain lah. Soalnya kami ini kan apa, masing-masing pasien tuh kadang kalau ketemu di puskesmas tuh saling curhat. Masih ada sih yang belum mengerti kayaknya. Jadi itu mungkin bagian dari tugas mereka, tim medis yang menjelaskan. Kadang juga aplikasi kita nggak ngerti, mereka petugas juga yang bantu.
7: Melalui kegiatan mini talk show di Kalteng Expo 2026 ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya mengikuti prosedur rujukan berjenjang agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan optimal bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Hesa melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Katingan bersama Kodim 1019 Katingan resmi menutup program TMMD imbangan ke-128 tahun anggaran 2026 di Kasongan. Penutupan ini menandai selesainya pembangunan fisik dan non-fisik di wilayah pedesaan. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Komandan Kodim 1019 Katingan Letkol Kaf Prima Wahyudi mengatakan TMMD merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, pembangunan RTLH, sumur bor, perbaikan jalan desa, dan pembersihan lingkungan berhasil diselesaikan. Selesainya pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah dan Forkopimda mengapresiasi program tersebut karena membantu percepatan pembangunan desa dan memperkuat kebersamaan TNI bersama masyarakat.

0: Ya, benar. Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya. Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam praktiknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi. Mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa dulu baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Dan pendengar, pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
2: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
1: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
2: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
1: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita telah sampai di program Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, bagi para pendengar semua yang ingin request lagu-lagu pop karya musisi tanah air, bisa langsung hubungi kami di nomor WhatsApp atau saluran telepon. Dan pendengar, saat ini telah bergabung bersama kita di saluran telepon ya. Kita angkat dulu. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo. Dengan siapa, di mana? Iya.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan Mama Yuda ya.
2: Yuda.
1: Iya, Mama Yuda. Bagaimana kabarnya Mama Yuda?
2: Agak sedikit pilek batuk.
1: Iya, serak-serak nih suaranya Mama Yuda ya.
2: Iya.
1: Iya. Kenapa? Karena cuaca ya Mama Yuda ya.
2: Ya mungkin karena panas, hujan, panas.
1: Betul, banyak-banyak minum air putih Mama Yuda. Minum air jahe juga.
2: Ya, air putih hangat.
1: Iya, air jahe katanya biar tenggorokannya agak lumayan lah ya.
2: Iya.
1: Oke, iya. Mau request lagu apa Mama Yuda?
2: Selain jahe, apalagi itu kereta.
1: Yang saya tahu jahe aja Mama Yuda. Saya kalau batuk atau serak-serak tuh minum jahe sama ini, sama gula merah itu. Enak gitu, lumayan.
2: Iya.
1: Gimana mau? Iya. Semoga cepat ini mendingan Mama Yuda ya, cepat sehat juga.
2: Iya,
1: amin. Oke, mau request lagu apa Mama Yuda?
2: Dari Rosa aja.
1: Rosa, judulnya apa itu?
2: Wanita yang kau pilih.
1: Wanita yang kau pilih ini buat Ayang ini ya?
2: Iya, buat Ayang dong.
1: Oke. Wanita, oke, ini sudah kita ketemu lagunya. Langsung aja bisa kirim-kirim salam langsung Mama Yuda.
2: Salamnya buat Bang Nanang Banjar, Bang Umay, Bang Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Bang Jepri, Bang Adi, para-para yang putri, Pak Predi, Bu Utri, Bang Agus, Mama Seri, Bang Pandu, Bang Mime, buat semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Okay. Buat abang yang lagi sibuk ke belakang, selalu aja.
1: Iya, semoga didengar abangnya ya. Oke.
2: Okay. Salam cinta, salam segalanya deh.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Buat Kak Rita, sama pengantarnya dan semua di situ, semoga selalu sehat, semangat, lancar.
1: Iya, amin, amin, amin.
2: Selalu deh.
1: Amin.
2: Segala aktivitas yang sukses ya.
1: Siap.
2: Agar happy juga dengan keluarga dan ayangnya.
1: Iya, Mama Yuda. Oke, semoga nular bahagianya Mama Yuda ya. Oke.
2: Amin.
1: Iya.
2: Semoga aja.
1: Mama Yuda juga semoga cepat sembuh ya, Mama Yuda ya.
2: Ya, makasih amin deh.
1: Iya.
2: Ya, kita.
1: Iya, terima kasih Mama Yuda sudah bergabung di Request Pop pada.
2: Selamat siang menjelang sore.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore Mama Yuda. Oke, pendengar, sekarang sudah bergabung juga bersama kita nih melalui saluran WhatsApp. Mungkin para pendengar tadi juga sempat bergabung karena ini sepertinya sudah terhubung bersama kita ada Ines Sri. Halo. Iya, 100% Indonesia. Halo, Mama Ines Sri. Bagaimana kabarnya?
3: Oh, hujan di sini dari pukul 9 sampai sekarang hujan.
1: Oh.
3: Gak bisa berangkat mancing nih, tarik selimut ya tidur.
1: Di sini kemarin hujan, Mama Inesri.
3: Di sini hujan.
1: Selimut
3: ya.
1: Lebat kah, Mama Inesri?
3: Tidak bisa kemana-mana ya. Marisak cuaca.
1: Iya, marisak. Ujur.
3: Kita dengerin lagu Nela, lagu Ida Paru bagi siapa yang tahu Ida Pak.
1: Iya, oke.
3: Siapa-siapa, Ira depan pengalaman ada ngurus Ida Pak biar mama ada Ida Pak.
1: Betul, iya, oke, siap pemain istri.
3: Itu harus jodoh, harus setia sampai mati, aneh.
1: Iya, bujur.
3: Itu kan pilihan. Lantek pacaran nah dunia seakan-akan milik kita berdua. Tapi demi haut lama-lama kelamaan tahu ya no.
1: Iya.
3: Gambar. Upang iuh lah.
1: Iya. Nah yang
3: berangan ke almarhum omu yeru sakit epat taut puak aku nanan layau hanya.
1: Bujur.
3: Keringan.
1: Iya. Tetap setia.
3: Tetap setia aku tanani mati saya tahu mai
1: sudah harus
3: jadi contoh dan anak-anak kumpu anak nantu itu kunci hidupnya ini kan hera anakku ada non layau non haba darangan nasukur nikmati eko iru kan haba non jodoh nanti tuhan bujur ada terpengaruh Andri apa non kewas-was dunia
1: betul
3: itu bisa menghancurkan lambak mbak Reta.
1: Bisa menghancurkan kepercayaan juga.
3: Iya. Karena godaan dunia seribu macam godaan untuk menghancurkan kehidupan kita, kebahagiaan kita dalam rumah tangga.
1: Iya betul Mama Inesri. Tapi Mama Inesri puang tahu lagunya tidak bisa kita putar yang ini ya kenapa ya? Mungkin link yang kedua. Nah,
3: kenapa enggak ada yang dikirim tuh udah didores.
1: Iya, yang bisa diputar ini cuman yang siapa nih satunya nih?
3: Hujan tadi
1: ada hujan. Nah, iya hujan aja yang bisa ini.
3: Kalau yang dikirim tadi si Gajah yang mengirim tadi.
1: Iya.
3: lagu banyak maknya tadi nggak ada usah diputar Mbak.
1: Iya, nggak bisa yang itu ini linknya.
3: Jangan diputar yang dikirim baru nih Mbak.
1: Oh iya.
3: Dedi sesuai dengan keadaan cuaca di sini hujan.
1: Oh hujan. sejak pagi hujan sampai siang ya.
3: Iya nggak bisa kemana-mana diam jadi rumah.
1: Iya.
3: Semua berangkat kerja kita sendiri jadi rumah.
1: Berarti itu harus ada istirahat.
3: Ada anakku ya anakku tadi yang nomor 2 pulang dari kantor jemput anaknya sekolah di SMP 1 di SMP 5 dekat rumah nih. Sambil hujan juga dia pulang kerja istirahat. Nanti jam kedua balik lagi.
1: Iya.
3: Itu anakku yang nomor 2 perempuan. Samin juga sama kerja di rumah sakit.
1: Oh iya.
3: Salamnya buat Mama Yuda tadi, buatnya Mbak Caca, buat Bang Agal, buatnya Putra Pangkalambun, semua mereka di sana. Buatnya Tambi Tere, Mbak Asmawati juga, Mbak Siti Esa. Buatnya Bang Toto, kemana enggak pernah ikut gabung. Keluarga yang meninggal, keluarga kita di grup setahun itu lihat.
1: Iya.
3: Meninggal para Rio.
1: Oh iya, semoga.
3: Di Buat TV. Kita keluarga.
1: Iya.
3: Ada di grup kami, di kiriman grup. Santai Minayani Om Anus di grup setahun.
1: Iya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran ya Mama Inesri. Berduka cita itu, juga. Iya.
3: Ya, terima kasih ucapannya Mbak.
1: Iya.
3: Dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia di Persatu RI Palangkaraya. Tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Oke.
3: Buat Nareta beserta operatornya selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat.
1: Iya, terima kasih Mama Inesri. Selamat sore dan salam sehat juga untuk Mama Inesri. Siap. Terima kasih Mama Inesri sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini dan sudah bergabung juga bersama kita ini di saluran telepon ini. Halo.
4: Halo, Request Pop Indonesia 100%.
1: Iya, 100% Indonesia. Halo Bang Nanang ya.
4: Iya, lama banget menunggu nih.
1: Iya, Mama Inesri menelpon tadi Bang Nanang ya. Bagaimana kabarnya Bang Nanang?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya, semoga sehat selalu Bang Nanang ya.
4: Ya amin.
1: Ya amin. Oke, bagaimana cuaca di sana, Bang Nanang?
4: Cuacanya ini agak mendung sedikit.
1: Iya, agak mendung juga. Memang kita di Palangka sini ya, memang, Bang Nanang. Oke, Bang Nanang mau request lagu apa?
4: Hilang semua janji.
1: Hilang semua janji. Kita cari dulu.
4: Dari Meli Guslau, kalau ada salah tau.
1: Iya, benar. Itu Meli Guslau, yang ini ya?
4: Iya, Meli Guslau.
1: Oke, kita putarkan nanti Bang Nanang ya. Ditunggu lagunya. Untuk salam-salamnya, Bang Nanang.
4: Salam-salam buat Mama Sri tadi ya. Buat Mama Sasa.
1: Iya.
4: Buat Mama Yuda. Buat Abang Junnya. Buat Abang Irwin, Mbak Umay. Buat Putra Pangkalan Bun, Menang Taping Pangkalan Bun,
1: yeah.
4: Buat Mbak Wika Wanasugo, buat Mas Karim, buat Bapak Meme, buatnya kayaknya buat semuanya aja.
1: Oke.
4: Okay. Selamat siang semuanya.
1: Iya.
4: Buat Mbak Rita, terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Terima kasih Bang Nanang Banjar yang ada di Palangka ini ya. Oke, mungkin ada pendengar semua yang ingin bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini bisa hubungi kembali kami di nomor WhatsApp. Oke, ini sudah masuk nih Mbak Sasa nih di WhatsApp. Halo Mbak Sasa. Iya, selamat siang Mbak Sasa. Iya,
5: selamat.
1: Halo, gimana Mbak Sasa kabarnya Mbak Sasa?
5: Kabarnya baik ya Mbak.
1: Iya, sehat ya.
5: Mantung-mantung nih.
1: Sehat. Sehat, iya. Oke, kalau sehat itu masih aman itu ya, asal bahagia ya.
5: Iya.
1: Iya. Mendung ya di situ ya Mbak Sasa ya?
5: Iya, mendung, nggak terlalu panas.
1: Oke.
5: Mendung-mendung. Oh, udah jangan tadi kayak ada gerimis. Tapi agak jauh gitu.
1: Oke.
5: Kecil gerimisnya.
1: Betul. Mbak Sasa ini masih di Palangka ya ini ya?
5: Di Palangka Mbak ya, di Kalibata.
1: Iya. Semoga ini ya tetap sehat aja kita meskipun cuaca kita agak tidak bisa ditebak ini ya Mbak Sasa ya.
5: Ya kayak kemarin kan hujan, harinya awalnya panas. Timbul hujannya lebat lagi, kayak mendadak gitu nah, kayak hujannya gitu langsung gitu.
1: Iya betul.
5: Kadang biasa kan gerimis gitu nih langsung, wah oh, langsung gitu langsung hujan.
1: Oke, mau request lagu apa Mbak Sasa hari ini?
5: Lagu dari ini aja Mbak, Pani Pebiola aja.
1: Judulnya apa itu?
5: Kau Terciptanya Untukku. Yang itu featuring sama itu Dekirian.
1: Kau Tercipta Bukan Untukku ya?
5: Hanya Untukku.
1: Hanya Untukku. Oke, Kau Tercipta Hanya Diki diri Dekirian.
5: Dekirian ya, sama okay. Dekirian.
1: Iya, oke, okay, sudah dapat ya.
5: Salamnya ya.
1: Oke, okay, silakan.
5: Salam buat Mas Sri tadi, salam sehat selalu sekeluarga. Terus sama Yuda dan Bang Johnnya, Nanang, terus Mbak Susi sama itu siapa? Pak Tony, Bapak Nene, Lisa Rian, Mas Pandu. Kayaknya buat semua jemaah dari A sampai Z yang mana.
1: Iya.
5: Kita cek. Selamat selalu. Terus buat Mbak Rita dan peraturnya. Selamat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, beriga selalu.
1: Amin.
5: Selamat siang menjelang sore. Makasih Mbak Rita. Iya. Lagunya ditunggu.
1: Oke, tunggu lagunya ya Mbak Sasa dengan judul tadi Kau Tercipta Untukku. Oke. Terima kasih Mbak Sasa sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kita, ini sudah masuk nih Bang Tony. Halo.
6: Halo. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Request Pop.
4: Untuk pesan Indonesia.
1: Bang Tony ini sudah ini tadi berkali-kali nelpon tapi tidak mas tidak bisa diangkat.
4: Iya, nggak apa-apa ya.
1: Iya.
4: Nanti sabar ya.
1: Itu berarti harus sabar Bang Tony lah.
4: Iya.
1: Oke, gimana?
4: Musim sekarang banyak flu segala lah.
1: Tuh.
4: Kalau sakit cinta dan ekonomi, obatnya ta?
1: Apalah obatnya lah, bahagia aja.
4: Iya, mau sehat sehat ya.
1: Iya.
4: Cinta dan ekonomi ini susah obatnya.
1: Aduh, itu susah itu. Bahagia, cukup bahagia aja kita, Bang Tony.
4: Karena bahagia terus ya, makanya kita tawa-tawa aja, bang. Biar orang lain duluan, nggak apa-apa ya.
1: Betul.
4: Yang penting kan ketawa dan hiburan.
1: Terkurangi itu bebannya kalau bisa ketawa.
4: Iya. Kenapa tuh?
1: Kalau sudah ada bisa ketawa tuh sudah kurang lah bebannya.
4: Iya, walaupun nggak ada uang dan lain-lain, penting tapi penting
1: bahagia. Iya, betul itu bang.
4: Penting semangat.
1: Semangat. Betul sekali.
4: Akhir bulan tuh.
1: Iya. Sudah di penghujung ini.
4: Iya, penghujung sudah bahagia.
1: Iya, betul. Oke.
4: Masalah gue cinta dan air mata aja tuh.
1: Kalau itu nggak ada obatnya itu.
4: Ya itu dokternya nggak ada, dokter cinta.
1: Iya. Dokternya nggak ada.
4: Mbak Sasa nanti bisa ngobatin itu.
1: Mbak Sasa yang bisa ngobatin.
4: Mbak Sasa sama Inesri.
1: Iya, Mbak Sasa sama Inesri itu mancing kalau kata kalau kata Inesri. Mancing kalau Inesri obatnya.
4: Main.
1: Iya. Bang Tony.
4: Salam lah.
1: Oh, request dulu nah, Bang Tony.
4: Salam sehat.
1: Iya, salam sehat.
4: Mbak Sasa, Mbak Susi, Mama Inesri, salam sehat, salam siang. Maga Putra Pangkalan Bun, Bang Main Sampit, Mbak Weni, Bung Pandu, yang lain kita rangkul semua aja.
1: Oh, untuk lagu
4: sama bertugas semua terus ya.
1: Untuk lagunya apa?
4: Terima kasih karena kurang, ya, mohon maaf. Mbak Reta,
1: iya.
4: Makasih, selamat siang.
1: Bang Tony ada request lagu kah?
4: Maka cantik Cinta dan Air Mata.
1: Oh, Cinta dan Air Mata, oke kita cari.
4: Dari Pampers.
1: Cinta dan Air Mata.
4: Ada.
1: Dari siapa tadi bang?
4: Pampers.
1: Nggak ada kalau yang itu. Siap. Oh, Cinta.
4: Nggak tahu ya.
1: Cinta dan Air Mata ada ini, tapi penyanyinya Fendrik Adela.
4: Oh, enggak ada. Ini segelas anggur merah aja dari Emen Saran.
1: Oke. Segelas anggur merah. Ada kalau ini.
4: Terima kasih, Ta. Selamat siang. Selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih.
4: Sekali lagi.
1: Iya, terima kasih Bang Tony di Staji ya. Semoga Bang Tony juga sehat selalu di Staji ya, meskipun cuaca ini. Dan bahagia selalu tentunya Bang Tony ya. Oke, untuk para pendengar semua mungkin yang ingin bergabung. Masih kami tunggu ini. Yang ingin bergabung. Oke, sudah bergabung nih di WhatsApp ini ya. Halo.
6: Halo, selamat siang, jelang sore. Rekespok 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
6: Bang Umay di Sampit.
1: Oh, Bang Umay di Sampit. Bagaimana? Bang Umay, salam kenal ya.
6: Ya, salam kenal juga.
1: Iya, saya baru nih sepertinya ketemu Bang Umay ini di Request Pop ini.
6: Iya.
1: Iya. Mana, bagaimana kabarnya Bang Umay?
6: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya, baik
6: cuaca,
1: ya.
6: Cuaca hujan ini rintik-rintik.
1: Oh, di Sampit hujan rintik ya Bang Umay ya?
6: Iya.
1: Semoga ini cukup rintik-rintiknya ya. Jangan sampai lebat atau ada badai, jangan sampai itu ya. Takut ada angin apa. Iya. Oke,
6: okay, request lagu lah.
1: Request lagu apa Bang Umay?
6: Dari 9 band, Ada Bayangmu.
1: Ada Bayangmu, 9 band. Oke, kita cari dulu ini Bang Umay. Untuk
6: salam dulu lah.
1: Iya, salamnya.
6: Salamnya buat Pak Tony tadi lah. salam sehat. Buat Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Pak Rian, Pak Gau, Pak Toto, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Agus, Pak Pandu, Putra CR, Karim, Nanang Banjar, Ian Seloyor, Adi, Jepri, dan buat semuanya aja lah tanpa kecuali. Buat kereta dan operatornya semoga sehat walafiat aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Umay di Sampit ya. Terima kasih Bang Umay sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan semoga sehat selalu untuk Bang Umay ya. Dan tentunya para pendengar semua juga sehat selalu. Dan pendengar mungkin request popnya ini sudah ada

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi Senin 25 Mei 2026, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim tersebut tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi, dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Dan pendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Saya Aretha Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih.
1: Aduh.
0: Oke, disetujuin langsung.
1: Ternyata enggak benar ya info ini.
0: Check out. Tagihan.
1: Aku udah share link ke grup lagi.
0: Yang penting happy.
2: Aduh.
1: Hapus
2: gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar utang.
1: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan asar khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para pendengar semua yang menjalankan. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang dijalani hingga penghujung hari nanti. Dan pendengar, bersama dengan ini juga saya pamit undur diri dari siaran pada hari ini. Dan untuk Palangkaraya, sore Anda akan ditemani oleh rekan Adi Putra. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

0: Wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
4: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Dengan dimanapun Anda berada, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun, dalam praktiknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi. Mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan. Karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Salam hangat untuk kita semua. Kembali bersama saya Masrur Adiputra dalam dialog interaktif program 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, persoalan pertanahan masih menjadi salah satu isu yang cukup kompleks di tengah masyarakat. Sengketa lahan tidak hanya berdampak pada kepastian hukum kepemilikan tanah, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, dalam konteks ini, sinergi antara kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional menjadi sangat penting untuk mencegah sekaligus menangani persoalan pertanahan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Nah, sore hari ini kita akan membahas terkait tema yang cukup menarik nih, yakni sinergi kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan penjelasan lebih lengkapnya nih dan lebih detail tentunya. Ya, telah hadir di studio, yakni yang pertama ada Bapak Habib Soleh SH, Kasubsi 2 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Baik, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Ya. Tadi aman ya perjalanan menuju sini?
1: Aman, lancar.
0: Aman ya, oke. Baik, selanjutnya di samping Pak Kabin nanti ada Bapak Rizky Enzar Maulid Dama, ST, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore,
0: Mas. Baik. Ya. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
2: Baik juga.
0: Baik juga ya. Lancar juga nih perjalanan tadi ke sini, Pak.
2: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya.
2: Macet kayak Jakarta kan.
0: Iya, betul sekali. Karena Palangkaraya terkenal di jalannya luas-luas ya.
2: 5 menit lah semuanya.
0: Betul. Baik, dan yang terakhir ada Ibu Elsinta SH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN. Selamat sore, Ibu.
3: Selamat sore, Mas.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu sore hari ini?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik juga ya, dan nanti macet juga pastinya ya?
3: Lancar, aman.
0: Lancar, aman. Oke. Baik, mendingan buat Anda yang mau bergabung ya, yang mau bertanya-tanya nih terkait sinergi kejaksaan dan BPN dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan. Atau mungkin ada kendala tentang sengketa tanah yang Anda alami, Anda bisa bergabung di line telepon ya di 0536-3221-779. Atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, mungkin kita perkenalan dulu nih dari Pak Habib dulu nih. Di Kejaksaan Negeri Palangkaraya ini Kasubsi 2 Seksi Intelijen ini biasanya bertugasnya di bagian apa nih, Pak?
1: Baik, kalau untuk bidang intelijen memang ada dua subseksi, di antaranya ada subseksi 1 dan subseksi 2. Nah, baik. Kebetulan saya ini di subseksi 2 yang menangani terkait ekonomi dan penanganan proyek strategis daerah.
0: Baik. Gitu. Terkait ekonomi dan penanganan proyek strategis daerah nih, Pak, ya. Nah, berarti untuk penanganan ekonomi ini apakah juga tentang pendataan terhadap masyarakat, lalu pengaruh juga terhadap perkembangan juga nih ekonomi yang ada di Palangkaraya, apakah seperti itu?
1: Baik, betul. Jadi mencakup luas terkait perekonomian di Palangka, terus inflasi, MBG juga, itu juga termasuk juga dalam bidang kami juga.
0: Baik, oke, kita lanjut ke Pak Rizky nih. Nah, Pak, untuk Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di BPN itu seperti apa sih, Pak, lingkup pekerjaannya?
2: Baik, untuk penetapan hak dan pendaftaran, jadi kami adalah memproses bidang-bidang tanah yang sudah memiliki peta bidang tanah untuk dilanjutkan menjadi sertifikat, dan tentunya melalui proses penetapan SK terlebih dahulu, karena kebetulan untuk di Palangkaraya sendiri itu tidak ada literse, girik, petok, apa ya, kayak di Jawa gitu kan.
0: Baik.
2: Jadi proses mekanismenya adalah melalui pemberian hak. Nah, pemberian hak itu bisa dilengkapi, mungkin udah familiar warga Palangkaraya, dan namanya surat pernyataan tanah, ada surat keterangan tanah. Nah, kami memproses itu, dan juga yang kedua ada memproses mengenai kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, ya mungkin juga familiar untuk warga Palangkaraya, terkait dengan hak tanggungan untuk permodalan usaha atau untuk ada kepentingan ekonomi lain seperti yang dijelaskan kejaksaan tadi, daripada dijual tanahnya mending di agunkan di perbankan untuk nambah modal. Terus kegiatan jual beli tanah di tempat saya juga tupoksinya, sama kegiatan roya, pencatatan lunas, keterangan lunas selesai hak tanggungan, dicatatkan royanya juga kebetulan di tempat saya. Demikian.
0: Baik, ada roya juga ya, nanti akan kita kupas lebih dalam lagi nih. Baik. Nah, baik. Baik, Ibu Sinta nih, sekarang kita menuju Ibu Sinta nih. Nah, untuk Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN ini seperti apa, Ibu, lingkup kerjaannya?
3: Baik, terima kasih, Mas. Baik. Nah, kalau Ibu selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ya, itu kalau di seksi PPS ya, singkatannya, itu menangani dua hal. Jadi dalam seksi Ibu itu ada dua dirjen, Dirjen 6 dan Dirjen 7. Dirjen 6 itu tentang pengendalian pertanahan, dan Dirjen 7 itu tentang sengketa konflik pertanahan. Jadi tugas pokok dan fungsi di seksi pengendalian dan penanganan sengketa itu selain pengendalian tanah terkait tanah terlantar, kemudian tanah-tanah pesisir itu berada di seksi PPS, di seksi saya. Kemudian untuk sengketa konflik perkara, kalau tupoksi kami di kantor pertanahan itu kami menangani sengketa konflik maupun perkara. Jadi apabila ada sengketa ataupun konflik yang berskala besar, itu kami menjadi tim du dari bisa Pemko ataupun Pemprov seperti itu. Dan terkait perkara, kita juga sebagai kuasa hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya seperti itu. Jadi dua pekerjaan, di pengendalian pertanahan dan sengketa konflik perkara seperti itu.
0: Baik. Nah, mendengar, buat Anda yang nanti yang mau bertanya ya, ini sudah tahu nih lingkup pertanyaan dan lingkup apa yang akan dibahas. Jadi tidak terlalu jauh juga ya dari tupoksi masing-masing nih. Dan mungkin kita akan mulai dari Pak Habib dulu nih. Apa nih, Pak, yang dimaksud dengan sinergi antara kejaksaan dan BPN dalam sengketa pertanahan ini?
1: Baik, terima kasih. Untuk secara umumnya, sinergi itu pasti berasal dari kata kolaborasi ya. Baik. Atau kerjasama. Itu kan di sesi ini kami akan membahas terkait kerjasama apa aja sih di Kejaksaan dan BPN, di mana sinergi ini tujuannya pasti untuk penegakan hukum, pencegahan dan pengawasan. Selain itu, keberhasilan suatu pencegahan itu atau penegakan hukum itu bukan dari penindakan hukum itu sendiri, tapi juga dilihat dari prosentase keberhasilan kita dalam pencegahan itu. Nah, ini adalah sesi-sesi kita untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat kedepannya tahu hukum juga, agar mereka tahu antara kepastian dan kemanfaatan itu sendiri dalam penanganan perkara sengketa tanah ini.
0: Baik, nah berarti kan ada kegiatan sosialisasi tentang pengertian hukum terhadap masyarakat nih ya. Nah, kalau untuk sosialinya sendiri ini apakah berkala, terjadwal, atau memang ada di waktu-waktu tertentu nih?
1: Oke, baik, kalau untuk sosialisasinya, karena kami ini instansi, pastinya ada kegiatan yang mengacu dalam kegiatan yang telah ditetapkan. Baik. Kalau di kami namanya POK, itu kan. Tapi kalau ada dari pemerintah daerah atau desa ingin menghadirkan kami sebagai narasumber untuk bertukar pendapat atau mengedukasi masyarakat, kami pun siap itu. Jadi kegiatannya itu kalau untuk setiap yang diatur oleh negara atau yang disahkan oleh kantor kami memang sudah terjadwal gitu kan. Tapi kalau ada undangan khusus gitu kan, silakan, itu kami membuka lebar untuk sesi itu.
0: Baik, kalau untuk kolaborasi sangat terbuka ya, Pak ya. Baik, kalau untuk prosesnya sendiri apakah bersurat ke kantor kejaksaan atau seperti apa nih untuk proses semisal mau diadakan sosialisasi seperti itu?
1: Baik, pastinya bersurat dong. Ya, kalau nggak bersurat nanti kami bodong-bodongan dong langsung ke sana itu.
0: Oke, baik, itu mungkin jika ada pendengar atau organisasi ya yang mau memberikan pengarahan nih bersama kejaksaan, Anda bisa langsung juga nih menuju atau bersurat dengan pihak kejaksaan untuk mengenalkan bagaimana sih mengarahkan tentang sengketa tanah ini. Nah, Pak, seperti apa sih bentuk kerjasama nyata antara kejaksaan dan BPN ini yang ada di lapangan?
1: Baik, bentuk kerjasama kita dengan BPN mungkin ya Bu ya, ini yang sering kita lakukan itu adalah terkait pendampingan hukum. Baik. Terus pembentukan Satgas Mafia Tanah ini juga dulu kan sempat viral juga kan kami ini kan. Terus koordinasi pertukaran data tentunya untuk dalam masalah agraria ini. Gitu.
0: Baik nih, membahas tentang Satgas Mafia Tanah ini. Nah, untuk gugus tugasnya sendiri ini seperti apa sih lingkup kerjanya Satgas Mafia Tanah
1: ini? Oke, Satgas Mafia Tanah ini untuk mengatasi dalam arti apabila ada seseorang yang menguasai tanah secara ilegal gitu kan. Kadang-kadang kan mereka ada badan hukum juga itu kan yang melakukan izin pertambangan atau kehutanan yang tidak sesuai izinnya gitu kan, tidak membayar retribusi kepada daerah. Kita berkoordinasi untuk melakukan pengecekan ke lapangan untuk melihat izin-izinnya juga, dan kita akan melihat apakah aspek ini masuk ke administratif atau ke pidana nantinya ke depannya gitu.
0: Oke. Nah, Pak, dalam perannya ini kejaksaan dalam penanganan sengketa tanah ini seperti apa sih peran utamanya kejaksaan ini?
1: Baik. Peran kejaksaan seyogjanya selain dari bidang penuntutan sebagaimana amanat undang-undang di Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, jaksa harus juga melakukan terkait sosialisasi hukum atau penerangan hukum. Nah, khususnya karena kami di bidang intelijen, di amanat undang-undang itu dimasukkan di dalam butir 30B, di antaranya untuk menyukseskan pembangunan ekonomi daerah juga itu kan. Nah, itu salah satu bentuk kita kalau semisal ada pembangunan dari awal tanahnya sudah bermasalah, kedepannya pasti kan akan berlarut-larut, akan menghambat sektor perekonomian kita lah, itu juga salah satunya.
0: Baik. Nah, kalau di lapangan sendiri nih terkait sosialisasi untuk masyarakat Palangkaraya sendiri itu seperti apa? Apakah ada kendala khusus atau ada kendala ekstrim nih untuk di masyarakat?
1: Ah, ini kadang-kadang kendala khususnya ini kadang-kadang masyarakat ini kalau berbicara tentang hukum itu kan kadang-kadang ada yang memang peduli dan ada yang memang acuh gitu kan. Kadang-kadang ada yang berperspektif bahwa apa yang mereka pendapat mereka itu harus benar gitu kan. Sedangkan proses-proses dalam penanganan perkara ini kan kadang-kadang ada jenis kayak pengaduan ke kami gitu kan. Pengaduan itu kan kita juga tidak bisa serta merta masuk ke segala ini gitu kan. Kalau semisal ada yang bersifat private gitu kan, keperdataan gitu kan, itu kan mereka yang menyelesaikan sendiri. Tapi kalau ada konsep ke ranah pidana, tentunya kita akan bisa masuk lah. Itu juga kadang-kadang mereka, loh kok gak ditangani permasalahan ini, padahal itu kan bukan kewenangan kami kan, bersifat private bukan publik yang kayak pidana gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang hambatan kita lah untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa membedakan ini perbuatan melawan hukum pidana atau perbuatan melawan hukum perdata atau ini perbuatan melawan hukum pemerintah. Karena kalau dalam frase hukum itu sendiri, cara melawan hukum itu digunakan dalam pidana, perdata, atau administratif. Cuma bedanya ini irisannya, ini kan kadang-kadang masyarakat nih, ah ini pidana, padahal belum tentu itu kan bedanya. Perbuatan melawan hukum itu di dalam bahasa hukumnya itu wederah loh itu kan. Padahal perbuatan melawan hukum di perdata juga ada itu kan, namanya onrahmatik dat itu kan. Apa sih yang melatar belakangi perbedaan ini? Tentunya ada di sikap batin atau niat jahat dari si penindak ini gitu kan, untuk membedakan oh ini administratif benar murni administratif atau ini murni pidana. Nah, itu nanti kita akan menguji hal demikian.
0: Berarti ini penting juga ya untuk diketahui oleh masyarakat nih apa bedanya, lalu bagaimana mengklasifikasikannya. Dan kadang masyarakat ini harus terjadi dulu baru mau belajar. Nah itu. Baik nih. Nah kalau boleh tahu nih apa sih manfaat untuk sinergi antara kejaksaan dan BPN ini bagi masyarakat nih? Nah dari pihak masyarakatnya seperti apa nih?
1: Oke, untuk pihak masyarakat tentunya tadi yang pernah saya sampaikan, mereka akan mengetahui aturan karena hukum ini bersifat mengikat, Pak. Jadi ada asas namanya presumptum iur de jure. Setiap aturan yang telah diundangkan, masyarakat dianggap tahu, gitu kan. Bayangkan kalau mereka pura-pura atau mereka memang benar-benar alasan nggak tahu, padahal undang-undang itu mengisarkan gitu, telah disahkan maka dianggap mereka tahu. Jadi mau nggak mau harus tahu, gitu kan. Lah itu yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa hukum itu mengikat bagi semua subjek hukum itu kan, kecuali subjek hukumnya ini tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya kayak gila gitu kan, gak usah belajar gak masalah. Tapi kalau orang normal ya harus wajib belajar ya, kayak ini mendengarkan podcast kita ini di siang hari ini.
0: Ini juga edukasi ya. Baik nih, oke mungkin itu ya pendengar ya. Nah kita langsung melangkah ke Pak Rizky nih. Pak Rizky, bagaimana nih, tadi kan sudah disinggung ada kolaborasi bersama BPN nih. Nah itu bagaimana sih BPN mendukung sinergi ini tuh dari sisi administrasi pertanahan Pak?
2: Baik. Kalau dari kami sisi mendukung administrasi pertanahan ya, dari kejaksaan sangat membantu sekali. Pada saat ada kegiatan PTSL, mungkin kami PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap yang sudah berjalan dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang. Jadi kami membutuhkan pendampingan dari kejaksaan sebagai pendamping menjelaskan seperti apa mekanisme pendampingan itu gitu. Terus yang kedua, seperti disampaikan tadi ada pertukaran data, mungkin ada membutuhkan data-data dari kami terkait dengan case-case yang diselidiki membutuhkan warkah administrasi pertanahan. Itu sesegera mungkin dapat kami berikan sehingga dapat mempercepat sendiri proses penyidikan itu gitu. Nah, mungkin itu, dan juga ada sharing-sharing, kami sering minta pendapat hukum ke kejaksaan terkait dengan case-case tertentu yang memang butuh pendapat dari para ahli, mungkin kami bisa meminta ke kejaksaan supaya nanti kami tidak salah langkah untuk bertindak, seperti itu mungkin.
0: Baik, nah terkait PTSL sendiri itu sebenarnya ini kan program udah dari zaman Bapak Presiden Jokowi nih. Nah mungkin bisa diinformasikan sebenarnya PTSL ini seperti apa sih Pak lingkupnya untuk masyarakat awam supaya tahu nih apa sih PTSL ini.
2: Jadi untuk PTSL sendiri, pendaftaran tanah sistematis lengkap, adalah suatu kegiatan administrasi pertanahan, proses sertifikasi dari mulai SKT sampai dengan sertifikat itu melalui pembiayaan oleh pemerintah. Jadi mulai biaya pengukuran itu dibayari pemerintah, proses penetapan haknya pun, SK-nya pun dibayarkan oleh pemerintah, jadi tidak gratis prosesnya. Sementara yang beredar di masyarakat itu PTSL itu adalah kegiatan yang gratis, betul gratis, tapi dibiayai oleh pemerintah. Nah untuk kegiatannya sendiri dimulai dari pengumpulan data yuridis. Nah, mungkin masyarakat di sini bisa melengkapi surat SPT yang tadi, dasar-dasar untuk alas haknya, kami menyebutnya alas hak SPT tadi. Nah jadi banyak masyarakat yang mispersepsi, jadi maksudnya saya mispersepsi di sini adalah untuk seluruhnya tuh BPN yang menyelesaikan dari mulai awal sampai akhir, padahal tidak seperti itu. Jadi dibutuhkan dari peran aktif masyarakat untuk melengkapi administrasi persyaratannya, dari mulai surat-surat tanah, tanda tangan berbatasan, surat pernyataan penguasaan fisiknya. Dan tentunya itu membutuhkan effort lebih dan materai juga banyak di situ. Jadi kadang di kami itu dibutuhkan materai ya, Pak, ya. Karena memang untuk untuk perlindungan kami ke depannya juga. Jadi kebenaran formil materialnya sendiri menjadi tanggung jawab dari calon pemegang haknya. Nah, jadi kembali ke PTSL tadi, nanti setelah dilengkapi berkas administrasinya dinyatakan lengkap, maka kami akan lanjutkan di proses pengukuran. Mulai pengukuran, setelah terbit peta bidang tanah, maka kita akan lanjutkan ke proses penetapannya. Jadi bisa dikumpulkan di kelurahan, tiap-tiap kelurahan berkasnya nanti. Jadi nanti kelurahan yang akan mengantarkan secara kolektif berkas itu ke BPN, atau bisa juga dari masyarakat yang ingin langsung mengantarkan berkasnya ke kami, bisa kami akomodir juga seperti itu gitu. Jadi nanti ketika sudah lengkap terbit sertifikatnya, nah itu akan diserahkan kepada pemegang haknya nanti. Nah bisa melalui kelurahan atau yang bersangkutan sendiri memanggil datang ke kami gitu. Nanti kami akan sampaikan bahwasanya sertifikatnya sudah selesai dan bisa diambil di kantor pertanahan. Nah itu PTSL sendiri itu untuk anggarannya itu 1 tahun anggaran, Pak. Jadi setiap tahun itu ada. Nah, untuk target tahun ini ada 789. Nah, itu menurun, Pak, karena kita ada efisiensi, efisiensi ya untuk program-program presiden yang berkelanjutan kayak MBG atau apa. Jadi target yang seharusnya jadi 2.500 dipangkas jadi hanya 789, karena target-target sebelumnya tuh besar-besar Pak. Tahun 2023 itu ada 4.000, 2024 itu ada sekitar 2.500 gitu. Nah, tahun 2025 mulai menurun karena ada pemangkasan anggaran tadi. Nah, jadi untuk warga Palangkaraya yang ingin mendaftarkan PTSL ini masih bisa. Cuma untuk waktunya sendiri hanya sampai mepet sih menurut saya, Pak. Udah 31 Mei udah ditutup.
0: 31 Mei ini ya, waduh, ini mepet sekali nih mendengar.
2: Iya, betul. Jadi 789 kita sudah by proses itu di angka 740-an gitu, Pak. Jadi masih ada sekitar 49 lagi. Jadi ya segera daftarkan tanahnya melalui PTSL. Gratis Pak ya, tapi tidak murni gratis karena untuk biaya pengurusan surat-suratnya mungkin itu ada biaya tambahan di kelurahan gitu.
0: Baik. Itu aja mungkin Pak. Nah, ini ya yang biasanya masyarakat mispersepsi itu dipikirnya sudah melapor itu semuanya sudah diurusin nih sama BPN ya. Padahal administrasi awal itu sebenarnya kita sendiri nih yang harus mengurus semuanya dan pemberkasan dan lain-lain nih. Mungkin hanya perpanjangan tangan lah ya istilahnya. Betul. Jadi untuk biaya-biaya harus kita siapkan terlebih dahulu nih. Nah, apa biasanya untuk PTSL sendiri itu biasanya memakan waktu berapa lama nih untuk prosesnya?
2: Untuk proses PTSL sendiri itu di satu tahun anggaran Pak. Jadi kita mulai dari Januari itu mulai dari perencanaan semua. Februari kita sudah mulai pengumpulan data yuridis. Setelah pengumpulan data yuridis baru kita lanjutkan untuk pemeriksaan lapang semua. Nah, untuk pengumpulan data itu sudah termasuk penyuluhan ya Pak ya. Nanti kegiatan pemeriksaan lapang, setelah itu lanjut proses SK. Nah, mungkin di itu juga menjadi program yang memang diprioritaskan oleh Kanwil, oleh kementerian, sehingga yang seharusnya satu tahun anggaran kami dipacu untuk menyelesaikan itu karena target pengurangan tadi. Jadi di bulan September tuh udah harus penyerahan gitu Pak. Jadi kurang lebih 9 bulan lah.
0: Baik, nah ini untuk masyarakat bersabar ya. Jangan buru-buru bahwa prosesnya itu memang panjang. Karena kan masyarakatnya ingin cepet-cepet gitu ya. Oke.
2: Kalau bisa besok selesai, besok. Nah,
0: instan ya inginnya. Jadi ada proses ya pendengar ya. Ada waktu 9 bulan nih untuk mereka membantu menyelesaikan persoalan ini. Nah, baik kita menuju Bu Sinta nih. Bu Sinta, kalau berbicara tentang sengketa ini pasti udah pusing duluan ini ya. Oke, Bu Sinta, atas sengketa lahan nih yang kerap terjadi di beberapa wilayah di Kota Palangkaraya nih, apa sih Bu akar masalah utama yang sering menjadi pemicu sengketa pertanahan ini?
3: Baik, terima kasih Mas. Jadi begini, sebenarnya di Kementerian ATR BPN itu adalah kasus pertanahan yang saya sampaikan di depan bahwa kasus pertanahan itu terdiri dari sengketa, konflik, dan perkara. Jadi dari tiga definisi itu, kalau sengketa itu adalah perselisihan tanah antara orang perseorang, kelompok, kemudian organisasi atau badan hukum yang itu dampaknya tidak luas. Jadi masih skala kecil seperti itu. Nah, kalau konflik itu juga perselisihan tanah antara orang perseorang, badan hukum, lembaga, organisasi, kelompok, masyarakat, dan itu berdampak luas kalau konflik. Jadi perbedaan sengketa dan konflik. Nah, kalau perkara itu adalah perselisihan tanah yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau jalur peradilan. Nah, itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, Mas. Nah, terkait akar masalah yang terjadi atas sengketa lahan, ini rata-rata, Mas, hampir sama. Jadi akar masalah itu adalah tidak tertibnya administrasi pertanahan, dalam artian bahwa ada keberagaman alas hak yang dimiliki oleh masyarakat seperti itu. Jadi seringkali terjadi berapa kali keluar surat tanah, surat pernyataan tanah yang atas objek yang sama, kemudian subjek yang berbeda dengan batas-batas yang sama. Jadi intinya karena adanya berapa kali keluar surat pernyataan itu, nah intinya itu menyebabkan sengketa pertanahan. Kemudian juga yang sering terjadi itu adalah karena pemilik tanah ini yang harusnya dia yang lebih, kalau misalnya secara hukum dia yang lebih berhak, dia itu tidak menguasai tanahnya. Intinya kemungkinan besar dia tidak berada di tempat, jadi tidak bisa memanfaatkan tanahnya, atau tanahnya tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, sehingga itu membuka celah bagi orang lain atau oknum ataupun kelompok yang mengambil tanah mereka. Jadi itu akar masalahnya, karena sebenarnya itu adalah kita memanfaatkan tanahnya. Jadi intinya sebenarnya kita sebagai pemilik tanah harus memanfaatkan tanahnya juga, harus diimbangi dengan surat tanah yang lengkap dan legalitasnya. Jadi intinya kalau memang tanah itu dipelihara, dimanfaatkan, dan legalitasnya itu pasti dan itu sudah terregister di kelurahan, nah itu mudah-mudahan tidak terjadi sengketa pertanahan. Mungkin akar masalahnya lebih ke alas hak yang beragam yang keluar atas objek bidang tanah, kemudian tidak menguasai, masyarakat atau pemilik tanah itu tidak menguasai dan memanfaatkan tanahnya, seperti itu.
0: Nah, baik nih. Nah, terkait hal tersebut nih Bu, langkah preventif apa sih yang dapat dilakukan masyarakat nih agar tanah mereka itu aman dan tidak menjadi korban sengketa ini, Bu?
3: Kalau langkah preventif yang harus ditempuh oleh masyarakat ya, dalam hal ini selaku pemilik lahan, sebaiknya masyarakat ya, izin dari Mas dari kejaksaan ya, kita sebenarnya dari masyarakat sendiri harus merawat tanahnya. Jadi mereka kita himbau untuk memasang patok tanda batas, kemudian memanfaatkan tanahnya, karena dan meningkatkan hak atas tanahnya. Jadi intinya mereka harus mendaftarkan hak atas tanahnya. Apabila belum bersertifikat, bisa datang ke kantor pertanahan, dalam hal ini Kota Palangkaraya ya, kantor Kota Palangkaraya. Nah, karena kita menghindari terjadinya sengketa pertanahan. Dan kemudian juga bagi masyarakat yang memiliki alas hak berupa sertifikat lama, itu kalau bisa, ini kan kita ada program ini ya Mas ya, untuk peningkatan kualitas data, itu terkait KW456. Jadi sertifikat-sertifikat lama itu masih belum tervalidasi, belum terdata di sistem kami, jadi belum bisa dilandingkan. Banyak sertifikat-sertifikat yang terbit lama itu belum diketahui di mana lokasinya juga di peta kami. Intinya harus dari masyarakat sendiri proaktif melihat alas hak mereka. Kalau berupa sertifikat, mereka segera memvalidasi sertifikatnya. Kalau di sistem kami, siapa tahu itu belum tervoting, karena dulu kan masih manual, ya seperti itu. Jadi intinya langkah preventif dari masyarakat, kuasai tanahnya, manfaatkan, tingkatkan hak atas tanahnya, seperti itu.
0: Baik, berarti kalau ada tanah jangan dianggurkan ya, digarap, lalu kalau untuk lebih amannya lagi langsung dipagar untuk tahu batas-batasnya. Betul. Seperti itu ya. Nah, saya melangkah ke Pak Rizky nih. Pak Rizky, mengapa sih legalitas dokumen tanah ini tuh sangat penting dalam mencegah konflik seperti ini, Pak?
2: Ya, karena sertifikat sendiri adalah alat pembuktian yang sah yang diakui oleh negara gitu ya. Jadi kalau misalnya selain dari sertifikat yang ada jenis-jenis hak, ada 6 sertifikat, ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak GU, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak memungut hasil hutan. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis hak yang diakui oleh negara. Jadi ketika bidang tanah tersebut belum bersertifikat, jadi bidang tanah tersebut belum terupdate di sistem kami dan belum memiliki legalitas yang sah menurut negara gitu. Jadi ketika sudah disertifikatkan, itu akan meminimalisir potensi sengketa disampaikan oleh Bu Sinta tadi, karena tidak ada bidang tanah yang sudah bersertifikat saatnya adalah diterbitkan double gitu ya. Yang tadi ada alas hak itu kan beragam, ada, saya lupa menyampaikan, ada SK wali kota di sini, ada SK gubernur, diterbitkan lagi SPT, SKT, sehingga satu bidang tanah itu bisa memiliki lebih dari 2. Nah, jadi ketika sudah sertifikat, kepastian hak dari pemegang tanah itu terhadap objek sudah dijamin oleh negara, mungkin gitu.
0: Baik, nah berarti di sini kan masyarakat perlu adanya penting untuk melakukan pencegahan nih. Nah, ini saya menuju Pak Habib nih, Pak. Seberapa penting sih pencegahan dibandingkan penindakan ini? Karena kalau kita sudah persiapkan itu lebih baik ya, karena itu juga mengurangi beban juga nih untuk melakukan penindakan. Nah, kalau dari Pak Habib sendiri seperti apa nih, Pak?
1: Baik, terima kasih. Proses pencegahan itu lebih bagus ya daripada penindakan. Karena apa? Dalam konsep suatu penanganan perkara pidana, itu sebisa mungkin diutamakan sebagai yang terakhir dulu. Baik. Karena apa? Proses pemidanaan ini juga selain memidanakan si pelakunya, tentu kedepannya kalau ada proses pidana ini kan, juga tentunya kepada keluarganya juga. Malu anaknya nanti seperti bapaknya atau orang tuanya seperti itu. Terus negara juga dibebani oleh menanggung biaya terdakwa ini di rutan, di penjara. Itu kan jadi prosesnya meskipun sepele ya kayak gitu ya, tapi dampaknya sangat luas terkait proses pidana itu kan. Makanya kalau sebisa mungkin pencegahan itu lebih diutamakan, karena apa ya tadi, prosesnya sangat memberatkan bagi pelaku maupun negara itu sendiri yang akan rugi gitu ya.
0: Oke, nah kalau menurut Bapak nih, idealnya kalau menurut hukum, perspektif hukumnya ini seperti apa sih idealnya untuk sengketa, pencegahan sengketa tanah ini?
1: Oke, kalau ideal dalam penanganan ini ya Pak, ya. Ya, sama sih seperti yang disampaikan Ibu tadi dari BPN tadi. Pada intinya kita masyarakat harus yang pertama mau belajar terkait hukum. Kedua, setelah belajar tentunya juga tahu kalau ada permasalahan kayak semisal SKT itu kan belum begitu kuat sebagai alas hak itu kan, segera ditingkatkan. Semisal kalau sudah ditingkatkan ada kayak pembagian waris itu juga segera diselesaikan, karena saya pun juga pernah menangani atau mengalami lah masalah tanah yang berlarut-larut gara-gara orang tua istri saya itu kan mendapatkan warisan tidak segera diurus, sehingga proses semakin panjang. Nah, makanya untuk menyelesaikan permasalahan tanah, kalau emang mempunyai kayak waris tanah ataupun ada tanah yang dibeli itu kan segera diproses sesuai dengan ketentuan. Karena apa, banyak yang kami tangani itu kan sebelum saya menjabat di Palangka ini kan, saya sebagai kasus di Bidum ini, banyak masyarakat yang rugi gitu kan, terkait ganti rugi lahan gitu kan, dititipkan ke orang lain untuk dijual gitu kan, ternyata yang beli ini berdasar SKT ternyata tumpang tindih, dia nggak pernah mengurus secara administratif terlebih dahulu itu kan, karena mau gampangnya aja sehingga rugi di akhir lah. Itu yang harus masyarakat pelajari, jangan cari enaknya saja, karena penting sekali untuk pembuktian nanti kedepannya kayak misal sertifikat ini untuk sebagai kepastian hukum bagi mereka itu sendiri gitu.
0: Baik, nah ini sangat penting sekali nih ya pendengar ya. Dan Bapak Ibu, kita jeda sejenak ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bagi Anda yang saat lagi yang mau bergabung nih di line telepon ya, kami ingatkan kembali Anda bisa bergabung, yang mau bertanya-tanya bisa di line telepon di 0536 321 779, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811 5203 123. Jangan kemana-mana, karena saat lagi kita akan membahas tentang penanganan sengketa dan persoalan teknis pertanahan nih, seperti apa kelanjutannya. Mari jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Iya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
6: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
5: Inner beauty.
7: Itu sih kecantikan dari dalam.
5: Cakra.
8: Tenaga dalam.
5: Kalau nepotisme.
9: Kekuatan orang dalam.
10: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: 95,9 MHz plus satu RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih di obrolan kita terkait tentang sinergi Kejaksaan dan BPNI dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan. Baik, benar buat Anda, kami ingat sekali lagi buat Anda yang memiliki pertanyaan ya, yang mau bergabung, Anda bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, benar kita menuju ke Bu Sinta dulu nih. Bu Sinta, jika terjadi sengketa tanah nih, langkah apa sih yang dapat ditempuh masyarakat di kantor pertanahan?
1: Baik, kalau ada sengketa pertanahan ya, sengketa lahan atau sengketa tanah kepada masyarakat ya, seperti selama ini yang sudah kami tangani di kantor-kantor pertanahan. Jadi intinya dari masyarakat itu ada keberatan, menyatakan keberatan, mereka bersurat ke kantor pertanahan, dalam hal ini surat pengaduan. Jadi surat pengaduan, misalnya mereka keberatan nih terhadap terbitnya sertifikat atau terbitnya peta bidang tanah. Nah, tiba-tiba mereka pada saat mereka mendatangi lokasi tanahnya, tiba-tiba mereka lihat ada penguasaan lain oleh pihak lain, seperti itu ada proses pensertifikatan di situ. Nah, mereka bisa mengajukan keberatan atau sanggahan mereka ke kantor pertanahan. Nah, surat pengaduan itu kalau sesuai dengan pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 tentang dokumen pendukung. Jadi intinya dari surat pengaduan itu atau surat sanggahan itu harus didukung oleh lampiran-lampiran dokumen yang terdiri dari, apabila misalnya pengaduan itu dikuasakan, jadi harus ada surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Jadi dilampirkan juga untuk kopi identitas, dalam hal ini KTP pemberi maupun penerima kuasa. Nah, selain itu dari surat pengaduan itu juga harus dilengkapi dengan alas hak kepemilikan yang menjadi dasar mereka untuk mengadu, seperti itu. Nah, karena ada beberapa kasus yang kami tangani di Kantah Kota Palangkaraya itu, masyarakat ini hanya mengadu, tidak memberikan kopi legalitas. Jadi intinya jadi membuat kami harus bersurat kepada pemohon, dalam hal ini pengadu itu, untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam surat pengaduan. Nah, selain daripada alas haknya juga kami minta ada kronologi singkat kasus. Jadi dalam surat pengaduan itu disampaikan riwayat kronologi kasusnya seperti apa sampai dengan diajukannya aduan ataupun sanggahan ke kantor pertanahan. Nah, selain itu untuk lebih valid lagi bagi kami, karena sebelum kami memanggil dalam hal ini karena ada pengaduan, berarti nanti kan kami akan melaksanakan klarifikasi dari untuk teradu, dalam hal ini yang menguasai tanahnya itu ada, kami minta juga supaya lebih valid, dan kami juga tidak bolak-balik meminta dengan pengadu, dalam hal ini kami minta titik koordinat atas objek bidang tanahnya. Jadi selain surat pengaduan itu kuasa, identitasnya juga, kemudian kronologi singkat kasus, legalitas hak atas tanahnya, dan untuk titik koordinat yang disampaikan ke kantor pertanahan. Nah, silahkan bersurat ke kantor pertanahan, kami ada loket pengaduan. Petugas kami akan melihat nanti kelengkapan-kelengkapan apa yang yang kurang, seperti itu, apa yang harus dilengkapi sehingga penanganan kami bisa menjadi lebih cepat, karena apa yang dipersyaratkan di dalam permen itu terpenuhi, seperti itu. Jadi intinya apabila pengadu bersurat ke kantor pertanahan, seringkali karena kami alami di sini dari pengadunya langsung ke kantor pertanahan, mereka koordinasi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya itu melalui pos tercatat ataupun melalui surat resmi, nah maka kami akan menyurati juga secara resmi, karena orangnya tidak langsung ke kantor. Ya, jadi kami harus menyurati untuk melengkapi persyaratan sehingga kami cepat menanggapi yang menjadi pengaduannya, seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik, Bu. Nah, untuk mengetahui administrasinya sendiri apa aja yang perlu dipersiapkan? Ini masyarakat bisa melihatnya di mana atau apa saja nih yang perlu dipersiapkan?
1: Kalau untuk administrasi ya, seperti yang saya sampaikan bahwa masyarakat itu dia harus memiliki legalitas hak tanah atas tanah. Nah, kalau untuk mereka melihat kepemilikan, mungkin di aplikasi Sentuh Tanahku ya, Mas ya.
0: Nah, aplikasi bisa, Sentuh
1: ya,
0: Tanahku.
1: Di aplikasi Sentuh Tanahku bisa mereka kalau memang kurang paham atau apa seperti itu, bisa ke kantor pertanahan. Kami akan siap membantu terhadap permasalahan masyarakat. Nah, seperti itu. Namun apa yang kami tangani selama ini, jadi intinya kami harus menelaah dulu menganalisis kasus atau sanggahan keberatan masyarakat itu, apakah ini merupakan kewenangan kementerian. Nah, ibaratkan kalau itu masih SPT, contoh mas ya, kalau misalnya masih SPT dan SPT itu masih itu bukan kewenangan BPN, jadi masih di tingkat kelurahan, desa atau kecamatan seperti itu. Jadi kita lihat dulu permasalahannya apa seperti itu. Namun kalau memang ada produk dari BPN yang telah terbit ataupun sedang berproses di kantor pertanahan, kita akan fasilitasi. Nah, tapi kalau di dalam pelaksanaannya itu apabila kita telah mendapat dokumen yang lengkap terkait pengaduan tersebut, kita dalam permen kami, permen 21 tahun 2020 itu, kita akan memanggil teradu dalam hal ini. Nah, teradunya nanti kita akan klarifikasi. Nah, jadi kita lihat dulu pengaduannya seperti apa, kemudian kita klarifikasi untuk teradunya dalam hal ini yang melakukan proses sertifikatan di BPN ataupun yang sudah terbit sertifikatnya. Jadi intinya dari BPN sendiri sebenarnya ini sudah masuk ke teknisnya mas ya. Jadi intinya kami dari BPN itu sebenarnya juga tidak bisa memaksa dalam hal ini. Misalnya pengadunya meminta fasilitasi oleh kantor pertanahan untuk dimediasi. Nah, karena kami memiliki ada tahapan untuk pelaksanaan mediasi itu sendiri. Jadi intinya setelah kami mendapatkan dokumen lengkap terhadap pengaduan itu, kami akan buat stafnya, buat analisisnya, kemudian kami akan memanggil pihak teradu. Jadi dalam hal ini kami klarifikasi teradu. Jadi intinya kalau di kantor pertanahan itu tidak langsung mempertemukan, tidak langsung. Jadi kita minta kesediaan dari teradu. Dalam hal ini kami istilahnya di permen kami itu kaukus. Jadi kaukus itu kesediaan dari teradu, apakah dia bersedia dipertemukan seperti itu. Jadi dia nanti akan menandatangani surat pernyataan dia bersedia dengan tanpa alasan. Tapi kalau dia tidak bersedia, dia harus menyebutkan alasannya apa dia tidak bersedia difasilitasi mediasi oleh kantor pertanahan. Jadi intinya kalau dia tidak bersedia difasilitasi mediasi, kami akan bersurat ke pengadu. Dalam hal ini kami BPN kantor pertanahan tidak dapat memfasilitasi pertemuan atau mediasi kedua belah pihak, dikarenakan pihak teradu tidak bersedia dipertemukan atau dimediasi, sehingga saran dari kami untuk menyelesaikannya di luar BPN ataupun melalui jalur lain seperti jalur litigasi atau jalur musyawarah mufakat di luar BPN seperti itu.
0: Baik, ya. Dan Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nih dari masyarakat, yakni Bapak Akbar di Jalan Cilik Riwut kilometer 8 nih. Saya punya tanah warisan dari orang tua tapi belum bersertifikat. Apakah sebaiknya segera diurus supaya tidak jadi sengketa? Nah, itu seperti apa?
1: Ini saya yang jawab ya. Boleh, mas ya. Baik, terima kasih izin Mas Dama. Sebenarnya di seksinya Mas Dama ya yang lebih kompeten baik menjawab terkait seperti itu, karena sebenarnya waris itu memang bermacam-macam ya. Intinya bisa desain ya, kalau misalnya antara orang tua dan anak, mungkin juga ini ada warisnya berupa SPT, kemudian meninggal orang tuanya, selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, kalau dari kami ya, kantor pertanahan Kota Palangkaraya, kami sarankan untuk menjaga, seperti disampaikan oleh Mas Habib tadi ya, terkait sengketa waris itu, memang sengketa waris itu rawan, karena itu akan merusak hubungan persaudaraan. Jadi intinya para ahli waris ini, dalam hal ini kalau waris berarti kan yang pewarisnya berarti sudah tiada seperti itu, sudah meninggal dunia. Jadi intinya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan untuk segera dilaksanakan ya, ibaratkan dilaksanakan pendaftarannya, kemudian diatur lagi untuk pembagian warisnya seperti apa. Nah, ada mungkin ada penetapan waris dari pengadilan agama ya dalam hal ini kalau muslim ya seperti itu. Nah, kalau kami yang non muslim mungkin ada penetapan melalui pengadilan negeri waris itu. Jadi pembagiannya seperti apa? Nah, itulah yang harus segera diurus. Ya, jangan berlarut-larut sampai ibaratkan ahli waris ini nanti sudah kemana-mana, kemudian anak cucunya lagi yang berantem seperti Mas Habib tadi, seperti itu. Alangkah baiknya kalau memang masih belum bersertifikat itu segera diurus. Intinya kalau untuk lebih jelasnya sih ke kantor pertanahan Kota Palangkaraya.
0: Jadi sebaiknya itu ke kantor pertanahan. Betul. Ya. Mungkin dari Pak Rizky ada tambahan, Pak Rizky, terkait apakah sengketa ini sebaiknya segera diurus atau seperti apa?
2: Baik, menarik pertanyaannya. Jadi saya hanya sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Sinta. Jadi sama, saya juga harus segera disertifikatkan tanahnya gitu, dengan mempersiapkan persyaratan-persyaratan administrasinya. Yang pertama mungkin saya menyampaikan untuk akte kematian segera diurus dan diselesaikan di Dukcapil, karena untuk waris sendiri harus dibuktikan dengan akte kematian. Itu yang membuktikan kalau sang ininya sudah meninggal yang mewariskan gitu. Terus yang kedua ada namanya surat keterangan para ahli waris. Jadi surat keterangan yang memuat seluruh para ahli waris yang ada di situ. Nah, nanti untuk pengurusannya bisa dikuasakan ke salah satu ahli waris.
1: Baik.
2: Baik. Jadi nanti untuk sertifikatnya itu apabila belum ditunjuk pembagiannya nih, untuk siapa, untuk siapa bidang tanah tersebut bisa diatasnamakan para ahli waris seluruhnya. Jadi misalnya ada para ahli waris ada 5, nanti dinamakan 5 orang, ada 6 orang. Tapi kalau sudah ada penyerahan ahli waris ke satu orang, nanti dilampirkan di kami, terbit sertifikatnya atas nama satu orang gitu. Nah, waris sendiri menarik urgensinya menurut saya, karena sampaikan tadi Pak Habib, mungkin ketika nanti nanti ternyata para ahli waris ini ada yang meninggal kembali, itu akan turun lagi ahli warisnya, akan bertambah jumlahnya gitu. Jadi segera mumpung masih apabila masih lengkap para ahli waris, segera diselesaikan, didaftarkan haknya supaya terjaga asetnya gitu.
0: Baik. Oke. Nah, semoga terjawab ya Pak Akbar ya, dan lebih jelasnya pasti bisa mampir ke kantor BPN saja ya, lebih betul, lengkapnya lagi betul, nih bisa silaturahmi ke sana nih. Nah, kalau kita menuju ke Pak Habib nih, Pak Habib. Ya. Apa nih jenis tindak pidana pertanahan yang paling sering terjadi di Palangkaraya ini?
3: Baik, kalau untuk statika dalam penanganan perkara di Palangkaraya itu pastinya terkait pertanahan itu terkait pemalsuan surat. Nah, itu juga sering banyak ini yang kami tangani. Yang kedua terkait menggadaikan tanah orang lain tanpa persetujuannya ini. Yeah. Nah, dulu di ketentuan KUHP lama itu kan yang sekarang sudah disahkan KUHP baru itu pemalsuan surat diatur di dalam pasal 263 itu kan ancamannya 6 tahun dulunya, sekarang telah dirubah dalam KUHP baru karena masa transisi KUHP baru ini lebih mengedepankan restoratif, korektif, dan rehabilitatif itu kan, dan kita juga sebagai aparat penegak hukum juga harus memilah mana peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan bagi pelaku ini kan, di sebagaimana diamanatkan di pasal 3 sama pasal 618 yang kita kenal dengan as lex favoreo gitu kan. Itu kalau misal ada penanganan perkara SPDP yang dimulai di tahun sebelum tahun 2026 kan, disahkannya berlaku tahun 2026 itu kan, mana yang lebih menguntungkan. Nah, ini kan kalau di KUHP baru diatur di pasal 391 itu kan. Nah, itu ancamannya juga hampir sama itu kan. Kemudian terkait penyerobotan, kalau di KUHP lama diatur di pasal 385 KUHP lama itu kan, yang sekarang dirubah ke KUHP baru ke pasal 502 itu kan. Tapi itu kompleks penanganan perkara yang bersifat masyarakat umum itu kan, yang sering terjadi itu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan itu kan, dalam meskipun perkara pemalsuan surat, perkara penadahan apa atau penggadaian surat ini masyarakat umum yang melakukannya gitu kan, tapi tidak tutup mata ada juga kaitannya dengan perkara korupsi juga ini terkait pertanahan ini kan, terkait izin tambangnya juga, izin kehutanan ini yang sering terdengar di media itu kan, kejaksaan menangani perkara kayak dari PT apa gitu sampai triliunan itu kan. Kalau di dalam perkara penanganan korupsi dulu diatur di Undang-Undang 31 tahun 1999 kaitannya yang sering terjadi terkait pasal 2, pasal 3 terkait kerugian negara gitu kan atas perlakuan atau penguasaan tanah ini tanpa administrasi yang lengkap, ditambahi dengan adanya niat jahat dari pelaku ini. Dulu diatur di pasal 2 dan 3, sekarang juga dirubah di KUHP baru juga ini kan. Sekarang diatur di pasal 603 dan pasal 604 itu kan, tapi bunyi unsurnya hampir serupa dengan Undang-undang di kesatu tahun 99 tadi gitu. Baik. Yang sering terjadi itu
0: yang sering terjadi di Palangkaraya ya. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan masuk nih untuk BPN nih, mungkin bisa dibantu Pak Rizky ya nih. Ada dari Ibu Dina di Jalan Perintis Raya nih. Bapak, apakah tanah yang belum dibalik nama itu beresiko menimbulkan masalah di kemudian hari? Seperti apa itu, Pak?
2: Langsung saya jawab ya.
0: Baik, silakan.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini yang sering terjadi case di masyarakat warga Palangkaraya ini adalah menunda-nunda kegiatan perbuatan balik nama. Jadi ketika ada proses untuk peralihan balik nama harus segera didaftarkan di BPN. Baik. Jadi kalau memiliki surat kuasa untuk menjual gitu kan, atau ada kegiatan proses jual beli dan sudah selesai akte jual belinya, itu segera didaftarkan di kami, karena kalau tidak didaftarkan itu belum tercatat sebagai nama pembeli. Itu yang sering diinikan oleh masyarakat. Jadi kadang masyarakat tuh ketika sudah memiliki akte jual beli selesai tugas saya, padahal bukan seperti itu. Jadi ketika sudah ada akte jual beli yang dibuat di notaris di PPAT, nah itu segera didaftarkan di kami dan dicatatkan di kami sebagai untuk atas nama pembeli langsung gitu. Nah, ketika sudah tercatat atas nama pembeli atau atas nama yang bersangkutan, maka prosesnya sudah selesai terdaftar. Dan itu membuat kita lebih tenang ke depannya, karena ketika kita tidak mendaftarkan itu lalai dan ternyata sang penjual sudah meninggal, agak rumit permasalahannya. Jadi harus turun waris dulu kalau orangnya ada di Palangkaraya atau bisa kita temukan. Dan ternyata kalau tidak bisa ditemukan, mau nggak mau kita harus berurusan ke pengadilan. Ya, jadi menggunakan putusan pengadilan baru kita bisa daftarkan atas nama pembeli. Mungkin itu. Jadi saran saya segera daftarkan untuk perolehan tanahnya tadi untuk jual belinya di kantor BPN.
0: Baik, terima kasih banyak nih Pak Rizky untuk penjelasannya terhadap Ibu Dina nih. Nah, baik, sebagai closing statement nih pendek aja nih dari Pak Rizky nih, apa pesan kepada masyarakat nih agar lebih tertib administrasi nih?
2: Pesan saya sedikit saja pada beberapa kalimat mungkin ya. Jadi yang pertama itu untuk surat-surat tanah jangan abai, segera diurus surat-surat tanahnya. Kalau misalnya masih berupa SPT, masih atas nama penjual, diurus di kelurahan untuk penyerahannya ke nama pembelinya. Terus yang kedua, apabila sudah memiliki surat tanah yang atas nama pemegangnya, langsung didaftarkan ke BPN untuk proses sertifikatnya. Dan jangan lupa untuk dipasang patok tanda batasnya tadi. Nah, kalau sudah bersertifikat, jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Bu Sinta, dirawat, dijaga tanahnya. Karena ketika itu tidak dirawat dan dijaga tanahnya, akan menimbulkan potensi konflik ke depannya. Karena orang masih banyak di sini yang coba-coba. Jadi dilihat tanah itu kosong, saya coba dulu tebas depannya, nggak ada juga yang protes. Mulai saya bangun semi permanen, setelah semi permanen, bangunan permanen. Jadi ketika masyarakat atau yang pemilik tanahnya datang, kaget. Karena dia tidak menguasai dan tidak memanfaatkan tanahnya, jadi harus menambah waktu lagi gitu untuk mengklirkan tanahnya. Jadi saran saya pasang patok anti caplok, anti cekcok itu sih.
0: Saya. Baik, terima kasih nih Pak Rizky. Kalau dari Bu Sinta mungkin pesan singkatnya?
1: Baik, dari saya ya untuk closing statement untuk masyarakat ya dalam hal ini yang memiliki tanah. Karena tanah sengketa itu sebenarnya itu menghambat produktivitas dari tanah itu, menurunkan nilai dari tanah itu sendiri. Jadi intinya sama seperti tadi dari kasih PHP, bahwa kita sebagai pemilik tanah harus merawat, memanfaatkan tanah kita, kemudian kita meningkatkan hak atas tanahnya sehingga tanah

0: dibandingkan iya, lahan kosong aman. Seperti itu. Nah intinya dari kami untuk meningkatkan aset tanah itu harus dimanfaatkan supaya nilai tanah itu tidak menjadi turun karena adanya sengketa
1: nah, lahan itu atau sengketa tanah. Baik, terima kasih Bu Sinta. Baik, selanjutnya terakhir nih dari Pak Habib sendiri seperti apa nih untuk kesadaran hukum kepada masyarakat terkait pencegahan sengketa ini?
2: Baik, untuk masyarakat kami menghimbau jangan suka mencari jalan pintas yang sesat.
1: Betul.
2: Nanti apa enak di awal susah di belakang gitu kan. Ayo kita sama-sama belajar terkait hukum. Karena tadi yang pernah saya sampaikan bahwa hukum ini bersifat melekat bagi setiap orang gitu kan. Karena di jargon kami tentunya untuk closing statement ini kenali hukum, jauhi hukuman. Itu yang sering kita naung-naungkan karena sangat penting memang itu ya. Mungkin dari saya itu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Halu dan Pak Rizky, Bu Sinta, terima kasih telah hadir di studio ya terkait sosialisasi ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dari dialog sore ini kita memahami bahwa persoalan pertanahan itu memerlukan perhatian bersama nih. Nah, sinergi antara Kejaksaan dan BPN menjadi langkah penting nih dalam memastikan kepastian hukum. Baik, pendengar, terima kasih kepada para narasumber atas informasi yang sangat berharga pada sore hari ini. Saya Masrul Adi Putra pamit undur diri, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Selamat sore.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di Banjarmasin Sasha.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Banjarmasin sore hari ini Faiza?
1: Cuaca luar biasa, panas sekali, terik Sasha.
0: Oh, kalau di sini malah mendung Faiza hari ini. Berbanding terbalik.
1: Beda-beda ya. Cuaca kita ya Sasha ya.
0: Iya, baik, ada informasi apa di sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai pengelolaan limbah kurban Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemko Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Banjarmasin Marzuki menegaskan, pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Menurutnya penggunaan bahan aktif untuk digunakan dan akan berdampak besar terhadap pengurangan sampah. Tak hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan, bahkan ke aliran sungai. Marzuki menjelaskan bahwa limbah hasil pemotongan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan benar, salah satunya diolah menjadi kompos.
3: Dukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang, dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk usus itu dibersihkan dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu, jadi bersama-sama panitia.

0: Dan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin tahun ini dilakukan di Rumah Potong Hewan RPH Basirih pada hari kedua usai sholat Idul Adha. Selain menjaga hasil limbah pemotongan, keputusan itu diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib. Bendahara Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Syukriansah menyampaikan, meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basirih, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilillah Muhtadin.
1: Itu akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha, pada hari Tasrik yang tanggal 13, tanggal 11 Zulhijjah itu. Itu pelaksanaan ibadah kurbannya. Nah, untuk penyembelihannya itu akan dilaksanakan di rumah potong hewan atau di RPH di Kota Banjarmasin yang beramat di Nasiri itu.
2: Ya.
1: Nah, jadi tapi untuk pembagian dagingnya, kalau distribusi dagingnya itu tetap di Masjid Raya Sabilillah.
0: DLH Banjarmasin menilai kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan signifikan. Namun, apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar. Juma Muhammad melaporkan.
3: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih rekan Faizah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasha, apa kabar untuk sore hari ini?
0: Selamat sore juga, alhamdulillah kabar saya serta tim yang bertugas di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Diti gimana dengan tim di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah sehat Syasha, mungkin terkena kayak batuk pilek aja ya karena pancaroba Syasha. Gimana cuaca di Nunukan itu. Syasha?
0: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung Diti, kalau di Tarakan?
1: Oh sama, seperti di Banjarmasin, Nunukan, kayaknya Kalimantan hampir rata ya untuk hari ini ya.
0: Iya, sepertinya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Diti dan rekan-rekan yang mungkin sakit bisa segera sembuh, pulih kembali ya Diti ya.
1: Amin, terima kasih Syasha.
0: Ada informasi apa dari Kota Tarakan, Diti?
1: Informasi mengenai menjaga rupiah tetap berputar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasha dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ana Sri Ekaningsih, mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan juga penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi di tengah melemahnya rupiah saat ini. Laporan Estimur Diastuti.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal.
3: Untuk menciptakan kestabilan nilai tukar rupiah, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sri Ekaningsih, mengkampanyekan beberapa strategi diantaranya menggunakan transaksi mata uang lokal atau LCT untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Peningkatan penggunaan transaksi digital domestik seperti QRIS untuk mempermudah perputaran uang dan memperkuat ekosistem ekonomi mikro, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor dan lebih mencintai produk dalam negeri.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal. Namun apakah internal yang lebih kuat memberikan dorongan lemah atau eksternal? Nah itu yang perlu dipahami dulu oleh kita semuanya gitu. Jadi ini udah 17 ini gimana sih pemerintah, gimana sih Bank Indonesia? Enggak harus seperti itu gitu ya. Kelemahan itu juga sebenarnya ada sisi positifnya kalau kita mampu mencerna gitu ya.
3: Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh kisaran 17.000 rupiah memukul ekonomi Tarakan akibat ketergantungan impor dan kenaikan biaya produksi. Ana Sri Ekaningsih pun menyoroti perlunya penguatan industri nasional, sementara dampaknya sangat terasa bagi masyarakat perbatasan. Tidak hanya itu, biaya distribusi dan impor bahan baku yang tinggi menyebabkan lonjakan inflasi harga barang di pasaran lokal Tarakan. Pelaku usaha UMKM dan industri lokal yang bergantung pada bahan atau mesin impor tertekan menipiskan margin keuntungan mereka. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kabupaten Nunukan membidik tradisi hukum adat Bekiparat suku kaum Tidung masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada pelindungan warisan budaya tak benda. Upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disputporapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Adat istiadat yang disasar merupakan tradisi yang hingga kini masih hidup, aktif dipraktikkan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat setempat. Melalui upaya inventarisasi tercatat ada 7 warisan budaya tak benda yang saat ini resmi diusulkan oleh Disputporapar Nunukan ke pemerintah pusat. Seluruh berkas pengajuan kini tengah dipersiapkan untuk melewati tahapan kurasi nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 7 usulan yang dikirimkan tersebut, salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat Bekiparat dari suku kaum Tidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Pemerintah daerah berharap agar fakta-fakta kuat di lapangan mengenai eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan tersebut di tingkat pusat.
2: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim adat 7 warisan budaya tak benda dibawa ke sana. Salah satunya kebetulan adalah Bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan.
1: Keberadaan pemangku adat yang konsisten menjalankan tradisi ini menjadi modal penting dalam proses penilaian. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar WBTB resmi milik Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara dalam peta kekayaan budaya Nusantara. Melalui momentum pengusulan tersebut, Disputporapar Nunukan berkomitmen untuk terus menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tradisi tak benda di Nunukan dapat terus lestari melintasi generasi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Iya, halo juga. Selamat sore rekan Sasa. Nunukan, apa kabar?
0: Nunukan, baik-baik saja. Kalau Samarinda, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik juga. Cuma cuacanya lagi galau nih sepanjang hari rekan Sasa.
0: Oh, tapi kalau Bang Fadelnya nggak galau kan?
1: Tentunya nggak ya, itu kita tetap semangat tentunya rekan Sasa.
0: Baik, ada informasi apa Bang Fadel di sore hari ini?
1: Informasi dari Kota Tepian ini terkait pemerintah Kota Samarinda yang mendorong CSR ya untuk membantu fasilitas pendidikan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR guna membantu peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tepian. Dukungan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Masih banyak sekolah di Samarinda yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan termasuk di tingkat PAUD. Padahal perkembangan teknologi saat ini menuntut sekolah memiliki sarana pembelajaran yang lebih modern dan adaptif. Hal ini disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Eko Supriyatno kepada RRI 25 Mei 2026. Menurut Eko, kebutuhan pendidikan saat ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga alat peraga dan fasilitas teknologi penunjang pembelajaran digital. Karena itu pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan besar di Samarinda mengambil peran lebih aktif membantu dunia pendidikan melalui program CSR yang berkelanjutan.
3: Kemudian di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah, karena sarana prasarana di tingkat pendidikan ini sendiri untuk alat peraga dan sebagainya untuk mengenalkan anak-anak awal-awal kita di sosialisasi dengan baik dengan dunia luar yang baru mereka kenali dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang lebih luar. Tentu diperlukan alat peraga ataupun sarana prasarana yang sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Informasi dan teknologi yang berkembang saat ini itu sudah harus dikenalkan sendiri mungkin oleh tenaga pengajar yang diimplementasi oleh pemerintah ya, khususnya dan upaya sarana dan prasarana. Kita di sini banyak perusahaan, misalnya perusahaan komitmen satu perusahaan satu. Kalau misalnya kan pada tahun itu bisa diimplementasikan menggunakan dana APBD.
2: Selain mendorong CSR perusahaan, pemerintah Kota Samarinda juga ingin menghidupkan kembali gerakan orang tua asuh bagi siswa kurang mampu agar akses pendidikan lebih merata. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci membangun kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan ibu kota Nusantara. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Sasa, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Uta.
1: Halo, selamat sore Mbak Syasha.
0: Selamat sore juga Uta. Kalau yang lain tadi sehat kecuali Diti yang agak batuk. Kalau Uta gimana kabarnya sore ini?
1: Sore hari ini kabar kami semuanya sehat dan baik nih. Dan cuaca lagi mendung syahdu nih. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama dong dengan di Nunukan juga mendung syahdu juga. Baik, Uta, ada kabar apa dari Palangkaraya di sore hari ini?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait BUMDes diharapkan tingkatkan ekonomi dan pelayanan sosial masyarakat desa nih, Mbak Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Uta.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Syasha. Pendengar dan pemirsa, BUMDes kini tidak hanya menjadi wadah usaha desa, tetapi juga hadir sebagai motor penggerak ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Melalui berbagai program usaha yang dijalankan, pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa, dan ini kita kelola, dan kegunaan dananya ini, pendapatan ini untuk kepentingan masyarakat juga, artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes terus menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan desa dari sektor usaha mandiri. Melalui berbagai program dan unit usaha di jalan BUMDes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan sosial. Pemerintah desa menilai pengembangan BUMDes menjadi langkah strategis dalam menciptakan sumber pendapatan asli desa yang nantinya dapat digunakan kembali untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Selain mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, keberadaan BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap. Direktur BUMDes Lesiam Marhani mengatakan tujuan utama dibentuk BUMDes yakni meningkatkan pendapatan asli desa yang kemudian direalisasi melalui berbagai program kerja yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dengan usaha akan kembali digunakan untuk kepentingan warga sehingga manfaat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa, dan ini kita kelola, dan kegunaan dananya ini, pendapatan ini untuk kepentingan masyarakat juga, artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Lesiam Marhani menambahkan keberadaan BUMDes tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Dana hasil jual usaha diperoleh nantinya dapat memanfaatkan untuk membantu warga yang dibutuhkan, termasuk membantu masyarakat sedang sakit maupun memberikan fasilitas antar jemput ke rumah sakit secara gratis. Program pelayanan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan transportasi maupun dukungan biaya pelayanan sosial. Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal melalui manfaat hasil usaha desa. Sementara itu, Kepala Desa Saikun mengatakan dukungan masyarakat terhadap program BUMDes sejauh cukup baik dan mulai merasakan manfaat dari keberadaan usaha desa tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha BUMDes ke depannya. Saikun menjelaskan pihaknya memiliki rencana untuk menambah unit usaha baru guna meningkatkan pendapatan BUMDes sekaligus memperkuat usaha masyarakat desa. Salah satu usaha yang direncanakan yakni perkembangan usaha ayam potong dinilai memiliki potensi cukup baik dan dikembangkan di desa.
4: Untuk harapan ke depan BUMDes, rencana untuk menambah usaha lagi, terutama kepengennya nambah usaha ayam potong, tapi karena masih terkendala modal, jadi masih ditunda lagi untuk mengembangkan titik dulu sementara.
3: Meski demikian, pengembangan usaha tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan usaha. Karena itu, pihak pengelolaan BUMDes berharap kedepannya ada dukungan tambahan agar pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes kedepannya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mandiri. Selain mampu meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program usaha dan pelayanan sosial dijalankan. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Uta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Senin 25 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Pendengar dimanapun Anda berada dan informasi terkait berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Untuk Emmy Yulia Sutikno sebagai tergugat 2 di Jalan Manunggal 6 nomor 21 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 49 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPLK tanggal 4 Maret 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Lydia Prawira sebagai penggugat melawan Erliana DKK sebagai tergugat, BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Sekian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu ber maksud kami tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 1501010103.1.03972 terletak di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 756 meter persegi atas nama Marani Arsyad. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi di nomor 0856-4896-2875. Sekian berita kehilangan berupa sertifikat hak milik.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Mukmin ayat 36 sampai dengan 45 bersama Abdul Rahman dan Sari Tilawah Ratna Fauziah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela, dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua sholat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan di ruang dengar anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 25 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.

0: Mengawali informasi pertama dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, perputaran ekonomi selama pelaksanaan Kalteng Expo mencapai 11 miliar rupiah lebih. Peserta Kalteng Expo, Panca berharap tahun depan semakin meningkat. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Setelah di total transaksi kita mencapai 11 miliar lebih ya.
2: Perputaran uang selama pelaksanaan Kalteng Expo 2026 mencapai lebih dari 11 miliar rupiah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah Norhani mengatakan, capaian tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dan tingginya transaksi selama kegiatan berlangsung. Norhani menyebut sejumlah produk unggulan menjadi penyumbang terbesar transaksi, diantaranya pupuk pohon gaharu, serta berbagai produk kerajinan seperti rotan dan bamban. Bahkan beberapa produk yang dipamerkan habis diborong pengunjung karena tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal Kalimantan Tengah.
1: Setelah di total transaksi kita mencapai 11 miliar lebih ya, gitu, luar biasa sekali. Ini juga banyak dari beberapa produk jualan kita, salah satunya adalah pupuk juga. Dari pupuk, gaharu, juga ada produk rotan, bamban yang luar biasa sekali. Tadi juga kunjungan kan berapa pis yang keluar habis sampai diborong. Ini luar biasa sekali. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan juga solar cell kan yang kita jualkan, ada apa itu ya apa yang namanya ya, itu juga ada, luar biasa. Dan juga pesertanya tentunya juga lebih banyak dan variatif dan lebih baik lagi ke depannya.
2: Norhani menilai pelaksanaan Kalteng Expo tahun ini berjalan baik dan lancar dengan jumlah peserta yang lebih banyak dan lebih variatif. Ia berharap penyelenggaraan Expo ke depan dapat semakin baik serta terus menampilkan potensi terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Sementara itu, peserta Kalteng Expo, Panca Purnamasari, mengapresiasi pelaksanaan Kalteng Expo yang dinilai menjadi wadah positif untuk menampilkan berbagai kreativitas dan potensi dari peserta didik, terutama jenjang pendidikan menengah atas sederajat, termasuk sekolah berkebutuhan khusus.
3: Penyelenggaraan Expo-nya berjalan dengan baik dan lancar. Kami bisa menampilkan hal-hal terbaik yang ditampilkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Di tahun ini kami mengangkat tema Huma Betang, di mana di dalam Huma Betang itu banyak hal-hal yang bisa kami tampilkan, terutama dari siswa-siswi SMA, SMK, dan SKH. Tidak hanya produk, tapi mereka menampilkan seluruh skill-skill dan kemampuan anak-anak.
2: Pada Kalteng Expo tahun ini, pihaknya mengusung tema Huma Betang yang menggambarkan keberagaman dan kebersamaan. Melalui tema tersebut, berbagai hal ditampilkan oleh siswa-siswi dari SMA, SMK, hingga SKH. Ia berharap ke depan kegiatan seperti ini terus ditingkatkan agar potensi generasi muda di Kalimantan Tengah semakin berkembang dan dikenal lebih luas. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pekerjaan Umum membangun kembali jembatan Sei Jalemu di Desa Tumbang Jalemu, Kajue, Kecamatan Rungan Barat. Jembatan kayu sepanjang 31 meter itu menggantikan jembatan lama yang rusak parah dan tidak dapat dilalui warga. Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong, mengatakan kerusakan jembatan sebelumnya membuat warga harus memutar jauh melalui jalan nasional untuk menuju fasilitas umum. Pembangunan dilakukan guna memperlancar akses transportasi masyarakat. Pembangunan jembatan kini telah rampung dan menjadi bagian dari program Tambun Bungai Maju untuk memperkuat konektivitas serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Berpindah ke informasi selanjutnya, menjelang Hari Raya Idul Adha, kenaikan harga bahan pokok kembali menjadi perhatian masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palangkaraya, Dr. Izla Yunisfa Afifa, mengingatkan masyarakat agar tetap bijak dalam berbelanja dan menjaga pola konsumsi rumah tangga guna menghindari pemborosan serta meningkatnya beban ekonomi setelah perayaan hari raya. Selengkapnya, reporter Sabila Indasari melaporkan.
4: Mungkin karena kita melihat momentum hari raya ya, besok dan dalam waktu dekat ini akan ada namanya Hari Raya Idul Adha, maka bagaimana kita melihat dari sisi ekonomi moneter khususnya, maka untuk menjaga pola konsumsi dari masyarakat.
5: Menjelang hari besar Idul Adha, kenaikan

0: harga bahan pokok kerap menjadi perhatian masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palangkaraya, Itsla Yunispa Afifah, menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas harga agar inflasi tidak meningkat signifikan saat momentum Hari Besar Keagamaan berlangsung. Menurut Itsla, fenomena kenaikan harga menjelang Idul Adha merupakan hal yang lazim terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Namun ia menegaskan kenaikan tersebut biasanya hanya bersifat sementara dan tidak berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga pola konsumsi rumah tangga secara bijak. Masyarakat diimbau membeli kebutuhan sesuai kemampuan dan tidak terpancing euforia perayaan hingga membelanjakan sesuatu di luar anggaran yang dimiliki. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kondisi keuangan keluarga tetap stabil setelah hari raya usai. Selain itu, Islam menyarankan pemerintah terus menghadirkan pasar murah dan pengawasan distribusi bahan pokok guna membantu masyarakat memperoleh harga yang lebih terjangkau. Ia berharap perayaan Idul Adha dapat dijalani dengan penuh makna tanpa menambah beban ekonomi rumah tangga.
1: Jangan membeli sesuatu yang memang di luar dari budget masing-masing. Terus yang kedua adalah bagaimanapun kita misalkan memborong, masyarakat yang memborong untuk merayakan Hari Raya Idul Adha juga sebagai salah satu euforia dari masyarakat, maka bagaimana caranya pemerintah bijaksana dengan adanya pasar pangan murah seperti itu. Karena inflasi kalau kita mendekati Hari Raya besar itu biasanya ada inflasi kenaikan harga begitu ya, tapi itu adalah tidak berlaku secara lama, artinya tidak dalam jangka waktu yang lama, maka tidak masalah. Tapi saran saya adalah dari unit konsumsi, khususnya ibu-ibu rumah tangga atau unit rumah tangga, maka harus bisa menjaga pola konsumsi dengan bijak, artinya berbelanja dengan sesuai dengan budget. Kita merayakan Idul Adha, maka kita merayakan kemenangan dengan sebenarnya. Jangan sampai hari raya selesai utang jadi bertambah seperti itu.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKUKMP Kota Palangkaraya Samsul Rizal mengatakan tim OPT Pasar selalu melakukan pemantauan ke sejumlah pasar sebagai acuan harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, Samsul Rizal menambahkan, DPKUKMP selain menjadi tim satgas pangan yang berkolaborasi dengan dinas maupun instansi terkait, pihaknya juga melakukan monitoring lapangan dalam rangka melakukan pengawasan terkait harga dan ketersediaan bahan pokok di tingkat pasaran, agar tidak mengalami kenaikan di atas head di saat-saat tertentu, khususnya Hari Besar Keagamaan berlangsung.
2: Tim pemantau monitoring yang kami laksanakan Senin dan hari Kamis, namun juga setiap harinya dari tim kami yang OPT Pasar selalu melakukan pemantauan terhadap beberapa harga di pasaran. Distributor yang ada di Kota Palangkaraya untuk minyak goreng, beras, dan kebutuhan yang lain, sementara ini ada kenaikan, namun tidak terlalu tinggi kenaikannya dan hanya fluktuatif saja.
0: Kenaikan harga bahan pokok saat Hari Besar Keagamaan banyak disebabkan akibat permintaan terhadap berbagai komoditas kebutuhan pokok yang cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan kenaikan harga yang bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Masuk informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar rapat koordinasi khusus untuk membahas masa jabatan Damang Kepala Adat. Pertemuan strategis ini dilangsungkan di ruang rapat rumah jabatan Bupati Kapuas. Agenda ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kapuas, Dodo, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Setda Kapuas Romulus, serta dihadiri Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas dan para camat setempat. Pembahasan ini dinilai krusial guna memperkuat kelembagaan adat sekaligus memastikan seluruh fungsi sosiologisnya berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menegaskan posisi Damang Kepala Adat merupakan pilar utama dalam merawat nilai-nilai kebudayaan, hukum adat, dan stabilitas sosial masyarakat di bumi Tambun Bungai. Menurut Dodo, pemerintah daerah mendukung penguatan kelembagaan adat agar tetap berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Pendengar, informasi selanjutnya, di tengah tantangan zaman yang semakin beragam, generasi muda diimbau untuk lebih selektif dalam memilih pertemanan di lingkup sosial. Orang tua juga perlu memberikan pengawasan yang baik agar anak terhindar dari berbagai resiko kasus kenakalan remaja. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Menurut saya, hal utama yang harus kita lakukan adalah memiliki pendirian dalam diri kita sendiri.
6: Berbagai fenomena kenakalan remaja di masa kini menjadi peringatan yang perlu diwaspadai para generasi muda. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, berbagai tindakan kejahatan dan perilaku negatif dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui lingkungan pergaulan maupun media sosial. Terbaik 3 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Febianus mengatakan, penting bagi anak muda untuk menyeleksi lingkungan pertemanan dengan baik. Menurutnya, lingkaran pertemanan yang positif akan memberikan dampak baik bagi perkembangan diri dan masa depan generasi muda.
7: Kalau misalnya kita salah dalam berteman, kita salah dalam bergaul, itu juga yang bisa menyebabkan, itu yang bikin kita bisa terjerumus entah ke masalah. Tapi kalau ketika kita memilih lingkup yang benar, lingkup yang positif, dan lingkup yang baik, pasti kita akan semakin grow, semakin naik ke atas, dan semakin berkembang.
6: Lebih lanjut, terbaik 3 Duta Bahasa Kalimantan Tengah, Lauri menambahkan, selain menyaring pertemanan, anak muda juga perlu memiliki pendirian yang kuat dari dalam diri. Menurutnya, karakter yang baik menjadi modal penting agar tidak mudah terbawa pengaruh negatif di lingkungan sosial.
5: Menurut saya, hal utama yang harus kita lakukan adalah memiliki pendirian dalam diri kita sendiri. Ketika kita punya karakter, ketika kita punya pendirian, kita tidak mudah terbawa arus, Kak. Kita bisa memilih untuk dapat memilih lingkungan yang baik atau tidak. Kita bisa memilih di kehidupan selanjutnya, kita mau hidup seperti apa. Oleh karena itu, kesadaran ketika kita mengambil keputusan saat ini, itu sangat diperlukan menurut aku, Kak.
6: Kesadaran dalam memilih lingkungan dan menentukan sikap dinilai menjadi langkah penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan pergaulan yang sehat dan pola pikir yang positif, anak muda dapat lebih fokus mengembangkan kemampuan serta meraih cita-cita. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, peningkatan investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis tidak hanya dalam optimalisasi pendapatan asli daerah, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan, regulasi, dan kemudahan administrasi. Untuk mengetahui sejauh mana langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan investasi, berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Palangkaraya, Emi Abriani.
8: Baik, selamat malam pendengar. Investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah hingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah daerah pun terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan dan kemudahan pelayanan. Untuk mengetahui bagaimana strategi serta pandangan pemerintah daerah terkait peningkatan investasi, berikut wawancara saya bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palangkaraya, Emi Abriani, berikut ini. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Emi Abriani terkait dengan peningkatan investasi di Kota Palangkaraya khususnya. Nah, sejauh ini dari kacamata Bapenda sendiri Bu, bagaimana perkembangan investasi di Kota Palangkaraya dalam beberapa tahun terakhir Bu?
9: Ya, jadi kalau saya melihatnya itu dari sisi mata pajak ya, pajak daerah. Jadi, karena dari awal kita untuk pajak ini kan kurang begitu meningkat ya.
8: Okay.
9: Tetapi dengan banyaknya investasi yang terjadi khususnya setelah COVID ini luar biasa untuk perkembangan usaha di Kota Palangkaraya ini. Itu kita lihat dengan kafe-kafe yang banyak tumbuh ya. Jadi usaha-usaha baik UKP maupun UMKM.
10: Ya.
9: Dan memang investasi yang terbesar akhir ini ada di Duta Mall.
10: Okay.
9: Jadi Duta Mall itu investasi yang memang sangat-sangat meningkatkan untuk pendapatan pajak daerah.
10: Okay.
9: Jadi kita lihat bahwa dengan adanya investor tersebut, itu menggerakkan perekonomian.
10: Mm-hmm.
9: Baik di masyarakat itu sendiri maupun dari luar daerah yang banyak kita lihat itu berinvestasi berupa tenan-tenan yang ada di Tomo. Dan juga ini juga sudah banyak juga pabrik-pabrik berdiri dan juga pengembangan untuk komersial itu misalnya kayak Alfamidi, Alfamart yang besar-besar itu berinvestasi di Kota Palangkaraya ini memang luar biasa, menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.
10: Oke, gitu. Oke, baik Bu, itu dikatakan oleh Ibu tadi peningkatan pelaku usaha bisa dibilang begitu Bu ya di Palangkaraya begitu dari segi investasinya. Nah, untuk memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah itu seperti apa sudah upaya dari Bapenda sendiri Bu?
9: Ya, jadi untuk upaya-upaya kita untuk memaksimalkan potensi dari pendapatan asli daerah, kita terus melakukan penggalian-penggalian potensi untuk optimalisasi dari pendapatan ekonomi daerah. Yang pertama kita giat melakukan pendataan terhadap wajib pajak. Jadi kita mendata untuk baik dari BBJT makan minum, perhotelan maupun yang di usaha-usaha hiburan yang memang luar biasa ada meningkat terus di Kota Palangkaraya.
10: Okay.
9: Dan juga yang kedua kita melakukan pemasangan tapping box atau alat perekam usaha itu ke beberapa wajib pajak. Jadi 100 tapping box yang kita pasang di tahun 2026 ini. Dan juga kita melakukan untuk optimalisasinya itu kegiatan tim gabungan. Jadi tim gabungan ini ada yang pendataan, ada yang ikut penagihan pajak, ada yang pemeriksaan. Sehingga ini pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran WP untuk membayarkan pajaknya. Dan juga kita melakukan razia-razia gabungan untuk pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dan juga kita melakukan layanan ngaliling lewu. Ini ngaliling lewu ini baik di kantor-kantor kelurahan ataupun di tempat-tempat penduduk terkonsentrasi itu untuk bisa membayarkan PBB-nya. Dan juga kita melakukan digitalisasi untuk kemudahan-kemudahan pembayaran pajak. Jadi itu yang kita lakukan.
10: Oke, baik Bu. Nah, mungkin apa harapan dari Bapenda sendiri Bu terhadap masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan investasi di Kota Palangkaraya Bu?
9: Ya, jadi harapan saya kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya, karena iklim berusaha di Kota Palangkaraya ini sangat bagus, dan dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tentunya saya berharap bahwa masyarakat ini care, jadi dia terbuka untuk menerima pembangunan atau kemajuan dari perekonomian tersebut dan juga bisa ikut berpartisipasi untuk peningkatan iklim investasi di Kota Palangkaraya. Karena kita lihat daerah-daerah di sekeliling Kota Palangkaraya untuk warga masyarakat kan banyak datang ke Kota Palangkaraya. Jadi ini mencerminkan tingkat pertumbuhan yang mulai tinggi di iklim investasi dan juga perekonomian di masyarakat. Sehingga saya berharap bahwa masyarakat di Kota Palangkaraya ini juga terus berusaha dan memiliki ide-ide untuk perkembangan di sektor-sektor usaha. Dan untuk wajib pajak, saya berharap bahwa untuk bisa membayarkan pajaknya tepat waktu dan juga untuk pelaporan pajaknya jangan ada yang ditutup-tutupi tetapi terbukalah. Karena pajak ini juga digunakan untuk melakukan pembangunan di Kota Palangkaraya. Jadi selama ini kan saya lihat di medsos laporan itu bayar pajak katanya gitu, tapi nanti akan masuk ke kantong. Tidak ada yang masuk kantong karena kami semua memakai digitalisasi. Jadi transaksi pajaknya non tunai semua dan itu masuk di rekening kas umum daerah.
10: Oke, baik, terima kasih Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya, Ibu Emmy Abriani, atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, Bu. Terima kasih, Bu.
9: Ya, sama-sama.
10: Baik, itu tadi pendengar wawancara saya bersama dengan Kepala Bapenda Kota Palangkaraya, Emmy Abriani, terkait dengan peningkatan investasi dilihat dari kacamata dari Badan Pendapatan Daerah. Semoga informasi ini bermanfaat. Kembali ke studio.
4: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, dan informasi terkait berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 150101103.1.03972 terletak di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 756 meter persegi atas nama Marani Arsyad, apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi nomor 0856-4896-2875. Sekian informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari penjuru Nusantara dan mancanegara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Matra Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
2: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
0: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
5: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
4: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
5: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
6: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
5: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi dan sebagian Sumatera Selatan.

0: Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
3: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
3: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
4: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
3: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
6: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
7: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
5: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Nina Rendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
9: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
10: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
11: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
10: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
9: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Ville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
13: Sebenarnya ini dalam rangka untuk wajib ibadah haji dan umroh, salah satu membentuk program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain.
12: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
14: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
15: Pencoba akan dimasi magal kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi Upania. Nah, di akhir pertandingan di babak yang pertama,
16: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
17: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
16: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
18: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
16: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Memanfaatkan corner kick, umpan mata di

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali saya Diputra dapat kembali menemani Anda dalam mimbar agama Islam malam hari ini. Malam ini kita akan bersama-sama menyimak tausiah bertema kiat meraih surga bersama keluarga versi Khalilullah Ibrahim yang akan disampaikan oleh Ibu Mujibah SAG. Semoga melalui perbincangan ini kita dapat mengambil hikmah dan teladan ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun keluarga yang sakinah, penuh iman dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Tadi lancar ya perjalanan ke sini?
2: Oh, lancar. Tak kira tadi mau hujan, sayangnya enggak juga
1: ya. Enggak juga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ibu, tema kita malam hari ini kiat meraih surga bersama keluarga nih versi Khalilullah Ibrahim. Silakan Ibu.
2: Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahman dan rahimnya kepada kita semua, rahmat dan hidayahnya sehingga kita sampai saat ini masih bisa menikmati indahnya iman dan Islam, indahnya dunia, dan mudah-mudahan kita juga bisa menikmati indahnya akhirat kita, yaitu di syurganya Allah. Salawat teriring salam juga senantiasa tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa salah satu Nabi Rasul adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan Khalilullah. Ya, jadi sebutan Khalilullah atau kekasih Allah ini melekat pada dua orang Nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ini dicantumkan di dalam surah An-Nisa ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattabi millata ibrahima hanifa wattakhadallaha ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan, ya, Khalilullah, kesayangan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu ibrah ya dari kisah keluarga Khalilullah Ibrahim alaihissalam adalah kesungguhan beliau dalam berdoa. Salah satu adalah doa agar memiliki keturunan. Rabbi habli minas solihin. Tuhanku berikan padaku keturunan yang soleh. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa doa di atas tersebut adalah doanya Nabi Ibrahim kepada Tuhannya agar diberikan anak yang soleh, di mana ya beliau berkata, ya Tuhanku berikan padaku anak yang soleh yang taat kepadamu, tidak bermaksiat kepadamu dan melakukan kebaikan di muka bumi ini, bukan melakukan kerusakan. Pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim memperoleh keturunan dari Hajar istri kedua setelah dianjurkan untuk menikah kembali oleh Sarah sebagai istri pertama. Tidak lama setelah Hajar melahirkan anak yang kemudian diberi nama Ismail atas pesan wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, ya, membawa Hajar dan bayinya Ismail keluar dari Palestina menuju satu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Mekah, yang saat itu tidak berpenghuni dan tidak ada sumber kehidupan. Setelah sampai di Mekah, tidak lama Nabi Ibrahim memperoleh wahyu agar kembali ke Palestina untuk melanjutkan risalahnya di sana. Disinilah tampak betapa hebatnya ketabahan, ya, dan daya juang Sarah yang hidup hanya dengan anaknya Ismail. Di lokasi yang benar-benar sulit karena nyaris tidak ada sumber kehidupan di sana. Singkat cerita, apa yang dialami dan dilakukan oleh Sarah kemudian dinapaktilasi oleh umat Islam dan menjadi rangkaian ibadah haji dan umroh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, setelah sekian lama berpisah, akhirnya Nabi Ibrahim yang sudah demikian kangen dengan putra dan istrinya tersebut berangkat menuju Mekah, tempat Hajar dan Ismail beliau tinggalkan. Ketika beliau sampai di satu tempat yaitu Arafah, ya, beliau melihat istri dan putranya yang sedang menggembala. Dan Arafah menjadi saksi pertemuan keluarga yang sama-sama dilanda kerinduan yang mendalam. Setelah melepas kerinduan, mereka bertiga berangkat kembali ke Mekah dan sebelumnya bermalam di Muzdalifah. Disinilah kemudian Ibrahim memperoleh perintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail yang baru saja beliau temui. Dan kemudian dalam proses pengorbanan tersebut dengan kuasa dan kehendak Allah, lalu digantikan dengan seekor domba. Pendengar RRI, lahirnya Ismail sebagai anak yang memiliki keimanan yang kuat, ketulusan hati dan ketaatan serta keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Tapi ada proses di sana. Ada tarbiyah yang luar biasa yang dilakukan orang tuanya sehingga memiliki seorang anak remaja yang benar-benar memahami makna iman dengan kedalamannya. Dengan kedalaman imannya itulah Ismail sadar dan paham benar bahwa dirinya hanyalah nyawa yang ada pada dirinya, hakikatnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya digunakan untuk taat kepada sang pemberi hidup, yaitu dengan menjalankan perintah Allah, ya, dan dengan penuh keridhaan serta keikhlasan kepada Allah. Kehamilan Hajar merupakan salah satu dari hasil kesungguhan doanya Nabiullah Ibrahim. Selain doa yang sudah disebutkan tadi, Rabbi habli minas solihin, ya, terkait dengan permohonan minta keturunan, Nabi Ibrahim juga berdoa, ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu juga. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 128. Doa ini menunjukkan kesungguhan dalam berdoa, ya, kesungguhan Nabi Ibrahim dalam berdoa, dan bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ikhtiar semacam ini merupakan ikhtiar yang dilakukan Nabi Ibrahim sebelum anaknya dilahirkan. Nah, jadi merujuk dari kisah Ibrahim dan firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti kisah keluarga Imran, ya. Para pakar pendidikan Islam mengangkat teori prenatal education, ya, pendidikan dimulai sebelum anak dilahirkan, ya. Selain kesungguhan dalam berdoa, ya, apalagi yang hendaknya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sebelum dilahirkan atau masih dalam kandungan sehingga menjadi anak yang qurrata ayun, maka Profesor Dr. Zakiah Darajat dalam bukunya Ilmu Jiwa Agama, ya, menjelaskan bahwa sikap dan tindakan seseorang dalam hidupnya tidak lain dari pantulan kepribadian yang bertumbuh dan berkembang sejak ia lahir, bahkan telah mulai sejak masih dalam kandungan. Semua pengalaman yang telah dilalui sejak dalam kandungan mempunyai pengaruh terhadap pembinaan pribadi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu seorang ibu yang hamil itu sangat berpengaruh terhadap janin yang akan yang dikandungnya. Karena itu seorang ibu dianjurkan banyak-banyak zikir, solawat, beribadah dengan khusyuk kepada Allah, ya, dan jangan sampai stres sehingga anak lahir dengan sehat. Menyadari pentingnya prenatal education ini, hendaklah orang tua, khususnya seorang ibu, harus benar-benar memperhatikan kesehatan janin dan juga kesehatan rohaninya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi orang tua, ya, saat anaknya dalam kandungan memperhatikan hal-hal agar anaknya menjadi anak yang sehat jasmani juga rohani. Dan merupakan hak anak yang juga harus diperhatikan oleh orang tua, ya, yaitu ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tentunya yang halalan thayyiban. Seorang suami yang memberi nafkah kepada istri dan anaknya, maka berilah dari nafkah yang halalan thayyiban. Kemudian ibu memperbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir, melaksanakan kewajiban ibadahnya, ya, kecuali bila ada rukhsah, ya. Berperilaku baik dan terpuji. Karena dengan beribadah dan semakin kuatnya zikir kepada Allah serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membuat lalai dari Allah, akan membuat jiwanya semakin tenang dan emosinya akan stabil. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kesehatan janin. Semakin tenang jiwa seorang ibu, insya Allah janin akan semakin sehat. Kemudian memperbanyak doa, baik itu oleh ibu maupun oleh ayah, ya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dikatakan di dalam cerita, ya, ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazarku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Maka tatkala istri Ibrahim Imran, ya, melahirkan anaknya, dia pun berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini cerita Imran ya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Oleh karena itu ya, kalau kita berbicara ya mengenai Nabi Ibrahim tadi ya, ibrah dan hikmah lain yang bisa kita petik dari keluarga Khalilullah ya, selain tadi Nabi Ibrahim kuat doanya ya, kemudian Ismail yang rela dan keikhlasan dan keimanan ya untuk melaksanakan perintah Allah ya, kita lihat betapa sulitnya Hajar ya, istri Ibrahim saat ditinggal sendirian dengan anaknya karena sang suami melaksanakan tugas untuk melanjutkan risalah di Palestina. Dalam kondisi berdua dengan sang anak, sementara lokasi dan kondisi Mekah yang mohon maaf sangat minim dari sumber kehidupan, tidak bisa dibayangkan betapa sulitnya Hajar menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, terlebih ketika pembekalan habis. Bagaimana Hajar mencari air sebagai sumber utama kehidupan. Dia berlari dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa ya. Kondisi ini ya hampir-hampir dalam keadaan yang kritis ya. Dia melihat ada seonggak pasir yang di atasnya merembes air ya. Lalu digali dan dibukanya pasir tersebut. Air yang ada lalu dikumpulkan, kemudian menjadi besar dan banyak airnya. Dan air inilah yang kemudian kita kenal dengan nama air Zam-Zam. Sumber air yang tidak pernah surut, sebagaimana Hajar yang tak pernah surut asanya dalam proses pencarian air tersebut. Karena kita tahu air adalah sumber kehidupan. Air Zam-Zam yang melimpah inilah yang kemudian memancing kedatangan ya suku-suku Jurhum untuk meminta izin kepada Hajar dan Ismail agar mereka bisa memanfaatkan dengan tetap memberikan hak penguasaan air kepada Hajar dan Ismail. Dan mereka juga memberikan konsesi kepada Hajar dan Ismail sebagai balas budi atas kebaikan mereka, yaitu konsesi untuk bisa menjalani kehidupan selayaknya masyarakat Mekah saat itu, yaitu pengembangan ekonomi berupa peternakan domba ya, yang akhirnya Ismail menjadi pengembala dan mampu mengembangkan kehidupan dengan lebih baik bersama ibunya ya. Semangat juang yang luar biasa dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dalam kondisi sulit inilah yang ditularkan Hajar kepada anaknya. Di samping keridoannya dalam ketaatan kepada Allah dalam menjalani kehidupan yang akhirnya membuat Hajar dan anaknya bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik, bahkan kemudian dia bisa berkumpul kembali dengan suami tercinta saat Ibrahim kembali ke Mekah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan tidak menafikan peran penting seorang ayah, kita bisa melihat betapa Hajar benar-benar memerankan dirinya sebagai ummi. Kenapa kata ummi ya? Kata ummi dalam bahasa Arab ya seakar dengan kata ummah atau imam serta amam. Kata-kata tersebut memberikan pesan kepada kita bahwa seorang ibu hendaklah seorang yang visioner, memiliki pandangan ke depan ya atau amam dalam mendidik dan mentarbiahkan anak-anaknya sehingga bisa menjadi pemimpin atau imam yang siap memimpin umat atau ummah. Jadi kedudukan seorang ibu dalam membentuk karakter dan akhlak anak sangat dominan. Bahkan bisa dikatakan ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bagaimana peran ayah? Ayah dalam bahasa Arab disebut abun, ya, atau abi dengan perubahan dan perkembangan kata yang dibentuknya memiliki makna antara lain menjadi ayah yang menjadi ayah atau yang memiliki, atau juga bisa berarti singa, atau bisa berarti memelihara, mendidik, dan keagungan. Ya, itu di dalam kamus bahasa Arab Al-Munawir, ya. Nah, dalam mendidik anak, maka ayah yang memiliki anak akan merasa bertanggung jawab untuk memelihara anak dengan mendidik dan melindunginya, sebagaimana singa melindungi dan menjaga wilayah kekuasaannya. Dalam proses pendidikan ini, ayah didampingi ibu yang memiliki visi untuk menjadikan anak sebagai imam, sebagai pemimpin umat, maka insya Allah akan menjadi anak yang agung dan mulia. Agung dan mulia bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan ini berarti si anak menjadi orang yang bertakwa. Karena ketakwaan itulah yang menjadikan kita mulia, bahkan paling mulia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari ibrah berikutnya dari Nabi Ibrahim, ya, adalah sifat sabar. Sifat ini dimiliki tidak hanya pada diri Nabi Ibrahim, tapi juga pada istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Pada Ibrahim kita lihat betapa sabarnya beliau dalam berdoa meminta keturunan. Dalam waktu yang cukup lama, usia yang sudah hampir uzur, doa beliau baru dikabulkan dan akhirnya beliau mempunyai anak. Yang kedua, sabarnya beliau saat menjalankan perintah Allah untuk pergi ke Mekah membawa istri dan anak beliau yang masih kecil, lalu beliau diperintahkan untuk meninggalkan, ya, Mekah, padahal jarak Mekah dan Palestina sangatlah jauh. Terlebih pada saat itu dengan kondisi yang tidak ada transportasi seperti sekarang, ya. Nah, demikian juga istrinya Hajar begitu dengan sabar mengikuti suaminya ke Mekah dengan membawa anak yang masih kecil, kemudian ditinggalkan oleh suami yang dengan pembekalan yang tidak banyak. Kemudian menunggu kedatangan suami kembali sambil merawat dan mendidik anak. Semua dilakukan dengan penuh kesabaran karena beliau sadar itu semua dilakukan suaminya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Sementara kita lihat Ismail, ya, dengan gemblengan dan didikan ibunya, Ismail tumbuh menjadi remaja yang taat, sabar, dan patuh kepada orang tuanya. Kesabaran yang dimiliki Ismail di samping didikan sang ibu bisa jadi karena pengaruh lingkungan, terutama saat Ismail menjadi penggembala domba. Dan kita tahu hampir seluruh kehidupan para nabi dan rasul itu perjuangan hidupnya rata-rata adalah mengembala domba atau kambing, ya. Pendengar yang dirahmati Allah, dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, tidaklah Allah mengutus orang nabi kecuali pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, iya, aku pernah mengembala dengan imbalan beberapa kirat dari penduduk Mekah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan sifat yang demikian luar biasa bagi remaja usia beliau, maka tidak heran ketika sang ayah menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih dirinya, maka sang putra menjawab dengan santun dan kalimat yang menggetarkan jiwa. Kalimat yang mungkin pada saat ini sangat sukar kita dapatkan pada anak-anak seusia Ismail. Jawaban dari seorang anak yang sudah demikian tertanam iman dan ketaatan untuk berbakti kepada Allah dan orang tuanya. Jawaban dari seorang anak remaja yang merupakan hasil dari proses pendidikan keluarga yang taat, yang sabar, ya, yang luar biasa. Maka dikatakan pada waktu Nabi Ibrahim menyampaikan di dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arani fil manami anni ada bahuka fanzur mazatar. Qala ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang cukup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah aku akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Sungguh luar biasa, ya. Kalau kita mungkin menyuruh anak ya sedikit aja mungkin dia akan berbantah atau menolak gitu ya. Bagaimana dengan Nabi Ismail yang mendapat ujian yang luar biasa mau disembelih, tetapi karena keimanan yang kuat maka tanpa keraguan beliau langsung menjawab untuk mengatakan kerjakanlah, ya kan? Karena beliau tahu bahwa itu adalah perintah Allah, ya. Pendengar RR yang dirahmati Allah, kita hendaklah ya membangun ya komunikasi ya sebagaimana komunikasinya Nabi Ibrahim dengan Ismail tadi ya. Kita membangun dialog dengan anak terutama ketika anak sudah balig dan dewasa, sudah bisa diajak berbicara dan tukar pikiran. Dan bila kita gagal maka akan berpengaruh pada kesuksesan kita dalam mendidik anak. Anak tidak betah di rumah, anak justru sering curhat pada orang lain dibandingkan diri kita. Ketika mereka menghadapi persoalan yang membutuhkan bimbingan dan arahan dalam mencari solusinya, mereka justru mencurahkan dan mengeluhkannya pada teman atau orang lain yang bisa jadi solusi yang didapat bukan solusi yang tepat. Tetapi solusi yang menimbulkan permasalahan baru yang justru lebih mendatangkan mudarat buat dia. Bahkan keluarga ya, tidak seperti moto meminjam istilah pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya, tapi yang terjadi nanti malah menambah masalah. Bangun komunikasi, bangun dialog dengan bijak. Anak adalah investasi kita di masa depan. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Jangan sampai kita salah satu faktor kegagalan orang tua dalam mendidik anak adalah ketidakmampuan dalam membangun komunikasi dan dialog dengan anak. Kita pernah mendengar sebuah cerita ya. Seorang ibu sedang menyetrika gitu ya. Kemudian dia minta tolong kepada anaknya ya karena dia lagi masak semur daging ya, ini sebentar lagi Idul Adha ada daging ya, untuk persiapan makan siang. Maka si anak dengan cekatan langsung berjalan menuju dapur guna memenuhi permintaan ibunya. Sang anak mengatakan, "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" Nah, jadi bilang ibu, "Tolong liatin masakan semur ibu. Airnya gimana atau kecapnya gitu ya?" "Iya, Bu, masih banyak. Enggak kering gitu ya." "Oh kalau gitu tambahin kecapnya biar rada kental." "Baik Bu," bilang gitu ya kan. Nah sang ibu lagi berkata, "Oh iya ibu tadi lupa, tolong kasih salam biar masakannya lebih sip." Si anak mendengar permohonan permintaan anak ibu tersebut, maka si anak langsung mendekati mukanya ke arah panci ya, panci semur tersebut, lalu mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Terus ibu mengatakan, sudah dikasih salam, sudah Bu gitu kan ya. Nah setelah ibu melihat semur yang sudah matang, ibu tersebut nanya, "Loh kan tadi ibu minta agar dikasih salam, kok ini gak ada kelihatan daun salamnya gitu ya?" Bilangnya, "Tadi sudah Bu, saya kasih salam, assalamualaikum." Lalu sang ibu berkata, "Walah lele, salam itu maksud ibu adalah daun salam, bukan assalamualaikum." Nah ini adalah merupakan contoh komunikasi yang gagal ya, karena si ibu meminta si anak untuk memberikan daun salam, tetapi karena ibu hanya mengatakan kata salam, maka yang ada adalah anak memberikan assalamualaikum gitu ya, juga memberikan daun salam. Nah Dari cerita tersebut ya, berangkat dari kisah Ibrahim dan As-Saffat ayat 102, kita dapat memahami ya, mengambil pelajaran dalam membangun komunikasi dan dialog dengan anak itu. Yang pertama, pahami perkembangan jiwa dan pikiran anak. Karena ada anak yang butuh penjelasan secara rinci dan konkret, tapi ada juga anak yang cukup dengan beberapa kata dia sudah paham maksud kita. Ya. Kemudian landasi dengan kasih sayang dan kesantunan, lebah lembut, jangan bicara meledak-ledak sehingga anak takut dengan kita, ya, sehingga dia akhirnya berbicara kepada orang lain. Makanya kalau kita lihat dialog di sini, iya Bunda ya, kalimat ini sangat sangat halus sekali. Tidak mengucapkan ya Ibni, ya Waladi, tidak, tapi ya Bunda ya. Kemudian dikatakan ya di dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali membuatnya rusak. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Beri apresiasi pada anak ya, dengarkan pendapatnya ya. Bila tidak paham ya, maka berikan arahan dan penjelasan dengan alasan yang bisa diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah ciptakan kondisi yang menggembirakan. Jangan merasa gengsi untuk bercanda dengan anak. Terkadang untuk membangun dialog agar anak terbuka dengan kita, dibutuhkan candaan-candaan untuk membuat suasana nyaman dan menggembirakan. Kemudian berikan pengertian kepada mereka, ada hal-hal yang bisa didialogkan dan ada yang tidak. Misal dalam ibadah mahdoh seperti sholat dan puasa, mungkin dialog dalam menyampaikan materi ibadah dan dalam upaya untuk lebih memahami tidak mengapa. Tetapi ketika dialog untuk mengarah kepada supaya untuk memudah-mudahkan urusan ibadah, bahkan cenderung untuk mengabaikannya, maka tidak ada toleransi. Dalam artian kita harus tegas ya, mana ini perintah, mana ini larangan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kunci sukses pendidikan keluarga terletak pada peran kedua orang tua, ayah dan ibu, yang di samping menurunkan genetika kesolehan, juga hendaklah mengembangkan budaya, nilai-nilai dan suasana keluarga yang kondusif bagi anak untuk berkembang menjadi anak yang soleh. Ayah dan ibu harus berkolaborasi dan berbagi peran yang saling melengkapi dalam mendidik anak sehingga anak menjadi qurrata ayun sebagaimana yang diidam-idamkan. Nah, proses pembiasaan akan membentuk karakter anak yang nantinya akan membuahkan akhlak yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Karena itu kita senantiasa memohon, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang membuat kami bangga di hadapan-Mu, bukan menjadi anak-anak yang membuat kami malu dan terhina di haribaan-Mu. Demikian yang disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk tausiah malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bisa memberikan hal yang baik ya tentunya pendengar. Demikian Mimbar Agama Islam malam hari ini dengan tema nih, kiat meraih surga bersama keluarga versi Khalilullah Ibrahim bersama Ibu Mujibah SAG. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan serta menginspirasi kita semua nih untuk membangun keluarga yang diridhoi Allah. Baik mendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama malam hari ini, maka berakhir juga pertemuan kita dalam Palangkaraya sore hari ini. Saya Edi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda, tapi jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fitriani, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Apa kabar kalian?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke deh, bagaimana nih prediksi cuaca dari BMKG yang mungkin bisa disampaikan untuk pendengar malam hari ini? Silahkan.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Selasa 26 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang menjelang sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Selatan, dan Barito Timur yang diperkirakan akan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, dan Lamandau, yang diperkirakan cuacanya akan berawan pada dini harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kalian Adriani ya dari BMKG Kota Palangkaraya. Dan besok ya pendengar, kembali kita akan kembali simak juga perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ya. Dan tentunya mudah-mudahan apapun yang sudah Anda rencanakan besok hari tentunya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Ya, selamat malam ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Hari ini hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 ya. Harapan kami semoga pekerjaan dan juga aktivitas Anda sepanjang hari ini berjalan lancar dan tuntas tentunya dengan baik. Dan mungkin kalau masih ada yang belum selesai, semoga besok diberi kemudahan, semangat yang baru, dan juga hasil yang lebih baik lagi ya. Dan saatnya menikmati malam hari ini, melepas lelah, menenangkan pikiran, dan juga mengistirahatkan tubuh setelah seharian Anda berjuang menjalani aktivitas. Dan selamat beraktivitas juga bagi Anda yang sampai dengan malam hari ini masih berjibaku tentunya ya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini di Palangkaraya Malam, kami akan temani Anda dengan saja informasi dan juga lagu-lagu pilihan sampai nanti tentunya pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile.

Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, di kesempatan malam hari ini ya, seperti biasa di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kami akan ketengahkan sebuah mini drama yang tentunya setiap harinya penuh cerita dan juga makna ya. Malam hari ini kami menghadirkan sebuah judul Sekolah Mendoan. Ya, sebenarnya apa itu sekolah mendoan ya pendengar? Mungkin ini sekolah khusus pembuat mendoan atau mungkin sekolah yang murid-muridnya hobi ngemil saat pelajaran berlangsung ya. Atau mungkin juga justru sekolah unik yang penuh kisah lucu, hangat dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya di kesempatan malam hari ini mari kita akan mendengarkan bersama sebuah mini drama radio Sekolah Mendoan.
2: Desa itu berdiri di lembah kecil yang selalu dibungkus aroma kedelai rebus. Di sini, pagi tidak dibangunkan ayam, melainkan denting kaleng fermentasi tempe yang digantung di serambi rumah. Lia dan Panji datang bukan sekedar membawa ransel, tetapi juga ambisi yang kadang lebih berat dari barang bawaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa desa ini akan menampung semua gelombang yang mereka bawa, bahkan yang mereka sembunyikan di balik tawa.
3: Selamat datang. Ingat, kalian kali ini tidak cuma belajar dari buku. Di sini yang mengajar adalah kehidupan itu sendiri. KKN itu tentang belajar dari masyarakat. Semangat ya.
4: Tenang Bapak, program sekolah yang saya rancang sudah lengkap. Dari literasi dasar sampai pelatihan teknologi sederhana. Saya ingin semuanya berjalan sistematis.
3: Bagus.
5: Aku lebih tertarik cari tahu siapa yang punya warung mendoan yang paling enak, Pak. Itu juga penting untuk kelangsungan hidup di desa.
3: Panji, Panji. Ya sudahlah, semoga dedikasimu muncul nanti malam ya.
2: Tidak lama setelah mereka menjejakkan kaki, riuh kedelai direndam warga lebih cepat dari sambutan mereka. Konflik tidak selalu datang dari hal besar. Kadang dari hal sesederhana mengurus tempe.
6: Tolong ya. Kalau mau bantu tuh bantu beneran. Kalau mau bikin sekolah tapi akhirnya bayar ya sama aja. Kami ini udah pusing ngurus kedelai dan tempe. Malah nanti stres juga mikir biaya sekolah.
4: Tidak perlu khawatir Bu, ini semua gratis kok untuk anak-anak.
7: Aman Bu, fokus aja buat tempe dan mendoan yang enak Bu. Anak-anak biar kami yang urus.
3: Lia, Panji, ingat, pengabdian itu bukan tentang terlihat sibuk ya, tapi tentang gimana kalian benar-benar hadir di masyarakat. Ingat ya.
2: Pagi pertama, misi KKN itu disambut aroma kedelai yang direndam dan angin desa yang tenang. Di meja balai desa, sebuah amplop coklat tampak menunggu seperti pesan yang sengaja disembunyikan semesta.
4: Panji-panji, amplop begini biasanya nggak bawa kabar baik. Takut deh. Coba buka.
5: Tenang, kita belum sempat bikin masalah kok. Lihat, ini daftar murid sekolah. Jumlahnya total 62.
4: Hah? Loh, Kemarin yang datang sosialisasi cuma 5 loh. Ini anak-anak atau meteor jatuh dari langit?
2: Begitulah, visi yang mereka bawa mulai diuji sejak langkah pertama. Bukan oleh teori, tetapi oleh jumlah murid yang tiba-tiba melampaui bayangan.
4: Panji, tadi Pak RW sudah bilang ada rumah yang dulu dipakai buat sekolah. Tapi nggak tahu apa masalahnya jadi kosong. Kita coba bangun itu lagi yuk.
5: Oke, kita kesana sekarang juga ya.

0: bukan rumah. Ini bambu ditegakin aja. Masa dulu ini sekolah sih, miris banget Lia. Apa bakal cukup menampung anak-anak sebanyak itu? Aku gak yakin deh.
1: Namun esok pagi, rumah bambu itulah yang tetap terpilih menjadi sekolah. Kapur tinggal serpihan, spidol kering, dan kursi hanya 3.
0: Iya, ini beneran. Mana gak bau lagi. Tempat olah kedelai di dekat sini kan ya?
2: Gak apa-apa, Ji. Yang penting semangat dulu. Sisanya kita benahi pelan-pelan. Kita mulai ya.
0: Oke.
1: Kala itu, di tengah kesederhanaan desa, mereka belajar. Pengabdian bukan soal sempurna, melainkan keberanian memulai.
2: Hari ini kita belajar tentang ekonomi ya. Kita belajar tentang uang dengan sederhana.
3: Kalau uangnya aja nggak ada gimana, Mbak? Kita berangan-angan aja gitu kalau punya uang.
2: Setidaknya kita bisa belajar biar nggak kalap kalau punya uang. Kalaupun pas punya uang, kita bisa pakai untuk bantu orang tua kita urus tempe.
4: Kalian hebat. Umur kalian ini bisa bantu anak-anak lebih paham. Keren.
1: Hari terakhir KKN datang juga. Suasana haru, tapi hangat. Proses pembelajaran karya para mahasiswa akan terus berlangsung di desa itu, dibantu muda-mudi desa yang semakin mahir dan pandai. Warga berkumpul memberi ucapan terima kasih, dan mahasiswa mencoba menahan emosi, meski tak bisa menahan lapar.
2: Terima kasih semuanya. Kami banyak belajar dari bapak, ibu, dan anak-anak. Semoga yang sudah kami lakukan dapat memberi manfaat untuk bapak, ibu semua. Anak-anak juga makin jadi pintar, bisa kuliah sampai lulus.
0: Kalau nanti saya main lagi ke sini, tolong siapin menduan terbaik buat saya ya, Bu. Jangan lupa cabai yang banyak, itu yang paling saya rindukan.
4: Kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi ingat, hal kecil yang kalian mulai di sini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar.
1: Dan begitulah, KKN berakhir, tetapi cerita tentang sekolah, konflik, tawa, dan kebersamaan di desa yang tidak akan terlupakan. Mereka pulang dengan kenangan, dan Panji pulang dengan janji untuk kembali demi gorengan mendoan kecintaannya.

Ya, pendengar tentu menjadi kabar gembira ya bagi para pensiunan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia bahwa gaji ke-13 tahun 2026 ya ini akan disalurkan oleh PT Taspen Persero pada Selasa 2 Juni 2026 mendatang. Dan tentunya pendengar ini diharapkan bisa menambah semangat dan membantu ya memenuhi berbagai kebutuhan para pensiunan dan juga keluarga tercinta. Ya, tentu di balik kabar bahagia ini juga ya dihimbau untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan digital yang mengatasnamakan PT Taspen ya, karena seluruh layanan Taspen ini tidak pernah memungut biaya apapun ya. Jadi jangan mudah percaya apabila ada pihak-pihak yang meminta data pribadi, PIN, password, ataupun juga sejumlah uang dengan alasan pencairan dana pensiun maupun gaji ke-13. Ya, pastikan bahwa selalu memperoleh informasi dari saluran resmi PT Taspen dan tetap berhati-hati dalam menerima pesan ataupun juga telepon yang mencurigakan. Ya, pendengar, informasi selengkapnya ya terkait dengan Taspen salurkan gaji ke-13 pensiunan ASN mulai Juni 2026 ini juga dapat Anda baca ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rina, lagi makan apa?
4: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
3: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
4: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
3: Masa? Yang penting kan kenyang.
4: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
3: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
4: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
3: Oh, gitu ya? Jadi harus seimbang?
4: Betul banget. Kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
3: Bener juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
5: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Masih dengan sajian lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pada malam hari ini. Dan sesaat nanti kembali di sajian malam ya. Palangkaraya Malam akan menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia, melodi, memori.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian.

0: Saya juga seyogianya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Eriana. Eriana sebagai tergugat 1 Jalan Manunggal 6 nomor 21 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Isi berita atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 49 garing PDT titik G 2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 4 Maret 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang akan diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2026. Dalam perkara perdata antara Lydia Prawira sebagai penggugat dengan Erliana dan kawan-kawan sebagai tergugat, PTN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, saatnya di kesempatan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan sajian lagu nostalgia, yang mana malam hari ini kami juga menunggu kebersamaan pendengar ya di 0536322178 atau di 3221779. Kami coba sapa dulu ya. Ini ada Pak Putra. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Malam juga Mbak Dewi.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Pak Putra? CR?
1: Baik, Pak, baik.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Putra mau dengar lagu apa malam ini, silahkan.
1: Lagu dari Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, judulnya apa nih Pak Putra?
1: Usai.
0: Usai?
1: Ya, usai sudah semuanya.
0: Oh, usai, selesai sudah. Iya deh. Mau kirim salam Pak Putra CR?
1: Kirim salamnya buatnya Sasa.
0: Iya, ditunggu Mbak Sasa.
1: Saya Elisa, Mbak Winda atau Mbak Weni ya.
0: Iya.
1: Terus Pak Putra Pangkalan Bun, buatnya Ayu, Mbak Wiga, Pak Umay, Pak Tony, Mas Toto, juga iya. Mama Demi, Bunda Pri, Arida. Kayaknya buat semua jam, Mbak, ya kita langsung aja dari asap ajet.
0: Siap.
1: Ya, Batna Dewi, selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Putra CR ya, lagunya ditunggu ya. Oke deh. Nah, ini ada Pak Tony di set Aji. Halo, selamat malam Pak Tony. Apa kabar? Halo.
2: Ya,
0: halo, halo Pak Tony.
2: Selamat malam. Oh,
0: ini baru kedengaran suaranya. Sehat Pak Tony?
2: Puji Tuhan, sehat ya Mbak.
0: Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Pak Tony mau dengar lagu apa malam ini?
2: Bukalah Kacamata.
0: Oh, ini Rano Karno ya, Bukalah halo. Kacamatamu nih.
2: Ada ya Mbak Dewi?
0: Ada dong.
2: Soalnya perfilnya gak jelas itu Mbak Dewi.
0: Suaranya
2: Dewi kecewa sih.
0: Oh, suaranya gak begitu jelas sih Pak Tony ya?
2: Ya, enggak profil yang ini.
0: Oh iya, iya betul. Karena ini ada
2: lain biasanya gitu, profilnya gitu.
0: Iya, betul-betul. Karena ada telepon dari pendengar juga melalui 778 malam hari ini. Oke,
2: iya, iya.
0: Pak Tony mau kirim salam.
2: Salam dulu ya.
0: Boleh sekali.
2: Kepada tadi ya. Terus Mbak Sasa, Mbak Susi, Pak Aga, Putra Pangkalan Bun, Omar Sampit, yeah. Om Pandu, Mbak Winda, Mbak ini ya, Mbak Wigia yeah. juga itu, Bang Sobo, Mbak Lisarian, yang lain kita rangkul aja Mbak.
0: Dirangkul-rangkul deh.
2: Iya, rangkul. Ya, semua.
0: Belum boleh tidur Pak Tony.
2: Masih masukkan lah Mbak Dewi.
0: Iya, boleh apa itu Pak Tony?
2: Ya, mohon maaf dulu ya yang lain. Oh-oh. Ini Mbak Dewi kalau hari Minggu pagi, itu yang siaran kemarin kan. Ibadah hari Minggu itu khotbahnya ada yang nggak ada kemarin itu separuh dipenggal kayaknya oleh Bung Seno.
0: Oh,
2: kami minta ya doa apa namanya khotbah enggak dipanggil sama doa sepatnya itu namanya.
0: Oh begitu ya.
2: Iya, enggak lengkap ya.
0: Iya begitu. Oke deh, nanti disampaikan ya, ya Pak Tony ya. Iya,
2: bagus juga kemarin. Putar dia ke gereja dia, kita sama ibadah di rumah. Ya itu keluhan kami sementara yang beraktivitas di rumah gitu Mbak Dewi.
0: Iya, ya. Siap nanti disampaikan. Oke, Pak Tony
2: atas
0: ya.
2: Atas perhatian RRI juga Mbak Dewi, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam Mbak Dewi.
0: Kembali kasih, terima kasih Pak Tony ya. Oke deh, nanti disampaikan ya. Oke, kita kami sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
3: Iya, halo.
0: Iya.
3: Dengar, Kak?
0: Iya, dengar.
3: Iya, dengan, apa kabar?
0: Ini dengan siapa? Di mana, Ibu?
3: Dengan Lisa.
0: Oh, Mbak Elisa, ya ampun, lamanya kita tidak mendengarkan suara Mbak Elisa. Masa nih kemana? Iya. Iya,
3: lagu aja Mbak ya.
0: Iya, mau dengar lagu apa Mbak Elisa?
3: Aku menangis untukmu.
0: Aku menangis untukmu. Ini penyanyi siapa ya, nih?
3: Dari Meti Purnama.
0: Meti Purnama ya.
3: Iya. Kirain
0: saya cari deh. Boleh mau kirim salam dulu?
3: Salam dulu ya. Buat Pak Tony tadi,
0: Abang iya.
3: Ada Putra CR, Putra Kapuas, Putra Pangkalan Bun, Bapak Pumai.
0: Iya.
3: Buat Ayah, Sasa, Panapara yang Putri lah, Pak Karim juga. Buat Deden, buat Bang Pandu.
0: Iya.
3: Kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecil. Buat asik. Mbak D, salam sehat selalu, terima kasih, selamat malam. Ini ada Abang Agau dengan Putra Kapuas nih.
0: Oh, ada Abang Agau dengan Pak.
3: Ya.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Iya, ini Abang Agau kah?
4: Betul.
0: Apa kabar ya, Pak Agau?
4: Puji Tuhan, baik. Saya agak menambah sedikit lah.
0: Oh iya, kenapa itu ya?
4: Kata dari Bang Tony tadi.
0: Oh iya.
4: Iya, supaya ada kemasukan.
0: Betul.
4: Supaya dalam minggu-minggu ke depan ada ketertiban di siaran langsung kebaktian di gereja, khususnya di kawasan Raja Wali ya.
0: Oh iya.
4: Kemarin saya termasuk agak kecewa juga. Sudah dua kali sudah. Dulu kan begitu juga. Yang kemarin ada juga. Saya ada ngomong sama Deuta itu.
0: Iya.
4: Jadi harapan kami ya ada keberimbangan Tumba Dewi ya. Siaran
0: iya.
4: Supaya kami yang tidak kebaktian dari langsung ke gereja, kami dengar di radio, harapan kami supaya acara siaran langsung yang diadakan di radio tidak terpotong-potong gitu.
0: Oh iya, baik.
4: Jadi harapan kami dari pembukaan sampai akhir kebaktian harus utuh, jangan dipotong-potong.
0: Baik.
4: Jadi harapan kami gitu Mbak Dewi ya.
0: Siap.
4: Supaya ada keseimbangan Mbak Dewi. Demikian.
0: Baik. Nanti kami sampaikan ke manajemen.
4: Bung Seno kemarin, jelas Bung Seno yang pemandu acaranya. Kalau operatornya nggak tahu. Ya, jadi Bung Seno ini sudah dua kali kecolongan seperti itu. Aku belak-belakan berbicara, nggak mau kucing-kucingan dari belakang.
0: Iya.
4: Kalau saya ngomong harus tegas, jelas dan akurat. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Agau ya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke.
0: Ini mau dengar lagu Pak Agau.
4: Lagu Mbak Dewi ya. Dari Ani Ibun ya.
0: Oh ya, judulnya
4: Aku Masih Cinta.
0: Aku masih cinta. Tadi aku menangis untukmu. Aku masih cinta. Oke, siap.
4: Nggak, Mbak Dewi, itu cuma lagu Mbak Dewi ya.
0: Iya.
4: Sudah tua ini ya. Mana yang mau Mbak Dewi? Kepala sudah putih, gigi sudah kesana kemari ini. Demikian Mbak Dewi ya.
0: Iya.
4: Salam dulu ya.
0: Boleh.
4: Buat Mbak Olivia Dewi ya, salam sehat.
0: Terima
4: salam
0: kasih, ya. Sehat selalu ya, Pak Gal.
4: Supaya kita selalu dilindungi, dikasih Tuhan.
0: Amin, amin ya.
4: Dan diberkati kemana pun kita melangkah.
0: Amin.
4: Ada Mbak Rusiana juga ya.
0: Iya.
4: Ada Putra CR, Mas Rian, ada Mbak Sasa, Bang Tuni juga, salam sehat, salam berigas. Ada Mama Sri di Murung Raya, Mama Lili di kilometer 9.
0: Mama Lili.
4: Terus buat Bang Naporo yang putri, Mas Dede juga yang di Pangkalan Bun, ada Bang Pandu, Mbak Weni, buat Bang Freddy di Merauke bersama Bu Utri tercinta ya. Ada Mama Yuda dan Bang John. Dan saya rasa bersemangat dari asam pajet tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
4: Mbak Dewi.
0: Iya.
4: Saya pamit. Salam sehat. Selamat malam. Terima kasih. Ayo lanjut. Yuk, lanjut.
0: Sama-sama. Kembali kasih Pak Agau. Iya. Aduh, ada Abang Rian. Apa kabar, Pian?
5: Kabar puji Tuhan sehat Mbak De, gimana juga kabar dirimu di sana?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Ini ya, Mas Rian mau
5: aja, kalau iya. Pada sehat semua ya Mbak De ya.
0: Iya, harus sehat dong kita ya.
5: Iya, walaupun cuaca tidak bersahabat,
0: iya.
5: Kalau kondisi kita sehat ya, super ya.
0: Jangan sampai tumbang.
5: Di sini sudah 3 hari berturut-turut.
0: Tidak ada hujan?
5: Angin kencang.
0: Oh, angin kencang.
5: Hujan.
0: Oh, iya.
5: Iya, emang terjadi di siang hari, Mbak De.
0: Oh, begitu ya. Hujan ya. Angin kencang.
5: Iya, jam-jam 3 itu udah mulai.
0: Sore ya.
5: Iya. Terus lagunya yang biasa aja, Mbak De.
0: Apa yang biasa?
5: Darinya Brilian, di saat aku lelah, katanya kau selalu ada.
0: Di saat aku lelah, kau selalu ada.
5: Memang itu liriknya, apakah judulnya itu cinta tak akan terganti atau gimana deh?
0: Oh iya, nanti saya cari ya, Bang Rian ya.
5: Iya.
0: Siap. Ini mau kirim salam apa?
5: Ya. Salamnya buat Bang Agal, buat Mbak Lisa, buat Terjer, Pak Tony, Mbak Sasta Maya. Terus buat Pak Kumai dan rekan-rekan semuanya yang ada di Sempit.
0: Siap.
5: Bung Deden dan rekan-rekan semuanya yang ada di Pangkalan Bun ya. Buat Mama Lili di Pos 9.
0: Ya.
5: Buat ini Mbak Weni.
0: Ya.
5: Buat Mas Toto di Mula TW, gimana kabarnya ini Mas Toto ini?
0: Mas Toto, ya, dipanggil-panggil nih loh.
5: Ya. Terus buat Diona yang ada di NTT ya.
0: Iya.
5: Buat siapa lagi nih? Buat Bung Reno, Mama Yuda dan Bung Jonya.
0: Iya.
5: Bung Pandu juga yang ada di seputaran Geobos itu di mana ya beliau tuh ada
0: Pak
5: di
0: Pandu. RT. Pak Anglo. Pandu di RTA, Bang Rian.
5: Oh, di RTA.
0: Iya.
5: Ya, selamat malam Bung Pandu ya, salam sehat aja.
0: Iya.
5: Pokoknya buat semuanya aja dari asam budget tanpa terkecuali Mbak De.
0: Oke deh.
5: Ya, buat Pak De, salam sehat selalu.
0: Amin, salam sehat juga ya.
5: Partisipasinya malam ini ya.
0: Iya, sama-sama, terima kasih Bang Rian. Sehat selalu di sana.
5: Terima kasih Pak De, selamat malam.
0: Selamat malam ya, terima kasih.
3: Putusnya dari situ Mbak.
0: Siap, siap. Iya, Mbak Elisa ya, Pak Agau, Bang Rian, terima kasih. Oke deh, ini ada Mbak Sasa, kita sapa dulu. Halo Mbak Sasa.
6: Selamat malam, Lady Memory.
0: Iya, selamat malam.
6: Belum, malam, Mbak Dewi.
0: Iya, belum ketiduran kan ya menunggu.
6: Belum, Mbak, masih terang matanya.
0: Oh, masih terang ya. Syukurlah. Mbak Sasa mau dengar lagu apa nih?
6: Lagu dari Dul Sumbang aja, Mbak, Arti Kehidupan.
0: Dul Sumbang, Arti Kehidupan. Aduh, kalau dengar lagu ini nih, apa ya, menenangkan gitu ya. Jadi apa mengenang mengenang masa lalu gitu ya.
6: Masa lalu
0: iya.
6: berlalu.
0: Iya. Oke, Mbak Sasa mau kirim salam.
6: Salamnya ya, Mbak lah. Salamnya buat iya. Lisa, Rian tadi, Pak Meme lah. Pak Tuni, Susi, Mas Pandu,
0: yeah.
6: Putra Pak Anggun, Putra Cier, Mas Dede, Pangkalan Bono,
0: yeah.
6: Mbak Oeti, Pak Predi dan Ibu Utrinya, terus Maida dan Bang Jonnya, Pak Umay, kayaknya buat semua jamalah.
0: Okay
6: kita ceklik dari A sampai Z.
0: A sampai Z.
6: Buat Mbak Dewi dan peraturnya.
0: Ya.
6: Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, amin, banyak amin, rezekinya.
0: Amin, amin, amin, ya amin.
6: Selamat malam, lagunya ditunggu. Terima kasih Mbak Dewi, dadah.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Sasa, dadah juga ya. Selamat beristirahat malam hari ini, ditunggu nanti lagunya ya. Oke deh, ini ada siapa nih yang masuk, tapi kok gak bisa ya. Oke, halo. Halo, nah ini antara Pak Umay dengan Pak Lanius. Iya deh, siapa nih nanti yang duluan. Oke, pendengar di 3221778 atau di 3221779 ya. Boleh juga melalui WhatsApp ya. Oh, ada Mama Sri. Halo Mama Sri, apa kabar? Halo Mama Sri di Murung Raya. Halo.
7: Halo, selamat malam.
0: Iya.
7: Melody Memory.
0: Melody Memory, apa kabarnya?
7: Puji Tuhan, sehat Puji selalu Tuhan. Bersama anak cucu menantu.
0: Bahagianya kalau sudah.
7: Ya, pasti bahagia. Yang penting kita bahagia.
0: Iya, kalau bahagia pasti kita sehat ya kan.
7: Hidup rukun, damai. Hidup rukun. Jangan berbuat sesuatu yang
0: iya,
7: berbuat sesuatu yang bisa mengacaukan anak menantu iya, itu jangan, ya, Mbak.
0: Jangan bikin ribut ya, Mama Sri.
7: Iya. Yang penting kita karena diutamakan itu kebahagiaan bersama anak cucu
0: betul,
7: menantu.
0: Betul.
7: Kita hidup rukun damai pasti walaupun sepahit apapun kehidupan tidak akan mendapat kesulitan ya. Kita selalu bersyukur
0: menjalaninya jamat. Ya menjalaninya ya. Dengan ringan ya
7: iya betul
0: ya.
7: Walaupun kita hidup menghidupi anak seorang diri ya. 9 tahun ditinggal sosok almarhum bapaknya tetapi puji Tuhan semuanya selesai.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah.
7: Iya, yang kita yang dibutuhkan itu adalah kasih sayang seorang anak.
0: Iya, kasih sayang.
7: Kalau sama suami kan itu kalau bercerai mantan, ya. Tapi kalau anak nggak ada dibilang mantan.
0: Nggak ada, karena mereka darah kita.
7: Iya betul, Mbak. Jahat-jahat
0: ya.
7: Apapun yang anak udah bisa kita membiarkan karena itu kalau kita ditelantarkan anak itu bisa berdosa.
0: Oh,
7: bukan orang anak-anak yang bisa berdosa sama orang tua
0: iya,
7: itu ya
0: betul betul Mama Sri.
7: Lagunya sudah dikirim Mbak.
0: Oh, lagunya yang dikirim ya Rafael
7: ya.
0: Gucci kumbang yang datang
7: iya. Waduh. Itu spesial buat Mbak Dewi lagunya.
0: Oh, buat saya. Oke deh, saya dengerin.
7: Bercanda ya Mbak lah. Kapan-kapan ya nanti bisa ketemu di Palangkaraya.
0: Amin, amin, ditunggu ya Mama Sri ya.
7: Di mampir.
0: Siap, ditunggu.
7: Tapi enggak bisa ditentukan juga waktunya. Bisa
0: iya.
7: ada nanti
0: namanya
7: mampir.
0: Namanya juga Mama Sri orang ya. Sibuk ya kan.
7: Salamnya buat Bang Agau tadi,
0: iya.
7: Buat Nyapa Tony sama Mbak Susi, buat Nyambak Weni, buat siapa nih?
0: Siapa?
7: Mama Yuda dan Bapak Yuda
0: okay.
7: juga,
0: iya.
7: Buat Nyambak Ayah, Mbak iya. Angel, buat Tami Tere, buatnya Bang Predi beserta istrinya. Dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya
0: ya.
7: Tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Asik.
7: Buat Mbak Dewi beserta operatornya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ya
0: amin.
7: Mbak Sasa juga tadi,
0: sehat.
7: Jangan lupa.
0: Betul, ada Mbak Sasa.
7: Ya, Mbak Sasa juga, itu sahabat lama sudah di
0: Besti RI, ya.
7: Tahun.
0: Besti ya.
7: Ya. Juga sama almarhumah Oma dulu, enggak tahu saya dia sudah meninggal.
0: Oma yang
7: satu tahun yang lalu.
0: Iya. Oma ya, yang di
7: Matam apa tuh?
0: Amako?
7: Ya itu, sudah meninggal sekalinya satu tahun yang lalu, bulan Desember ya, kemarin kulihat. Dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Persatu RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Berulang-ulang lagi ini, buat Mbak Dewi beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih ya untuk Mama Sri. Oke deh, nanti lagunya kami hadirkan ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RI Palangkaraya ya. Oke, satu penelpon ya. Oke deh, ada Pak Lanius. Halo Pak Lanius, selamat malam.
8: Halo, selamat malam, semangat malam.
0: Iya, selamat malam. Apa kabarnya nih Pak Lanius?
8: Apa kabarnya? Mau tahu kabarnya?
0: Iya dong.
8: Apik-apik wae.
0: Apik-apik wae, alhamdulillah. Ini mau dengar.
8: Dewi juga sehat.
0: Sehat, terima kasih. Ini mau dengar lagu apa
8: Mbak
0: nih? Ya?
8: Yang barusan masuk tadi.
0: Yang barusan ada Mama Sri di Murung Raya.
8: Bukan yang Kasongan itu bukan enggak?
0: Kalau yang di Kasongan Mbak Susi.
8: Oh, Mbak Susi. Iya. Iyalah. Oke. Okay. Lagunya dapat ya?
0: Lagunya apa tuh ya? Oh, lagunya tadi sudah kirim atau ada mengirim lagu kah Pak Lanius?
8: Belum.
0: Oh, belum. Belum. Kalau mau dikirim tapi, boleh?
8: Oh, boleh. Uh-uh. Yeah. Tapi ini kalau bisa, kalau mudah mungkin nih, kalau saya sebutkan mungkin bisa ini.
0: Oh, apa
8: dari,
0: tuh ya?
8: Dari Kaisar, Mengejar Bintang.
0: Mengejar Bintang.
8: Dari Kaisar.
0: Siap. Salah ya? Kok kayaknya.
8: Oke, okay, salamnya sekitar aku aja lah, salam kopek aja lah Mbak Dewi ya.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih ya
8: Pak Lanius. Mengejar Bintang dari Kaisar.
0: Mengejar Bintang. Atau kalau biar pas Pak Lanius kirim ya, nanti salah lagi nih ya.
8: Oke.
0: Nih, soalnya kalau Pak Lanius tuh lagunya misterius. ketawa.
8: Tapi enggak apa-apa, yang penting orangnya enggak misterius lah.
0: Iya, lagunya yang misterius.
8: Oke lah, siap. Kita kirim linknya kalau begitu ya.
0: Siap.
8: Nah, yuk, selamat pagi.
0: Terima kasih ya Pak Lanius. Oke deh, lagunya langsung saja ya pendengar. Kami hadirkan dulu lagu yang tadi dipilih Pak Putra. Ini dia, ada Poppy Mercury, Usai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Lagu-lagunya sudah kami penuhi ya untuk Pak Putra, Pak Tony, Mbak Elisa, Pak Agau ya, Bang Rian, kemudian Mbak Sasa, Mama Sri dan juga Pak Lanius ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih dalam sajian Melodi Memori di kesempatan malam hari ini. Saya Dewi Sri Tanjung masih akan terus menemani Anda tentunya sampai nanti ya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu kali ini ada Ebit GAD ya, mendengar Kupu-kupu Kertas.

Ya, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya. Sajian Melodi Memori, dan terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih setia ya tentunya mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini. Dan nanti pendengar masih ada sajian lagu-lagu pilihan tentunya dalam Jazz Musik kami hadirkan sampai pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official, kami hadir kembali dalam Mutiara Pagi, Ceramah Agama Islam yang kembali hadir ke ruang dengar Anda di setiap paginya untuk hadirkan informasi dan ilmu yang bermanfaat, terutama bagi umat Islam yang saat ini mendengarkan kami di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Saya Setia Reseno akan menemani Anda dalam acara ini, tentunya ditemani dengan narasumber yang sudah hadir untuk membahas topik pagi ini dalam Mutiara Pagi, yaitu meluruskan kekeliruan tentang kurban. Sudah bersama kami Ustadz Ahmad Hanafi, SAIM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pian Ustaz?
1: Alhamdulillah masih diberi kesempatan berhadir di sini Mas Enak.
0: Iya, Ustaz tidak ada sendiri nih, ditemani oleh dua orang mahasiswi. Ada Siti Fatima. Assalamualaikum Siti Fatima.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, bisa lebih dekat sedikit dengan ini mic-nya, iya. Suaranya kecil. Baik, ada juga Nurahmi Marsyanda Amelia, namanya panjang sekali ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Panggilannya apa nih?
3: Biasanya dipanggil Marsyanda, Pak.
0: Oh, Marsyanda, di tengah ya ambilannya. Saya pikir Rahmi atau Amelia tadi tuh ya. Baik, Marsyanda dan juga Siti Fatimah akan menemani Ustadz Ahmad.

0: Hanafi untuk menjelaskan tentang meluruskan kekeliruan tentang kurbannya Ustaz ya. Yeah. Bertepatan juga dengan bulan Zulhijjah, masih kita dalam pembahasan ibadah kurban. Dan untuk pendengar, jika ada pertanyaan silakan untuk bergabung di 0811-520-3123. Baik Ustaz, disilahkan untuk disampaikan informasinya.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan wa syukra lillah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsi midada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat bisa beribadah di pagi hari ini, bisa silaturahmi, nikmat dapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana saja. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini, momen ini kita akan bahas tentang kekeliruan ya yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan kurban. Dan ini saya ditemani oleh dua orang mahasiswi ya, sebagai pembelajaran bagi mereka sebelum terjun di masyarakat. Dan saya akan bahas tentang yang berkaitan dengan teori saja untuk kasusnya yang terlibat sama mahasiswi. Baik, berkaitan dengan kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab ya, koruba ya kurubu, kurbanan, yang artinya mendekat. Nah, jadi kalau misalkan seseorang ingin mendekati seseorang, pasti ada actionnya atau tindakan. Nah, berarti tindakan kurban atau nyembelih hewan itu bagian dari ritual atau proses mendekatkan diri kepada Allah. Itu hablu minallah. Kalau misalkan hablu minannas, misalkan seseorang mau mendekati seseorang, suka gitu ya, ya itu berarti ada prosesnya, ada caranya, yaitu menikah gitu ya. Nah, itu bentuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan biasanya dalil tentang berkurban ini itu sering kita dengar dalam surah Kautsar ya. Fasholli rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat dan berkurbanlah, nah ada dua ibadah ini ya, sangat sangat familiar ya, sangat diketahui oleh kita, yang mana sholat itu wajib ya, dan disandingkan dengan ibadah kurban. Hukum kurban itu hukumnya adalah sunat mu'akkah, sunat yang sangat dianjurkan ya. Nah, bagi yang mampu pastinya. Kalau misalnya tidak mampu, boleh enggak Ustaz? Boleh, boleh saja, tidak ada masalah. Malah sekarang ada namanya arisan kurban ya, yang mana misalkan kurang keterbatasan ya, kita katakan keterbatasan, bisa menyicil seperti itu ya, akadnya menabung, menabung dan simpan minjam seperti itu kalau arisan. Kemudian bentuk keutamaan ibadah kurban ya, pastinya yang pertama adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan kurban, dan ini menunjukkan besarnya nilai ibadah kurban. Kemudian ya, di dalil yang lain atau hadis yang lain, "Wa inna hala ta'ti yaumal qiyamah bikuru niha wa asy'ariha wa adlafiha." Sungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kuku-kukunya. Nah, ini biasanya diilustrasikan ketika kita di Shiratal Mustaqim terada hewan tunggangan gitu ya, untuk melewati itu. Mungkin berhubungan dengan ini ya, sungguhnya hewan kurban itu datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya ya. Kemudian wa inna adama la yaqau minallah bimakanin qabla ay yaqau 'alal ard, ya sungguhnya darah kurban itu sudah sampai di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Nah, jadi ketika hewan itu sudah sembelih ya, darahnya ngucur, nah itu ditandakan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu juga keutamaan dalam kurban adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana ceritanya perjuangan Nabi Ibrahim dalam bentuk ketakwaannya ya menyembelih Nabi Ismail, dan itu digantikan dengan hewan kurban seperti itu. Berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, nah waktu pelaksanaan hewan kurban itu ya setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari Tashrik 13 Zulhijjah ya. Nah, itu berarti totalnya 4 hari ya, hari tasyriknya 3 hari. Nah, dan itu waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kemudian disunahkan ya untuk memotong, tidak memotong rambut dan kuku. Sebenarnya di tanggal 1 ya, sebelum tanggal 1 itu sudah dilarang untuk memotong kuku dan rambut atau bulu ya. Tapi kalau misalnya lupa, silahkan ditahan dulu. Nah mungkin itu dulu sebagai teorinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Siti Fatimah. Silakan.
2: Saya akan melanjutkan dari teori Bapak sebelumnya, yaitu kekeliruan masyarakat tentang kurban. Yang mana yang penting niat kapan saja menyembelih tetap kurban. Itu tidak benar. Yang benar itu adalah kurban harus setelah sholat id dan pada hari-hari tasyrik. Kalau kurban tidak boleh makan dagingnya, itu penjelasannya boleh dimakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah sebagian darinya. Pembagian harus persis sepertiga. Penjelasannya tidak wajib. Pembagiannya itu sepertiga makan, sepertiga hadiah, sepertiga sedekah adalah anjuran ulama, bukan aturan wajib. Kalau dapat daging lebih dari sepertiga berarti haram. Penjelasannya tidak benar. Kalau tambahan itu berarti hadiah atau pemberian sukarela, maka boleh. Yang penting tidak mengambil hak orang lain dan fakir miskin tetap diperhatikan. Belum akikah tidak boleh kurban, penjelasannya tidak benar. Akikah dan kurban itu berbeda. Orang yang belum akikah tetap boleh berkurban. Kulit kurban boleh dijual untuk kas panitia, penjelasannya mayoritas ulama melarang menjual bagian kurban untuk keuntungan pribadi. Seperti boleh dimanfaatkan, disedekahkan, tetapi tidak diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya akan dibahas sama teman saya, Nur Rahmi.
3: Baik, saya akan melanjutkan dari partner saya, Siti Fatimah. Jadi, panitia itu boleh nggak sih dibayar sama daging kurban? Jadi penjelasannya itu, upah panitia atau jagal tidak boleh dari bagian kurban sebagai upah. Jadi kalau misalnya diberi daging, itu hadiah atau sedekah, jadi bukan upah kerja. Nah, terus ada lagi nih, untuk kurban hanya ritual tahunan. Terus penjelasannya, hakikat kurban tuh jauh lebih besar. Jadi kurban itu adalah bikin kita jadi latihan ikhlas, berbagi, peduli, dan latihan melawan ego. Nah, jadi yang benar itu kurban dan kepedulian lingkungan. Pendengar yang dirahmati Allah, kurban juga harus memperhatikan lingkungan. Jadi Allah pernah berfirman, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 58. Karena itu limbah jangan dibuang sembarangan. Terus kurangi plastik dan juga kebersihan area kurban. Baik teman-teman semua, pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, hakikat kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi menyembelih ego, menyembelih keserakahan, dan menyembelih cinta dunia yang berlebihan. Jadi Karena kurban seharusnya membuat kita itu lebih ikhlas, lebih peduli dan rendah hati, terus yang pastinya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya serahkan lagi ke Ustadz kita, Ustadz Hanafi.
1: Terima kasih sudah materinya disampaikan. Selanjutnya kita diskusi saja, Mas Yano. Terima kasih.
0: Iya, alhamdulillah, Masya Allah, sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ahmad Hanafi dan juga dari Marsyanda dan juga dari Siti Fatimah ya, tentang meluruskan kekeliruan tentang kurban yang bisa terjadi di masyarakat begitu ya. Dan mudah-mudahan apa tadi informasi-informasi yang sudah disampaikan bisa apa dimaknai begitu ya. Walaupun sebenarnya kita tahu ada beberapa yang memang sudah diketahui bersama di masyarakat. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan pendengar ada waktu kebersamaan kita di pagi hari ini, silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-3221-779 tentang meluruskan kekeliruan tentang kurban ya. Jadi masih berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah ya, dan juga bagaimana nanti pada saat Hari Raya Idul Adha, begitu ya Ustadz?
1: Iya benar.
0: Iya, baik Ustadz, tadi sedikit disampaikan bahwa beberapa hal yang kita sudah dan perlu ketahui bahwa ada hari tasyrik begitu Ustadz ya?
1: Iya.
0: Nah, hari tasyrik sendiri maknanya adalah aturan tentang menyembelih hewan kurban. Tadi juga sudah ditambahkan oleh Marsyanda bahwa menyembelih kurban itu sebenarnya kaitannya dengan menyembelih ego. Iya. Iya, gimana sih sebenarnya menyembelih ego ya? Ya, tetapi hari tasyrik ini Ustadz, mungkin bisa dijelaskan lagi karena kan berkaitan dengan apa ya, memang di dalam proses pemotongan hewan kurban itu kan sudah ada orang-orang yang memahami aturan ini ya Ustadz ya. Di masjid mau di tempat mana itu sudah sedikit banyak mereka mengetahui aturan tersebut. Tapi siapa tahu nih ada yang mandiri Ustadz ya kan. Tidak menutup kemungkinan, walaupun juga pernah kita ulas juga sebelumnya bahwa ada nih orang-orang yang berkompeten, misalnya dia mengupah atau meminta dari ahli potong hewan untuk bisa menyembelih begitu ya Ustadz ya. Nah, jadi biar diperjelas Ustadz, hari tasyrik ini maksudnya apa, kemudian apakah jika itu dilanggar hukumnya seperti apa gitu Ustadz.
1: Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Berkaitan dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha ya. Hari Idul Adha kan tanggal 10 itu. Berarti hari tasyriknya tanggal 11, 12, 13. Kalau misalkan sekarang mungkin di hari tasyriknya terakhirnya di hari Sabtu Mas.
0: Ya.
1: Nah, jadi asal kata tasyrik itu sebenarnya berkaitan dengan menjemur ya. Kok menjemur sih? Ternyata cara pengawetan metode dulu ya Mas, yaitu
0: daging
1: itu dijemur, dikeringkan ya. Seperti itu ya.
0: Di sana panas Ustadz, di sini kalau pas hujan nggak bisa jemur.
1: Iya ya, kan? Iya, kalau di situ kan sesuai musimnya lah.
0: Iya iya. Nah,
1: di sini kalau misalkan musim kemarau atau hujan kan nggak sesuai.
0: Iya iya. Ya.
1: Jadi emang waktunya sudah ditentukan. Kalau misalkan seseorang nih, Ustadz kan masuk hari nyembelih itu kan dari maghrib ya, kita Arab itu kan dari maghrib ya, sampai maghrib selanjutnya. Kalau misalnya 10-nya itu masuk maghrib, setelah sholat maghrib apakah saya boleh nyembelih sebelum sholat id gitu ya, kan misalnya sholat id, nah itu gak boleh, emang harus di waktu setelah sholat id
0: ya.
1: Nah, waktu duha itu kan, Idul Adha itu kan duha itu sama dengan sholatnya orang sholat duha. Nah, itu waktunya. Nah, jadi emang waktunya sudah ditentukan, tidak boleh di luar itu. Kalau misalkan ada menyembelih di luar waktu itu, berarti itu dianggap sedekah biasa.
0: Oh, ya, tetap tidak ya. Masalah ya, tapi tidak tetap masalah. Dianggap sedekah saja.
1: Iya, soalnya kan ada yang dibagi juga kan dagingnya, ada yang disembelih juga hewannya dengan nama Allah dan daging itu halal, tapi waktunya tidak berbarengan dengan waktu yang sudah ditentukan di ibadah kurban. Kemudian berkaitan dengan pembagiannya tadilah, apakah panitia boleh menerima? Nah, menerima ini kan kita harus jelas akadnya. Kalau misalnya di situ akadnya upah, panitia kan atau tukang jagal itu kan sudah diupah mas. Ya. Upahnya itu mungkin bisa berupa uang ya.
0: Ya, sebelumnya sudah ada perjanjian gitu ya.
1: Sudah ada perjanjian. Kemudian si seseorang itu yang punya hewan kurban tuh bilangnya gini, ini upah sama daging kurbannya, upah itu sama dengan daging kurban gitu, uang plus daging kurban
0: jadi satu.
1: Jadi satu dianggap upah tuh nggak boleh.
0: Oh.
1: Tetap dipisah. Upah ya upah, daging kurban dikasihkan boleh, cuma akadnya itu hadiah.
0: Oh iya iya.
1: Ya, gitu dihadiahkan. Ya? Baik itu biasanya kan enggak diambil tuh kepala ya atau kulit, nah itu dihadiahkan saja, diberikan saja, bukan dianggap upah. Ustaz, kalau misalkan saya sudah nerima, saya jual boleh enggak Ustaz? Ya. Atau saya tukang bakso ya, jual jadi bakso jual boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Karena awal dia nerima kan sudah hadiah ya dari seseorang seperti itu. Yang nggak boleh itu ketika akad yang di awal itu ya, yang diterima awalnya itu jual beli itu nggak boleh. Karena tidak boleh diperjualbelikan seperti itu Mas Eno ya.
0: Oke.
1: Gambarannya.
0: Baik, seperti itu ya kira-kira terkait dengan hari tasyrik tadi ya Ustadz ya.
1: Okay.
0: Baik, Ustadz kemudian apabila tadi kan sudah Ustadz sampaikan juga tentang orang yang tidak mampu tapi ingin berkorban. Kemudian dia seperti yang Ustaz sampaikan tadi bisa dengan mencicil begitu Ustaz ya.
1: Iya.
0: Bisa dengan mencicil dan lain sebagainya lah tata cara berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah yang berhak menerima daging kurban dari hasil urunan lah istilahnya gitu Ustadz ya.
1: Yeah.
0: Urunan ini nih lebih tepatnya siapa Ustadz? Karena bisa jadi yang dikasih daging ini orang yang lebih kaya daripada yang tadi urunan Ustadz.
1: Oh iya, benar sekali.
0: Seperti itu. Nah, bagaimana itu Ustadz?
1: Baik, pertanyaannya bagus sekali ya berkaitan dengan pembagian mungkin. Mas Siti ada mau bantu jawab
0: kan? Yeah. Siti mungkin Siti mungkin tahu gitu kan, atau Marsyanda.
1: Baik, jadi tentang pembagian ya. Kalau misalnya pembagian, kita bicara sebelum pembagian kan tentang urunan dulu masalahnya. Yang mana di masyarakat kan untuk mencapai sesuatu pengen berkurban. Soalnya kurban ini sangat disandingkan dengan ibadah haji biasanya, waktunya sama. Orang pengen pergi haji sekarang nggak harus orang kaya kan. Kenapa? Karena orang bisa menabung ya. Kemudian beli cicilan pertama, setoran awal biasanya. Nah itu sudah daftar antrian, kemudian dia nabung lagi. Dan itu peluang dia besar, peluangnya besar untuk berangkat haji. Sama juga berkaitan dengan kurban ya. Pengen banget, misalkan dia anggap aja berkecukupan lah. Pengen banget kurban, silahkan ya. Nabung atau arisan tadi ya. Dan ada pendapat ulama mengatakan berhutang pun boleh, boleh saja, silahkan gitu ya. Ya, kemudian Ustadz, saya ini orang berutang, Ustadz. Maksudnya dia seorang berutang nih Mas Eno, maksudnya ada cicilan KPR gitu ya. Kemudian boleh nggak dia berkurban? Nah, karena waktu kurban itu tertentu Mas ya, terbatas gitu. Kemudian waktu cicilan KPR itu masih panjang, ya bisa dicicil ke depannya. Nah, itu kata ulama boleh-boleh saja, silahkan ya. Di berkurban saja, kemudian menggunakan dana selanjutnya itu buat cicilan yang lain gitu. Nah jadi siapa yang berkurban tuh nggak harus mutlak orang yang mampu ya. Berarti orang yang berkecukupan pun boleh. Sehingga kalau misalnya kita lihat bentuk usaha dari orang berkecukupan ya, dengan berkurban tuh insya Allah ada nilai ibadah. Bentuk usaha ikhtiar dia, baik itu ikut arisan kah, menabung kah dari dulu gitu. Nah. Itu pasti banyak cobaan dan rintangan ya pastinya ya. Nah itu insya Allah ada nilai ibadah. Kemudian dari pembagian-pembagiannya. Nah apalagi ada grup warisan tadi Mas ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada anggotanya lebih mampu. Nah, dalam hadis dikatakan memang sudah dikatakan bahwa pembagiannya itu emang untuk makan, maksudnya yang berkurban boleh makan sendiri dagingnya. Kemudian dihadiahkan, kemudian disedekahkan untuk fakir miskin. Ada tiga, ya. Jadi pembagiannya ada tiga. Makanya ulama mengatakan, apalagi mazhab Syafi'i ya, itu dibagi sepertiga. Sepertiga buat makan sendiri, sepertiga buat dihadiahkan, sepertiga buat disedekahkan untuk fakir miskin. Nah, sebenarnya sepertiga ini berdasarkan dalil tersebut ada tiga golongan gitu ya. Tapi kalau misalnya seorang yang menyembelih kurban dapat dagingnya itu lebih dari sepertiga itu sah-sah saja sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, kemudian ada orang kaya dapat daging kurban, boleh apa enggak? Ya boleh aja, kan di situ ada kriteria hadiah tadi Mas ya.
0: Ya, baik. Izin Ustaz, ada yang menelpon, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mas.
0: Iya, apa kabar Zulak Mihau?
4: Sobar bahalap nah, bahalap.
0: Iya, silakan dengan Ustaz Hanafi Zulak Mihau.
4: Assalamualaikum Pak Hanafi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zulak Mihau.
4: Pak Hanafi, yang ulun tanyakan, ulun sementara ini belum jelas Pak Hanafi, yang dimaksud dengan matematika kurban itu seperti apa Pak Hanafi?
0: Matematika kurban.
4: Tolong saya jelaskan, matematika kurban itu seperti apa gitu Pak Masri.
1: Okay.
4: Jelas saya pertanyaan ulun lah.
0: Ya, sudah jelas, Julang Miao.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan dari Julang Miao tentang matematika kurban,
1: Ustaz. Nggih.
0: Seperti apa itu?
1: Iya, saya juga baru dengar istilahnya mungkin.
0: Oh gitu.
1: Maksud beliau matematika kurban itu apakah satu ekor kambing untuk satu orang, kemudian satu ekor sapi atau unta itu di berpatungan 7 orang seperti itu ya. Atau tadi pembagiannya. Apakah cara mendapatkannya atau pembagiannya? Kalau misalnya mendapatkannya atau urunannya tadi satu ekor kambing itu satu orang gitu ya. Kemudian diniatkan untuk diri sendiri dan keluarganya. Soalnya ini ada yang mengatakan bahwa buat orang yang meninggal boleh enggak Ustadz? Ya, silahkan aja. Ya. Kalau misalkan lebih baik niatnya itu buat diri sendiri dan keluarganya, ya termasuk keluarganya meninggal sudah masuk di sana. Kemudian misalkan hewan itu ya sapi, unta seperti itu boleh urunan 7 orang ya. Nah itu ya. Kemudian pembagiannya tadi ya dalam satu ekor itu pembagiannya untuk dimakan sendiri, untuk dihadiahkan boleh bebas pada siapa saja, dan untuk disedekahkan biasanya ke fakir miskin ya, lebih diutamakan. Nah itu bebas saja ya, jadi tergantung porsinya. Misalkan dia porsinya mau tadi sepertiga, misal di kilo semua dagingnya berapa dapatnya, itu dibagilah sepertiga ya. Teknisnya mungkin ada kurang lebihnya tuh ya, nggak apa-apa sih. Ya, enggak ada masalah.
0: Matematika kurban tuh istilah ini Ustaz, istilah yang ada di apa? Di masyarakat tentang kapasitas kurbannya, estimasi berat dagingnya, kemudian proporsi pembagian dagingnya, kemudian menentukan jumlah penerimanya, itu yang disebut dengan matematika kurban Ustaz.
1: Iya.
0: Seperti yang Ustaz jelaskan tadi juga sedikit.
1: Jadi ada sih hitungannya dalam satu ekor itu berapa dapat dagingnya itu. Saya lupa juga.
0: Jadi kalau orang bagi ya Ustaz ya, bagi dalam satu plastik itu berapa timbangannya gitu. Ustaz itu mungkin matematikanya yang dimaksud.
1: Bisa ya. Sebenarnya enggak ada standar sih.
0: Enggak ada standar ya Ustaz ya.
1: Enggak ada standarnya ya. Cuma kita kan maunya semuanya dapat gitu ya, ngerasain.
0: Oh, jadi di apa? Ditimbang dulu semua Ustaz dagingnya atau gimana? Kan ini kan begitu sudah dipotong-potong udah misa-misa ini Ustaz. Misa-misa dia.
1: Jadi kan sebelum beli itu kan sudah dihitung Mas.
0: Oh. Okay.
1: Misalnya satu ekor sapi itu dapat daging berapa, tulangannya berapa gitu.
0: Diperkirakan. Jadi, ya,
1: sudah saya. Tuh ada persentasenya. Kemudian dibayar lagi yang per keresek gitu ya, per besek gitu. Nah itu terserah panitia sebenarnya, bebas saja. Cuma biar dapat semua sudah dibagi. Oh nih Kalau dagingnya dikit segini kita bagi sedikit aja deh. Nah, itu atau misalnya kita lebihin karena anggotanya sedikit juga kita. Betul. Nah, gitu. Itu sah-sah aja.
0: Jumlah penerimanya memang sudah ditentukan juga Ustaz ya. Yang karena kalau misalnya bukannya, misalnya dia jumlah penerimanya ternyata apa? Tidak ditentukan terus saya belum dapat misalnya. Kalau kalau di komplek-komplek itu ada kupon-kupon.
1: Iya,
0: misalnya kalau ini enggak dapat kupon tetap dikasih. Berarti dia di luar dari kupon itu bisa enggak sesuai hitungannya Ustaz ya?
1: Iya, biasanya panitia tuh sudah memprioritas utamakan yang kuponnya. Tapi biasanya ada lebih, Mas.
0: Lebih ya.
1: Nah, biasanya orang yang enggak dapat kupon tuh ngantri dari akhir dia. Nah, itu pembagian di sana dihabiskan langsung.
0: Baik. Baik, itu Zulak Mihaw kira-kira tanggapannya dari Ustadz Hanapi dan juga sekaligus mengakhiri Ustadz obrolan kita pagi ini dalam Mutiara Pagi. Terima kasih Ustadz sudah menjelaskan, itulah kira-kira beberapa hal tentang ibadah kurban yang perlu kita ketahui. Tadi juga sudah dilengkapi dengan penjelasan dari Marsyanda dan juga Siti Fatima tentang bagaimana kita mengatasi ataupun memahami kekeliruan yang ada di masyarakat tentang ibadah kurban ini. Terima kasih untuk Ustadz Hanapi sudah hadir, Siti Fatima terima kasih, Marsyanda terima kasih sudah hadir dalam Mutiara Pagi kali ini. Semoga apa yang kita hadirkan bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa pagi ini. Saya Setia Rasana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Selasa, 26 Mei 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Menyambut baik tentang event Pesona Tambun Bungai, di mana event ini akan mengenalkan potensi-potensi yang ada di Tambun Bungai.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Reseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Kehadiran event Pesona Tambun Bungai mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Event budaya dan pariwisata tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah kepada masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
1: Menyambut baik tentang event Pesona Tambun Bungai, di mana event ini akan mengenalkan potensi-potensi yang ada di Tambun Bungai.
3: Kehadiran event Pesona Tambun Bungai mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Menurut warga Kota Palangkaraya yang juga dosen FISIP PGRI Palangkaraya, Wiwi Suprapti, apresiasinya terhadap kegiatan PTB karena mampu memperkenalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki di bumi Tambun Bungai kepada masyarakat luas. Menurutnya event besar seperti Pesona Tambun Bungai tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi budaya, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wiwi mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan merasakan peningkatan produksi dan pendapatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selain itu, ungkap Wiwi, setiap event besar yang digelar di Kalimantan Tengah selalu membawa pengaruh positif terhadap geliat perekonomian daerah. Oleh karena itu, promosi Pesona Tambun Bungai yang dilakukan secara luas diyakini dapat menarik perhatian masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, ia mengaku bangga karena daerahnya terus menghadirkan event yang mampu menarik minat wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Diharapkan Pesona Tambun Bungai dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisata serta memperkuat citra Kalimantan Tengah sebagai daerah yang kaya budaya dan potensi ekonomi.
1: Tentunya yang lebih menggembirakan itu menggeliatnya perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya para UMKM. Kalau ada event-event besar, mereka itu akan memproduksi, tentunya yang biasanya biasa-biasa saja, ini kalau ada event-event produksi usaha mereka itu meningkat dan penghasilan mereka meningkat. Jadi pada dasarnya kalau ada event itu geliat ekonomi di Kalimantan Tengah itu terpengaruh oleh event-event besar yang ada di Kalimantan Tengah. Khususnya dalam waktu dekat ini Pesona Tambun Bungai. Ini kalau sudah disiarkan dipromosikan kemana-mana, masyarakat pasti akan siap-siap menyambut kegiatan Pesona Tambun Bungai.
3: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, menyampaikan kegiatan PTB tahun ini dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM.
4: Dorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM. Kalau strategi khusus sih, seperti biasa, kita juga akan memberikan diskon-diskon khusus itu maksudnya. Jadi kemudian juga dari sisi diskusi dan talk show-nya juga menampilkan narasumber yang cukup kompeten, bahkan nasional.
3: Diharapkan melalui event Pesona Tambun Bungai yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai pihak dan 12 pelaku UMKM pilihan ini dapat menghidupkan perekonomian daerah ke pangsa pasar yang lebih luas untuk penjualan produk UMKM Kalteng yang terdiri dari wastra, kriya, hingga olahan makanan dan minuman. Pada Pesona Tambun Bungai 2026 ini mengusung konsep 3E yakni Exhibition, Education, dan Importment. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: DPRD Kota Waringin Timur berkomitmen memprioritaskan pembentukan peraturan daerah disabilitas guna menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah setempat. Dikutip dari kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Timur, Julian Syah mengatakan peraturan daerah disabilitas diperlukan sebagai dasar hukum untuk memberikan pelayanan yang adil dan ramah bagi penyandang disabilitas. Dirinya menegaskan regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kota Waringin Timur, Marudin, menyampaikan bahwa perda disabilitas menjadi salah satu prioritas yang akan diperjuangkan termasuk dari sisi penganggaran untuk mendukung fasilitas dan program bagi penyandang disabilitas. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Dirinya menegaskan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekornya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
5: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Salah satu penjual sapi kurban, Supendi, mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebut berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta hingga 40 juta rupiah di Piratani Empang. Kondisi tersebut dinilai cukup menggembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini.
2: Alhamdulillah kemarin pada awal-awal memang kita emosinya agak berkurang. Tapi pas menjelang akhir-akhir ini alhamdulillah puncak minat berkurban dari masyarakat sekitar kita mulai ada geliat lah untuk tahun ini. Ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban. Okay. Setelah mendekati akhir ini sepertinya mulai bergeliat.
5: Okay. Kisaran harga dari termurah dan termahal?
2: Sapi relatif ada dari harga 17 sampai harga 40 yang tersedia di Firatani Empang ini. Harapan saya kepada konsumen atau pada masyarakat yang mencari hewan kurban, sebaiknya utamakan sapi itu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit, berikutnya dapat memilih hewan yang paling baik di antara hewan-hewan yang ada di sekitar Kota Palangkaraya.
5: Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas.

0: itu yang layak untuk dijual
1: jadikan
0: hewan kurban. Ketersediaan sapi kurban, sapi ya, khususnya sapi itu sekitar 1.500-an ekor di Kota Palangkaraya. Kebutuhan masyarakat di angka sekitar 1.300-an ekor.
2: Ya. Ganjar menyebutkan, ketersediaan sapi kurban di Palangkaraya tahun ini mencapai sekitar 1.500 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 1.300 ekor, sehingga stok hewan kurban dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Edi Suroso melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Di tengah penyesuaian efisiensi anggaran, BPKP Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mendorong peningkatan PAD melalui strategi-strategi efektif. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
5: Karena ada komitmen, ada sistem, ada ekosistem yang dibangun. Kalau mereka bisa, kenapa yang lain enggak?
6: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan sharing session terkait strategi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam kegiatan ini, BPKP menghadirkan narasumber dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nur Hidayat, mengatakan kegiatan ini menjadi upaya strategis untuk membangun ekosistem perekonomian yang mandiri di Kalimantan Tengah. Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
5: Nah, kita dorong untuk bisa saling sharing, berkreasi. Misalkan di daerah A bisa kok, misalkan ada tadi potensi tentang alat berat, tentang MBLB, karena ada komitmen, ada sistem, ada ekosistem yang dibangun. Kalau mereka bisa, kenapa yang lain enggak? Nah, kita saling-saling. Jadi mengkapitalisasi praktek-praktek baik yang tersebar, ya, di Pemda, tidak hanya di Kalteng nih, seluruh Indonesia, untuk kemudian kita bisa saling tadi menjembatani, BPKP menjembatani.
6: Sementara itu, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Abdul Rahman Ismail, mengatakan praktik-praktik yang dibagikan para narasumber sangat bermanfaat. Ia menilai strategi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan Kalimantan Tengah dalam mendatangkan PAD.
7: Tentunya kegiatan ini banyak sekali manfaat yang kita bisa rasakan karena dari narasumber, ada tiga narasumber yang disampaikan tadi, itu semua merupakan contoh baik atau best practice yang dengan harapan apa yang telah disampaikan ke para narasumber tadi bisa kita implementasikan di daerah kita di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
6: Melalui kegiatan ini, BPKP berharap pemerintah daerah dapat lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah. Kolaborasi antar daerah juga dinilai penting agar praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan pajak dan pendapatan dapat diterapkan secara lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Kabupaten Barito Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan berhasil meraih predikat juara umum pada ajang Festival Budaya Isen Mulang tahun ini. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengatakan keberhasilan yang dilakukan menjadi sejarah sekaligus kebanggaan besar bagi masyarakat Barito Utara. Prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras, persiapan matang, disiplin, serta dedikasi seluruh kontingen yang tampil membawa nama harum bumi Ia Mulik Bengkang Turan. Menurut Salahuddin, prestasi tersebut bukan diraih secara instan, melainkan buah dari perjuangan panjang, latihan yang konsisten, kekompakan tim, serta dukungan penuh masyarakat Barito Utara. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh atlet, peserta, pelatih, ofisial, pendamping, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah memberikan doa dan dukungan selama pelaksanaan EPIM tahun ini berlangsung. Seluruh peserta dinilai telah berjuang maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaik demi mengharumkan nama Barito Utara di tingkat provinsi. Dalam gelaran budaya terbesar di Kalimantan Tengah tersebut, kontingen Barito Utara sukses mendominasi berbagai cabang perlombaan dan meraih sejumlah prestasi, di antaranya juara 1 Karnaval Budaya, juara 1 Menyipet Putra dan Putri, juara 1 BC Kambe Putri, juara 2 Sepak Bola Saut, juara 2 Mangaruhi Putri, serta juara 3 Balogo Putra. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi

0: bagi generasi muda untuk terus mencintai, menjaga, dan melestarikan seni budaya daerah sebagai identitas masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Barito Utara. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Digitalisasi kini menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penerapan sistem digital dinilai mampu memberikan kemudahan dalam transaksi, namun tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan transparansi. Nur Sain Miftah Tarik selengkapnya melaporkan.
1: Artinya sangat banyak manfaatnya ya. Pertama dilihat dari kemudahan, karena kalau kita berbicara dari teori acceptance model yang diperkenalkan oleh Davis secara teori ekonomi konvensional, maka sistem digital itu mempermudah transaksi masyarakat.
2: Perkembangan teknologi digital kini semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan ekonomi syariah. Sistem digital dinilai mampu mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, pembayaran, hingga aktivitas jual-beli secara praktis dan cepat. Meski demikian, penerapan teknologi dalam ekonomi syariah tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai syariat. Ketua 3 Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, Isla Yunispa Apipa, mengatakan bahwa ekonomi syariah tidak menafikan perkembangan teknologi, khususnya sistem digital yang kini semakin berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, dalam ekonomi Islam, penerapan sistem digital diperbolehkan, terutama dalam sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi seperti barcode atau pembayaran non-tunai. Ia menjelaskan bahwa dalam penggunaan sistem digital, masyarakat tetap harus mengedepankan nilai kejujuran serta transparansi dalam setiap transaksi. Selain itu, transaksi digital juga harus terhindar dari unsur tadlis atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan begitu, perkembangan teknologi tetap dapat berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam.
1: Ya, seperti sudah saya katakan di awal bahwa ketika mengecek kesesuaian dari sistem digital yang sudah diterapkan dengan prinsip nilai ekonomi Islam, itu adalah tadi ketika sistem digital yang sudah diterapkan mampu menerapkan secara adil, jujur, transparansi, maka itu sudah sesuai dan kita sudah bisa mengoreksi ya, mengevaluasi apakah sistem digital sudah berjalan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
2: Lebih lanjut, Isla Yunispa Apipa menyebutkan bahwa saat ini masyarakat sudah mengenal berbagai bentuk transaksi digital seperti e-commerce dan e-marketplace. Namun, menurutnya perkembangan tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam, yakni nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran agar sistem digital dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat luas. Sementara itu, salah seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Palangkaraya mengaku penerapan sistem digital sangat membantu aktivitas sehari-hari, khususnya dalam bertransaksi dan berbelanja secara online. Menurutnya, sistem pembayaran digital membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Terlebih, bagi mahasiswa yang sering melakukan pembayaran non-tunai. Ia juga merasa sistem digital mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan ekonomi syariah tanpa harus datang langsung ke tempat transaksi. Selain lebih hemat waktu, penggunaan sistem digital juga dinilai mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern.
3: Menurut saya, dengan adanya sistem digital, pelajaran lebih mudah, bisa lewat internet, dan praktik keuangan syariah juga bisa lebih gampang, bisa lewat aplikasi Pintes atau aplikasi halal lainnya, dan mahasiswa jadi cepat paham serta tertarik.
2: Dengan adanya penerapan sistem digital dalam ekonomi syariah, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Melalui prinsip kejujuran, transparansi, dan nilai keadilan, sistem digital dapat menjadi sarana yang mempermudah aktivitas ekonomi sekaligus mendukung perkembangan ekonomi syariah di tengah masyarakat modern. Norsa Emiptah Tarik melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya. Demikian warta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini, mendengar di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Untuk yang berulang tahun di hari ini, selamat hari lahir untuk Anda. Selamat menikmati waktu-waktu atau momen-momen penting dalam kehidupan, termasuk saat orang-orang di sekitar Anda memberikan selamat untuk Anda ya. Hari ini cerah sekali cuacanya, sebagaimana pagi-pagi sebelumnya yang memang juga cerah. Mudah-mudahan di hari ini Anda juga mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada hari sebelumnya, begitu ya. Kalaupun hari ini adalah hari yang sulit bagi Anda, mudah-mudahan tetap bisa dilalui dan tetap semangat dengan segala aktivitasnya. Yang sudah berada di perjalanan, tentu menuju ke menit-menit selanjutnya sampai ke pukul 7, rintangan yang Anda lalui akan cukup berliku begitu ya. Mudah-mudahan tetap lancar dan sampai ke tempat tujuan Anda. Hari ini tanggal 26 Mei juga diperingati sebagai hari bersejarah lainnya di seluruh dunia. Beberapa di antaranya terkait dengan hari peresmian pertama kali dibuka untuk umum, Menara Eiffel. Untuk yang tahu, ini adalah tempat di mana masyarakat dunia yang berkunjung ke negara Perancis, ikon yang pertama kali dikunjungi adalah Menara Eiffel, atau tempat yang sering dikunjungi ya, bukan pertama kali tapi sering dikunjungi, karena Menara Eiffel tetap menjadi simbol negara Perancis sekaligus salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di dunia. Beragam peringatan dan peristiwa bersejarah lainnya di tanggal 26 mungkin tidak bisa kita hadirkan satu persatu, akan tetapi itulah yang terjadi di belahan dunia termasuk juga di Indonesia.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus.
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Acara-acara di hari ini dalam Palangkaraya Pagi, setelah warta berita Pro 3 pukul 7 yang akan segera kita dengarkan, Anda akan mendengarkan musik dan informasi, dilanjutkan dengan informasi perakhiran cuaca pukul 8, dan nantinya ada fokus pagi untuk Anda kami hadirkan, dan lanjut lagi dengan obrolan seputar sepak bola dalam Deep Talk pukul 9 setelah cek fakta. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti acara-acara tersebut selengkapnya. Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPK karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi